0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
3: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya begini, saya nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara dan Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Seperti sekolah saya dulu, Sumatera Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG, karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus. Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
8: Assistance from our side to Nepal.
9: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Situation as to what sort of equipment will be required.
7: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
10: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
7: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
11: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
7: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurika Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurika.
13: Iya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti merdekaran, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah. Dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum dan gatot kaca, dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara merdekaran bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan merdekaran ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Prof. Gereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdekaran 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
14: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finis Merdekaran 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finis sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdekaran 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finis masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
0: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk ikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
16: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
3: Kok dipelanin, Mas?
4: Dengar gak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
3: Mana palangnya?
4: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, gak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api gak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
3: Udah lewat.
4: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
8: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

0: Banjir bandang yang melanda kawasan perbatasan Nepal dan Tibet pada 26 Agustus 2026 lalu terus menambah jumlah korban. Laporan terakhir yang kami terima sedikitnya 472 orang meninggal di Nepal dan 5 orang di Tibet. Sementara hampir 1.000 orang masih dinyatakan hilang dan lebih dari 90.000 orang juga terdampak akibat kerusakan rumah dan infrastruktur. Di tengah pencarian korban, pemerintah Nepal mencatat 556 warga asing dan 33 warga negara dari berbagai negara nyatakan hilang. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan sejauh ini belum menerima laporan WNI terdampak dan terus melakukan pemantauan. Dan kami akan berbincang terkait dengan update kondisi dampak banjir Nepal bersama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Heni, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudy. Selamat pagi, pemirsa RRI.
0: Baik, Bu, bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan pemantauan WNI di Nepal dan Tibet, Bu?
2: Jadi perkembangan terbaru sampai perkembangan terakhir masih belum ada laporan ada WNI terdampak ya, apakah itu menjadi korban jiwa atau korban hilang.
0: Okay.
2: Jadi masih belum
0: ada. Iya. Belum ada warga negara Indonesia terdampak. Ini seberapa jauh proses verifikasinya nih, Bu Heni?
2: Jadi sebetulnya KBRI Dhaka maupun KBRI Beijing terus melakukan pemantauan ya dengan otoritas tempat dan secara berkala mereka kan menyampaikan ke perwakilan asing ya untuk khususnya untuk warga negara asing yang dinyatakan hilang.
0: Okay.
2: Dan sampai dengan tanggal kemarin
0: 28
2: itu korban jiwa itu sudah mencapai 489 orang.
0: 489, oke.
2: Okay. Betul, dan yang dinyatakan hilang sudah mencapai 2.381 orang.
0: Yeah.
2: Dari 2.381 orang ini, 644 orang ini merupakan warga negara asing.
0: Warga negara
2: dan,
0: asing,
2: Betul, dan dari informasi yang disampaikan melalui KBRI Dhaka, tidak terdapat warga negara Indonesia dari list warga negara asing yang dinyatakan hilang tersebut.
0: Oke, dari 600-an warga negara asing tadi, tidak ada warga negara Indonesia,
2: tidak
0: nih, Bu, ya?
2: Tidak ada warga negara Indonesia.
0: Iya.
2: Betul, jadi dari daftar warga negara asing yang dikeluarkan oleh otoritas tempat dan dipublikasikan oleh pemerintah Nepal per 28 Agustus kemarin itu tidak ada warga negara Indonesia.
0: Baik, berapa jumlah WNI kita, Bu, yang terdata berada di Nepal, Bu, saat ini?
2: Jumlah WNI kita yang terdata di KBRI kita di Dhaka itu 45 orang.
0: 45 orang.
2: Sebagian sebagian besar mereka berdomisili di daerah Kathmandu ya.
0: Apakah wilayah Kathmandu ini menjadi perhatian utama Kemlu dalam pemantauan warga negara kita di sana, Bu? Atau ada beberapa
2: tentunya
0: daerah lainnya?
2: Karena tentunya ya, karena sebagian besar warga negara kita berada di wilayah sana. Namun demikian, KBRI terus memantau khususnya untuk para wisatawan. Jadi KBRI terus melakukan pemantauan, melakukan verifikasi terhadap keberadaan WNI yang berada di Nepal yang sedang berwisata, khususnya yang melakukan trekking atau pendakian ya, yang mendekati wilayah bencana.
0: Yeah.
2: Tapi sampai saat ini semua yang sudah terpantau oleh KBRI Dhaka dalam keadaan aman.
0: Oke, okay. Jadi selain 45 warga yang menetap, ini juga ada warga negara kita yang sedang melakukan perjalanan wisata atau pendakian di Kathmandu ini, Bu, ya?
2: Betul.
0: Iya. Dan itu dinyatakan aman, tidak termasuk dari 600-an warga yang dinyatakan hilang tadi. Baik.
2: Betul.
0: Ya. Koordinasi KBRI Dhaka sendiri dengan otoritas Nepal dalam hal verifikasi data selama ini bagaimana nih, Bu Heni?
2: Jadi untuk KBRI kita di Dhaka ini tentunya melakukan pemantauan situasi melalui otoritas Nepal, kemudian juga dengan jejaring komunitas WNI, yeah. Dan juga kita melakukan koordinasi intensif dengan konsul kehormatan kita di Kathmandu. Kemudian juga kita KBRI juga melakukan verifikasi keberadaan dan kondisi WNI, khususnya mereka yang berada di luar Kathmandu untuk kegiatan wisata atau pendakian. Hmm. Nah, selain itu, KBRI juga menghubungi travel agent atau kelompok perjalanan yang membawa WNI ke Nepal agar segera memberikan informasi mengenai lokasi dan kondisi WNI yang mereka dampingi.
0: Okay.
2: Nah, sampai saat ini dari laporan-laporan travel agent maupun kelompok perjalanan yang membawa para WNI ke Nepal ini, yeah, terlaporkan bahwa tidak ada WNI yang terdampak banjir bandang tersebut.
0: Baik, Bu, ini kalau di Kathmandu ada perwakilan pemerintah nggak, Bu, di sana, Bu? Mungkin misalnya
2: konsul, ya? Kehormatan kita, Pak.
0: Oh, konsul kehormatan. Okay.
2: Betul, konsul kehormatan Republik Indonesia itu ada di Kathmandu. Jadi okay, kita bisa memantau juga melalui konsul kehormatan kita.
0: Iya, seberapa penting peran konsul kehormatan kita di Kathmandu dalam situasi seperti ini, kalau begitu, Bu Eni?
2: Sangat, sangat. Karena kan sebetulnya konsul kehormatan ini juga menjadi perpanjangan tangan KBRI, ya,
0: iya,
2: untuk melakukan pemantauan kepada WNI kita.
0: Okay.
2: Dan di konsul kehormatan juga sama fungsinya melakukan koordinasi, ya, ketika dalam situasi seperti ini konsul kehormatan juga tentunya berkoordinasi secara intensif dengan otoritas tempat di Nepal.
0: Iya. Kalau untuk jaringan komunikasi sendiri bagaimana informasi yang dihimpun oleh Kemlu kita di sana, Bu?
2: Jadi untuk memantau kondisi ini, sumber-sumber informasi yang di yang dipantau oleh KBRI Dhaka dan digunakan itu, selain kita berkomunikasi dengan MOFA, ya, dengan Kementerian Luar Negerinya, mm-hmm, kemudian kita juga berkomunikasi dengan National Disaster Risk Reduction and Management Authority di Nepal, kemudian juga dengan kepolisian setempat, dengan Nepal Tourism Board-nya, kemudian juga kita tentunya berkoordinasi dan memantau informasi setiap saat dengan emergency control room yang didirikan oleh pemerintah Nepal untuk menangani bencana ini.
0: Iya.
2: Betul.
0: Baik. Bu Heni, ya, mudah-mudahan tidak, ya, tetapi seandainya ada warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang, langkah pertama yang dilakukan apa ini, Bu?
2: Langkah pertama tentunya kita akan melakukan koordinasi dengan otoritas tempat, terutama dalam hal ini kepolisian Nepal, dan kemudian kita akan melakukan verifikasi apakah memang WNI yang hilang tersebut betul-betul WNI. Kemudian kita akan juga berkoordinasi dengan rumah sakit setempat dan lain-lain untuk kemudian melihat kondisi WNI yang hilang itu apabila ditemukan, ya. Kalau masih hilang tentunya kita masih memantau tim pencarian dan tim SAR-nya setempat.
0: Yeah. Dan sejauh ini apakah ada rencana untuk mengevakuasi sementara warga negara Indonesia di lokasi yang masih dinilai berbahaya, Kak, Bu?
2: Belum. Namun demikian kita terus memantau karena memang kan banjir bandang ini masih dikhawatirkan ada banjir susulan, ya, ini yang masih. Tapi sampai saat ini kondisi WNI, kediaman mereka ini masih berada di tempat-tempat yang aman.
0: Ya. Dan apakah bencana banjir bandang yang terjadi 26 Agustus lalu yang juga mengakibatkan korban meninggal dunia 400 lebih, korban hilang pun juga begitu banyak, 489, apakah ini mengubah imbauan perjalanan Indonesia untuk warga negara kita untuk menuju ke Nepal, Bu Eni?
2: Betul. Jadi KBRI Dhaka juga telah memberikan himbauan tidak secara khusus ke Nepal, tapi paling tidak menghindari tempat-tempat wisata yang berdekatan dengan tempat bencana ini.
0: Menghindari tempat-tempat wisata yang memang dekat dengan lokasi bencana tempat, ini, Bu, ya?
2: Betul, lokasi bencana, betul.
0: Oke, yang sebaiknya kalau begitu dilakukan WNI sebelum bepergian untuk mengetahui informasinya didapat dari mana ini, Bu?
2: Nah, sebelum bepergian, sebetulnya kita punya informasi yang kita punya aplikasi Safe Travel.
0: Safe
2: di
0: Travel.
2: Situ tentunya bisa dilihat betul. Safe Travel ini mobile aplikasi yang bisa diunduh oleh para WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, di mana di situ akan terlihat negara atau wilayah mana saja yang sebetulnya tidak disarankan untuk dikunjungi, gitu ya. Dan di aplikasi Safe Travel ini juga dilengkapi dengan panic button sebetulnya, kalau yang kepada para warga negara kita yang akan melakukan perjalanan. Jadi kalau terjadi hal-hal sesuatu yang memerlukan pertolongan dalam waktu segera, itu bisa bisa menggunakan panic button tersebut, dan panic button tersebut terhubung dengan semua perwakilan kita yang terdekat. Jadi itu sangat disarankan ya untuk WNI yang akan bepergian.
0: Baik, baik. Bu Edi, apakah sampai saat ini bisa dikatakan atau dinyatakan bahwa seluruh warga negara kita di wilayah tersebut telah terverifikasi aman, Bu? Atau memang masih menunggu terus data-data yang dinamis dari otoritas di Nepal sendiri?
2: Kalau berdasarkan data yang tercatat, yang 45 orang itu ya.
0: Ya, 45 warga kita.
2: Ya, 45 warga negara kita itu semuanya sudah terkonfirmasi.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, yang kita sedang terus secara berkala dan intensif melakukan pemantauan ini khusus untuk WNI kita yang berwisata.
0: Iya, iya.
2: Jadi yang melakukan kunjungan ya ke sana. Nah, sampai hari ini, beberapa hari setelah bencana, beberapa operator, travel operator yang kita komunikasikan, mereka menyatakan bahwa WNI tidak ada yang terdampak.
0: Oke, jadi masih memfokuskan kepada pemantauan warga negara kita yang melakukan pendakian. Ada berapa, Bu?
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Berawal dari usaha rumahan sederhana, UMKM Cahya Citra dengan merek Werompi menjadi salah satu contoh bagaimana usaha kecil di daerah mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Jika dulu penjualan hanya mengandalkan pasar tradisional dan pesanan dari mulut ke mulut, kini dikenal lewat berbagai produk unggulannya seperti saraba bubuk jahe kelor, abon ikan, sambal, hingga keripik pisang. Produk-produk tersebut tidak hanya dipasarkan secara langsung, tetapi juga mulai merambah penjualan melalui media sosial dan platform digital. Pemilik UMKM Cahya Citra menyadari bahwa persaingan usaha saat ini tidak lagi hanya soal rasa dan kualitas produk, tetapi juga bagaimana pelaku usaha mampu mengikuti perkembangan teknologi. Melalui digitalisasi, produknya kini lebih mudah dikenal masyarakat luas, bahkan hingga luar daerah. Perjalanan tersebut juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah melalui bantuan alat produksi guna meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produk. Bantuan itu dinilai sangat membantu pelaku UMKM dalam mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
1: Alhamdulillah kemarin pasihan kita juga sudah diajarkan. Diajarkan ibu kalau ambil foto itu produk, itu bagus. Banyak pembeli pernah. Alhamdulillah saya juga salah satu penerima bantuan dana hibah dari Bank Indonesia. Yang saya minta juga berupa alat. Jadi yang kemarin itu abon saya yang cuma 3 bulan, sekarang bertahan 1 tahun. Baru alat mengandung abon dulunya sebelumnya pakai tangan, sekarang sudah alat sendiri.
0: Tidak berhenti pada pengembangan usahanya sendiri, pelaku UMKM Cahya Citra juga kini dipercaya menjadi instruktur dan pelatih bagi UMKM lainnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Berbekal pengalaman membangun usaha dari bawah hingga mengenal pemasaran digital, ia aktif berbagi pengetahuan kepada pelaku usaha lain agar mampu berkembang bersama. UMKM Cahya Citra juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan bahan baku lokal yang mudah didapatkan di sekitar lingkungan. Menurutnya, penggunaan bahan lokal bukan hanya menekan biaya produksi, tetapi juga menjadi cara untuk mengangkat potensi daerah agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
1: Saat ini sudah banyak pelatihan dan sekarang juga saya sudah punya sertifikat instruktur. Dan sudah dipercayai di kabupaten ini untuk memberikan pelatihan di daerah-daerah. Kemarin saya baru dari desa Malewa. Kemarin yang dia minta membuat abon ikan. Terus dengan cara keripik pisang. Jadi saya memberikan pelatihan untuk menghindari serbuk-serbuk dari toko itu. Saya ajarkan pedas manis dari kita pakai yang alami.
0: Dalam strategi pemasaran digital, UMKM Cahya Citra tidak hanya mengandalkan aplikasi Facebook, TikTok, dan Instagram sebagai media promosi. Mereka juga aktif membagikan informasi produk melalui WhatsApp untuk menjangkau pelanggan secara lebih dekat dan personal. Menurutnya, promosi dilakukan dengan memperhatikan waktu-waktu ramai penggunaan media sosial. Strategi tersebut dinilai cukup efektif untuk meningkatkan jangkauan promosi sekaligus menarik minat konsumen. Baginya, konsistensi dalam membangun komunikasi dengan pelanggan menjadi salah satu kunci usaha. Ini mampu bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan pasar digital.
1: Ya, jadi pada saat kita mengupload itu produk, kita lihat di jam-jam istirahatnya orang. Kalau misalnya kita pagi atau malam, pas jam orang istirahat semua di rumah kita upload, sudah jelas pasti ada pembeli, karena saya sudah rasa. Dan juga upload di grup atau messenger.
0: Kehadiran Kehadiran UMKM seperti Cahya Citra menjadi bukti bahwa usaha kecil di daerah memiliki potensi besar untuk naik kelas. Dari olahan dapur rumahan, kini produk lokal Tojo Una-Una perlahan menembus pasar yang lebih luas, membawa cita rasa daerah sekaligus harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali di kebersamaan di talk hari ini Sabtu edisi siar 29 Agustus 2026. Dan semoga pagi ini di jumpa kita saya temui Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang setiap apapun, dan selamat beraktivitas pagi ini. Apapun aktivitas yang sedang Anda lakukan pendengar pagi ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan selamat menikmati akhir pekan untuk Anda semua yang sedang berkumpul bersama keluarga mungkin ya, yang lagi bekerja atau sekedar bersantai di rumah. Semoga semuanya berjalan lancar dan penuh kebahagiaan. Tetap bersama kami hari yang pada pendengar pagi ini, bersama saya Noviana Kalangga akan temani Anda. Dan seperti biasa pagi ini temani aktivitas Anda pendengar di akhir pekan, pilihan musik hiburan akan terus hadir di ruang dengar Anda. Sekaligus juga kami akan menghadirkan berbagai informasi-informasi menarik dan terkini yang sudah kami siapkan pendengar, dikutip dari situs rri.co.id. Beberapa informasi sudah kami siapkan pendengar, dan kita akan awali terkait dengan kejadian luar biasa atau KLB, demam berdarah dengue DBD di Kabupaten Tojinauna, Sulawesi Tengah. Pendengar, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan atau Dinkes Tauna, hasil verifikasi laporan rumah sakit Ampana tercatat sebanyak 253 warga terpapar DBD terhitung sejak Januari hingga Agustus 2026. Dan pendengar, dari jumlah tersebut, 2 orang dilaporkan meninggal dunia. Keduanya merupakan warga Kepulauan dan warga Dondo Barat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Tojinauna Suhardi mengatakan bahwa pihak dinas ini fokus melakukan tindakan pengendalian di lapangan. Sedangkan untuk pencegahan dilakukan secara menyeluruh dengan menuntut keterlibatan lintas sektor, ini mulai dari tingkat kecamatan, puskesmas hingga kelurahan. Dalam upaya menangani lonjakan kasus yang signifikan, pendengar, Dinkes Tojinauna mengakui dihadapkan pada sejumlah kendala teknis di lapangan. Wilayah geografis Tojinauna yang sangat luas tidak sebanding dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Menanggapi situasi tersebut, Hardi menginstruksikan kepada seluruh wilayah kerja Puskesmas Ampana Timur agar bergerak lebih proaktif di masyarakat. Dan peringkat berdasarkan data bulanan Dinkes Tojinauna memberikan rincian kasus DBD dalam kurun tahun 2026. Januari dan Februari 7 kasus, April meningkat 26 kasus, Mei mencapai 34 kasus. Kemudian di bulan Juni tercatat sebanyak 53 kasus, pada bulan Juli 62 kasus, hingga periode Agustus kasus DBD mencapai 46

Jihan informasi peringat kita lanjutkan pagi ini. Tojo Nono merupakan bagian dari Kabupaten Penghasil Buah Durian sekaligus menjadi daerah yang turut menyangga Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengekspor durian. Kabupaten Tojo Nono menjadi salah satu dari 6 wilayah sentra pengembangan kawasan durian di Sulawesi Tengah untuk mendukung target ekspor durian yang sudah. Menurut Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Nono, Abdul Samad, berdasarkan lisensi GAP, durian di Tojo Nono telah layak dan memenuhi standar untuk diekspor. Pemerintah Kabupaten Tojo Nono bersama 6 kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah ini bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengembangan kawasan hortikultura guna mendukung target ekspor durian global. Areal pengembangan tanaman durian di beberapa wilayah di Tojo Nono seperti Tojo Barat seluas 380 hektar, sementara untuk wilayah Kecamatan Tojo Timur, wilayah Kecamatan Tojo, tutur Samad, akan dilakukan pendataan ulang petani durian. Durian memang menjadi salah satu komoditas buah unggulan dan primadona hortikultura di Kabupaten Tojo Nono, wilayah sentra Kecamatan Tojo Barat seperti Desa Watako, Ujung Tibu, termasuk Desa Anggawia dan wilayah sekitarnya ini dikenal aktif menghasilkan buah durian berkualitas.

Kemudian informasi pendengar kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di lahan pinggir pantai Dusun Empat, Desa Wekuli, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo, Una-Una pada Kamis 27 Agustus 2026 sore. Kapolsek Tojo Ibtu Igusti Lanang Mardika SH mengatakan kebakaran tersebut diketahui sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Api membakar lahan seluas kurang lebih setengah hektar. Menurutnya, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18.35 setelah dilakukan penanganan secara bersama-sama oleh tim penanggulangan Karhutla Kecamatan Tojo. Tim tersebut melibatkan personel Polsek Tojo, Koramil 1307-04 Tojo, BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, Manggala Agni, serta masyarakat peduli api atau MPA Desa Witawa.

Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojo Naunem menempatkan tim gabungan di Kecamatan Tojo untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Tauna Sigit Labulong mengatakan tim tersebut ditempatkan pada Kamis 27 Agustus 2026. Tim terdiri dari satu armada mobil BPBD dan dua personel damkar. Menurut Sigit, tim gabungan tersebut bertugas membackup penanganan karhutla dan potensi kebakaran permukiman di Kecamatan Tojo, Tojo Barat, dan sebagian wilayah Lubongka. Sigit mengatakan penempatan tim tersebut langsung dihadapkan dengan kejadian karhutla di jalur poros Wekuli, Betawa. Kebakaran terjadi pada Kamis sore tidak jauh dari kawasan Puskesmas Wekuli. BPBD Tauna menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemui atau menemukan titik api untuk mencegah kebakaran meluas.

0: FM 93 MHz.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga.

0: keberagam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
1: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
2: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi, kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur deng ikan, biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya, akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama ambilkan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang, anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Somen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah sto.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan saja jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama dengan saya, narasumber kami, Pak Sukamdi. Apa kabar, Bapak?
3: Wow, luar biasa, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi. Bagaimana? Mana senyumnya dan cerianya ini?
2: Semangat, semangat.
3: Semangat, antusias.
2: Ya, pendengar, kami akan membicarakan bagaimana mengendalikan emosi. Dan saya percaya Anda tetap stay tune di siaran ini.

0: sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak, ini saya mau tanya. Sebagai dosen, sebagai pengajar, dan juga berbagai aktivitas yang selalu menjelaskan bermacam-macam hal, pernah nggak Bapak merasa terganggu dengan emosi-emosi tertentu? Karena kita akan berbicara tentang bagaimana mengendalikan emosi. Artinya, kadang-kadang kan sebagai pengajar kita juga emosi nih, ini anak udah diajar-ajarin, nih orang bikin kesel aja, dan seterusnya. Gimana Pak?
2: Ya, jadi begini, supaya kita bisa paham dulu ya. Manusia itu terdiri dari tiga aspek. Ya.
1: Tiga aspek.
2: Yaitu dia punya roh, dia punya jiwa, dia punya tubuh.
1: Roh, jiwa, ya, dan
2: kalau
1: tubuh.
2: Kalau binatang kan hanya punya jiwa dan tubuh, nggak punya roh.
1: Ya. Ya,
2: roh itu yang memberi hidup kita.
1: Ya.
2: Nah, di dalam jiwa itu ada tiga, ya, yang disebut pikiran atau ide, perasaan atau emosi, kehendak atau kemauan. Nah, sekarang kita mau bicara pada aspek yang disebut emosi. Jadi emosi itu jangan diterjemahkan marah-marah.
1: Iya.
2: Tetapi emosi itu adalah diartikan sebagai emosi.
1: Emosi.
2: Ya, ya. Makanya setiap orang itu pasti punya emosi karena dia punya jiwa, punya perasaan. Nah, perasaan inilah yang seringkali bersentuhan dengan apa yang disebut dengan kepekaan kita dalam merespon segala sesuatu. Makanya dia bilang, saya ini tersinggung loh. Itu berarti kamu sedang memainkan emosi. Wah, saya ini dengan baru seneng. Emosi itulah rasa yang ada di dalam kehidupan kita dalam merespon sesuatu.
1: Itu ada di dalam jiwa atau di dalam perasaan?
2: Ada di dalam jiwa. Jadi jiwa itu ada tiga. Jiwa itu ada pikiran.
1: Pikiran.
2: Ada emosi.
1: Emosi.
2: Atau perasaan itu, dan kehendak atau kemauan.
1: Oh,
2: jadi
1: okay.
2: Jiwa itu harus punya tiga ciri ini. Kalau orang hanya punya emosi, nggak punya pikiran, nggak punya kehendak. Iya, emosi sendiri itu melekat dalam pikiran kita.
1: Ya.
2: Karena yang memutuskan kita ini jadi perasa apa tidak itu ya pikiran. Ya, nah pikiran itu juga mengerjakan pengaruhnya juga dari kehendak. Contoh, emosi. Ya. Salah satu bentuk emosi itu kan marah.
1: Iya.
2: Ya, jadi bukan emosi itu bukan marah, tapi salah satu bentuk daripada emosi kita berfungsi itu adalah marah. Kalau begitu marah itu apa? Marah itu adalah perasaan emosi yang sedang tertekan.
1: Okay.
2: Membuat kita menjadi marah. Nah, akibatnya apa? Tinggal kita putuskan di kehendak. Mau marah apa tidak? Baru berpikir.
1: Iya, karena saya sering mendengar begini. Gue emosi banget kalau ngelihat orang ini. Emosi. Jadi saya pikir, oh emosi ini marah nih. Gitu.
2: Iya.
1: Karena ketika dia ketemu seseorang perasaannya gembira, kan dia gak pernah bilang saya emosi loh.
2: Karena saya memang seneng. Diterjemahkan sudah salah kaprah.
1: Salah kaprah.
2: Ya. Karena ya warisan cerita orang tua, aku itu baru emosi sama kamu. Wah, marah-marah nih. Padahal kita senyum, kita tertawa itu bahwa emosi kita sedang bermain.
1: Gitu. Iya. Iya. Pak, Pengaruh emosi dalam diri seseorang itu sangat penting ya. Karena emosi mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Bapak bisa jelaskan beberapa alasan mengapa pengaruh emosi sangat signifikan?
2: Iya, jadi emosi itu adalah untuk menunjukkan yang pertama adanya ukuran kesejahteraan mental kita.
1: Iya.
2: Jadi emosi yang sehat membentuk seseorang merasa bahagia, puas, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Dalam keseimbangan emosi yang baik adalah penting untuk kesejahteraan mental yang optimal. Coba kita bayangin, contoh ya, ada orang susah, malah dia tertawa. Harusnya dia itu ada lingkungan yang senang, malah dia ini susah. Itu dalam ilmu psikologi itu berarti orang itu gangguan kesehatan mental. Jadi nah itu sebabnya orang yang punya emosi yang sehat itu tahu rasa di mana dia berada.
1: Jadi kalau, dia bisa menempatkan
2: iya,
1: emosinya.
2: Ketika memang ada orang yang senang, maka emosinya juga akan terangsang menjadi orang yang senang, bukan malah nangis gero-gero gitu ya. Kan itu bertentangan. Ada, saya lupa istilahnya itu. Jadi kebalikan. Ya. Jadi lihat orang susah, dia senang. Ya. Dia lihat orang senang, dia susah. Gitu. Ya.
1: Jadi misalnya,
2: emosinya yang tidak normal gitu.
1: Iya. Jadi misalnya si orang kesusahan dia senang. Kan mestinya kita kasihan ya, kenapa ya. Atau tadi Bapak bilang apa? Dia susah melihat orang senang. Nah, tiba-tiba temennya apa punya kedudukan yang bagus, bikin susah aja orang itu nanti kalau jadi pemimpin otoriter. Itu kan orang enggak senang lihat orang senang ya, Pak.
2: Ya.
1: Jadi emosi negatif.
2: Ya, itu yang namanya kesehatan emosinya terganggu atau kesehatan mentalnya terganggu.
1: Wah,
2: gitu. Makanya muncul iri hati, maka muncullah tadi yang dibilang itu akan mengalami luka batin, mengalami konflik emosional gitu.
1: Oke, berarti harus dirubah.
2: Nah, jadi yang kedua, interaksi sosial.
1: Interaksi sosial.
2: Contohnya bahwa saya itu paling benci dengan Bu Andri. Itu berarti interaksi sosial mental kita, emosi kita itu terganggu. Bagaimana kita bisa benci? Kalau dia menyakiti hati saya terus, berarti kan ada rasa yang tidak memuaskan emosi dia, penerimaan dia. Jadi emosi itu juga bisa mengganggu interaksi sosial kita. Makanya emosi mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, kemampuan untuk memahami dan merespon emosi orang lain. Makanya itu tadi kita perlu menghargai, masa kita di rumah kedukaan dia tahu nangis-nangis, kamu susah ya, nah karena orang Jawa ini dasar orang gak genep itu, memang setengah 12 ya. Nah itu ya, yang ketiga itu emosi itu mempengaruhi juga kinerja dan produktivitas. Orang yang bekerja dengan emosi senang, kualitas hasil produksinya berbeda dengan dia emosinya dalam keadaan marah-marah. Masak saya, istri kalau sedang tidak senang dengan suami, suruh masak tempe goreng itu bisa jadi gosong. Karena sambil marah-marah dan garamnya itu bisa air laut pindah di rumah. Nah, gitu ya. Ya jadi sangat emosi ini memang perlu dijaga, dipelihara.
1: Iya. Lalu apakah emosi juga mempengaruhi kesehatan fisik serta yang lainnya, Pak?
2: Oh iya, makanya ada yang disebut psikosomatis.
1: Psikosomatis.
2: Psikosomatis itu adalah gangguan emosi yang pindah ke gangguan fisik. Contoh, emosi kita ini sedang susah, pasti malas makan.
1: Ya.
2: Nah akhirnya kita jadi asma, asam lambung, bronkitis, gitu ya. Dan macam-macam yang lainnya. Itu hanya masalah sebenarnya lebih pada aspek emosinya, karena kebencian atau kecemburuan atau amarah yang nggak bisa dikendalikan. Emosi itu sangat berpengaruh juga dalam mengambil keputusan. Makanya kan ada kalimat mengatakan, "Ndaklah kamu jangan mengambil keputusan di saat kamu marah." Karena itu akan menimbulkan banyak kesusahan orang lain. Itu dia ya. Nah, juga pentingnya kita bahwa emosi itu juga memberikan aspek kemampuan untuk kita bisa bertahan atau kita kalah. Jadi aspek emosi dalam bentuk aspek kejiwaan itu memang punya pengaruh yang kuat terhadap tumbuh kembangnya mental daripada seseorang.
1: Iya. Pendengar, apakah Anda orang yang emosi? Nah, emosi tadi dijelaskan oleh Pak Sukamdi bahwa bukan hanya marah, tetapi macam-macam emosi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sukamdi. Bagaimana sang emosi ini mempengaruhi beberapa aspek dalam diri Anda? Dengan memahaminya, maka tentu Anda mempunyai pengendalian diri yang baik. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di 0878-790-58229 dan 0813-157-11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, Pak Sukamdi selalu menjelaskan hal-hal yang sangat realistis. Apakah penerimaan diri, apakah emosi, jujur, dan di topik-topik yang lalu banyak dibicarakan dan mudah dimengerti. Pak, saya mau tanya, apakah emosi berkaitan dengan sifat-sifat dan karakter seseorang?
3: Iya, kita hidup itu kan ada fungsi roh, makanya kita bisa sembahyang, kita bisa mengenal siapa pencipta tentang hal yang benar dan yang salah, kita bisa menemukan nilai-nilai yang baik, itu fungsi roh.
2: Yeah.
3: Nah, fungsi jiwa ini pikiran, makanya kita bisa berpikir dengan ide-ide, kemudian kita punya perasaan atau emosi yang kita bisa rasa tentang apakah kita respon apa tidak, kemudian kita punya kemauan untuk melakukan atau berhenti untuk melakukan yang disebut kehendak itu. Nah, ya, ada emosi itu berkaitan dengan sifat-sifat dan karakter seseorang. Oh iya, makanya ada yang disebut dengan tipologi kepribadian. Tipologi-tipologi itu memang terbentuk dalam bentuk sifat karakter seseorang karena dipengaruhi oleh emosi yang dia punyai, ya. Makanya emosi itu memiliki hubungan yang kuat dengan sifat dan karakter seseorang. Untuk bisa merespon, mengelola, mengekspresikan emosi, mereka dapat mencerminkan aspek-aspek tertentu seperti rasa empati. Itu dimulai dari emosi. Apa empati? Orang yang cenderung peka terhadap emosi orang lain dan menunjuk rasa empati yang tinggi, cenderung memiliki sifat-sifat seperti kepedulian, mengerti, dan kebaikan. Contoh begini, rasa empati. Ketika orang berkeluh kesah kepada kita, kita itu bisa menjadi pendengar yang baik. Itu berarti kita memainkan emosi kita untuk menjadi pendengar yang baik karena kita menghargai keluh kesah dia. Hanya kita itu pendengar dan itu bisa menjadi potensi kita. Ada orang yang setelah bercerita panjang lebar, kita nggak menjawab apa-apa, dia sudah selesai dengan emosinya. Kenapa? Karena kita bisa menghargai emosi kita dengan hanya mendengar. Ada tipe orang yang hanya mau didengar dan selesai masalahnya. Nah, itu yang disebut rasa empati. Jadi kita bisa merasakan saja, bahkan malah makai dosa, nah itu namanya enggak. Ya, yang kedua, emosi itulah yang bisa menolong kita di dalam mengontrol diri. Jadi emosi itu bisa dikontrol, bisa mengontrol diri kita. Contohnya, marah. Itu keputusan siapa? Yang memutuskan marah itu siapa?
2: Saya.
3: Nah, yang memutuskan marah itu kan emosi kita. Mau marah apa tidak, itu keputusan. Nah, itu yang disebut kontrol emosi kita. Ya. Yang kedua itu kemandirian.
2: Ya, karena emang emosi bisa mandiri.
3: Bisa, Pak, mandiri. Karena apa? Kita ini yang mengelola, kita yang mengontrol, kita yang mengerti. Nah, ada orang yang tidak bisa mengontrol diri atau mandiri, selalu melibatkan atau selalu orang lain yang menentukan emosi kita. Makanya kamu harus sedih, oh harus sedih ya, Oh ya, begitu ya. Ah, kamu harus marah. Ada enggak yang terprovokasi begitu?
2: Ada.
3: Kamu harus marah dia, caci maki dia, bisa pelet dia, hantam saja dia, remas dia.
2: Pendemo itu loh Pak.
3: Nah,
2: pendemo.
3: Nah itu artinya emosinya tidak mandiri. Dia mudah, kalau dalam bahasa kita ini mudah terhasut, mudah terintimidasi, mudah terprovokasi, mudah termanipulasi. Akhirnya perasaan kita itu dikendalikan oleh orang lain.
2: Lengkaplah ya, sudah penderitaan.
3: Suruh nangis, yo nangis yo. Nah, ya. Jadi ya, yang ketiga juga emosi itu bisa membawa kita kepada optimisme.
2: Iya.
3: Ya, nah banyak hal lagi, ya. Nah, itulah sebabnya mari kita menjaga betul bahwa rasanya pengaruh emosi dalam karakter kita, sifat-sifat kita itu sangat melekat dan tidak bisa dipisah.
2: Iya, pendengar, janganlah Anda mudah dihasut orang lain sehingga emosi Anda dikendalikan.
3: Wah, emosiku terbakar.
2: Ayo, kita perang. Perang sama siapa lo? Gitu. Ya, pendengar, ada banyak orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Tetapi ada juga orang-orang yang mempunyai kemampuan ekstra secara luar biasa, dan ini tercermin dalam integritas dirinya dia. Jika Anda mempunyai pertanyaan, kami mempersilakan menghubungi kami, dan kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Ya, pendengar, Pak Sukamdi sebagai narasumber kami akan menjelaskan berbagai hal sesuai dengan topik yang kita selalu bicarakan, dan ini terjadi dalam realita hidup dan keseharian kami. Pak, kita akan mengakhiri pembicaraan ini. Ada pesan yang ingin disampaikan supaya jangan mudah dikontrol.
2: Ya, oke, Bapak Ibu, luar biasa, masih bertahan ya. Nah, saya mau kasih satu tip gitu ya.
1: Tip.
2: Bagaimana agar kita ini bisa memiliki emosi yang stabil, ya. Jadi tidak dikondisikan oleh lingkungan, tidak bisa dipengaruhi, tetapi itu bisa melatih diri kita dalam segala aspek kita tetap terjaga dengan emosi yang sehat, yang baik. Yang pertama, kita mesti belajar mengenali tipologi emosi kita. Ya, penting untuk mengenali dan memahami emosi yang kita rasakan dengan menyadari apa yang sedang dialami seseorang agar kita mudah bisa mengelolanya. Tipologi emosi kita, apakah kita ini menjadi orang yang sangat sensitif atau orang yang setengah sensitif, atau kita menjadi orang yang
1: tidak sensitif
2: sama sekali gitu ya. Bandel itu orang bilang ya. Malah orang Indonesia bilang itu ndablek gitu ya. Nah, setelah kalau kita bisa mengenali, kemudian kita belajar melatih merelaksasi, teknik-teknik merelaksasi seperti meditasi, melatih pernapasan. Contoh, orang yang demam panggung itu kan emosinya sedang tidak stabil. Maka dia perlu menjaga lewat membangun pernapasan yang teratur, meyakinkan diri, membangkitkan antusias, menenangkan pikiran agar kita tidak mudah stres pada situasi yang baru, menstabilkan emosi kita dulu. Nah, yang ketiga itu kita belajar berolahraga secara rutin, kontinu, dan konsisten. Kenapa? Karena di olahraga itu sebenarnya seluruh energi emosi kita itu bisa tersalurkan. Seperti saya, ya, banyak orang bertanya, kenapa Pak Kamdi sekarang cenderung saya melihat bisa sabar itu seperti apa ya?
1: Oh, itu tidak? Bukan karena olahraga, karena orang Jawa.
2: Itu karena orang Jawa katanya. Nah, kemudian beberapa tekanan dalam pendidikan itu kalau kita menghadapi anak-anak yang aneh-aneh, kita mau marah bagaimana, tidak marah bagaimana. Dan itu energi emosi yang bermain itu di energi emosi. Nah, ketika saya rutin dan kemudian kita olahraga, kalau saya kan olahraganya bulu tangkis. Nah, di situ saya bisa berteriak, saya bisa nyemet, saya bisa lompat, saya bisa tertawa, saya bisa mengeluarkan semua energi saya. Sehingga ketika energi-energi emosi itu sudah selesai, nah ketika kami mengajar itu enjoy ya, karena itu tadi sudah tidak ada tumpukan-tumpukan tekanan-tekanan emosi itu. Makanya seperti kalau kita tertawa itu sebenarnya engkau sedang melepaskan energi emosimu. Makanya kalau tertawa ya jangan diempat, nanti malah udunan itu ya, malah bisa diare. Jadi kalau memang kita tertawa ya tertawa lepas, tetapi kan tidak berapa over
1: ya.
2: Kemudian kalau kita ingin menangis, jangan ditahan, keluarkan suaramu menangis ya. Kalau misalkan kita mandi sambil menyanyi, itu sebenarnya kau sedang membuat energi emosi yang tertumpuk Karena memang pada prinsip manusia itu sebenarnya bisa mengeksplor emosinya dalam bentuk-bentuk kegiatan yang positif supaya tidak tertumpuk tenaga energi yang emosi, sehingga ketika kita tersinggung karena energinya begitu kuat akhirnya bisa meledak. Ini jadi ahli ilmu jiwa memang menganjurkan olahraga sambil menyanyi atau menirukan lagu lewat itu handset itu dan sebagainya, atau mandi sambil menyanyi, atau ketika kita menyampaikan satu sukacita itu ya betul-betul sukacita, ya mau terbahak-bahak enggak apa-apa, tapi ya jangan sambil berjalan terbahak-bahak nanti dipikir itu keluar dari rumah sakit jiwa gitu ya. Nah, yang terakhir juga kita perlu menjaga kesehatan mental dengan cara apa, Pak? Ya dengan cara kita bisa memperhatikan kebutuhan emosi kita. Apa saja kebutuhan emosi kita? Yang terpenting adalah dengan cara kita selalu berada di dalam proses menikmati, Pak Kamti. Pokoknya hidup ini nikmati saja. Kalau kita menghadapi dalam bentuk kesulitan, ya nikmati saja. Makanya menjaga pola makan juga. Jadi makan kan tidak berarti kita tidak boleh makan apapun. Kalau dokter gizi itu, Pak, sebenarnya kita ini walaupun sudah usia 78, makan apa saja sebenarnya boleh. Yang tidak boleh itu tuh kan kebanyakan makan.
1: Betul.
2: Ya, saya punya teman ya, Ibu, di teman tugas di Sulawesi. Itu sekarang umurnya 95 tahun. Jadi ciri selisih dengan saya itu 35 tahun dan baru tahun kemarin saya pas tugas di sana itu ketemu dan kami berpelukan. Saya bilang, "Oh, Pak, ini musim durian." "Iya. Ayo kita makan durian." Dia tuh bisa makan durian tuh, Bu. Dia tanya, "Loh, apa dokter boleh mengatakan?" "Ah, dokter bilang seusia saya ini untuk masalah ketakutan mati sudah lewat, dokter, makan saja." Lah kan itu saya ya makan tapi ya 1-2 pongge. Opa itu bisa 2 gelundung habis gitu. Lah saya sudah 95 sudah melewati masa-masa ketakutan mati.
1: Jadi tinggal tunggu mati.
2: Saya bilang, "Kenapa?" "Nikmati hidup saja." Gitu. Kenapa? Masa-masa larangan untuk makan apa-apa 95 tahun kan enggak ada problem. Mati sekarang mau besok
1: sama saja.
2: Gitu ya, Opa. "Iya, nikmat makan saja," gitu. Ya sudah. Nah, kan setiap orang responnya beda. Ada perlu hati-hati, yang penting hati-hati.
1: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Ada banyak pengalaman Pak Sukamdi dalam pergi ke berbagai daerah, menemui berbagai orang dengan adat dan budayanya, sehingga itulah yang memotivasi kami untuk mengerti sesuai dengan topik ini, pengendalian emosi. Apakah sebuah sikap atau bagaimana? Nah, mari kita coba memaknai semua ini demi keberlangsungan hidup kita dan nikmati saja. Demikian bersama kami, saya Adriana Usmani dan narasumber kami Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli.

Kantor Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdekaran atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan lomba lari Merdekaran 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick

0: kesempatan yang sama. Pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
1: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sasita. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, pendengar, Merdekakan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas, sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Run setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3. Untuk Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, selesai di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi

Oh, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara. Dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Loh. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
4: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
5: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
2: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

0: Ini budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan, serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia memberikan warta berita daerah. Sari berita. Muhammadiyah Tojo Nauna dorong pengembangan ekonomi pemuda melalui pemberdayaan di bidang kewirausahaan. Fogging bukan satu-satunya solusi, kesadaran masyarakat dan kebersihan lingkungan jadi kunci cegah DPD. Bersama saya Novian Kalung, inilah warta berita daerah Ampara selengkapnya. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan pengelolaan wisata agar semakin menarik di mata pengunjung.
1: Pariwisata Kepulauan Togean banyak mendatangkan kunjungan wisatawan, baik regional maupun mancanegara. Tingginya kunjungan tersebut menurut salah satu pemerhati pariwisata Tojo Una-Una, Hari, harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Olehnya, ia mendorong dinas pariwisata semakin proaktif dalam upaya memaksimalkan potensi pariwisata Tojo Una-Una.
2: Bagaimana kerja keras pemerintah daerah sehingga para wisata ini lebih maksimal meningkat, mendatangkan turis-turis mancanegara atau turis-turis lokal sehingga akan menambah pendapatan daerah Tojo Una-Una.
1: Agar jumlah pengunjung wisata semakin meningkat, pemerintah daerah Tutur Hari harus memaksimalkan penataan objek-objek wisata, baik wisata Kepulauan Togean maupun objek wisata yang ada di desa-desa wisata, darat, dan kepulauan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Fogging bukan satu-satunya solusi, kesadaran masyarakat dan kebersihan lingkungan jadi kunci cegah DPD.
3: Status kejadian KLB, demam berdarah di Kabupaten Tojo Una-Una hingga akhir Agustus 2026 masih berlangsung. PJ Program DBD dan Malaria Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tojo Una-Una, Maurits Tommy SKM mengatakan, KLB belum dapat dicabut karena kasus DBD masih menunjukkan peningkatan. Menurutnya, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan kunjungan ke sejumlah titik yang mengalami peningkatan kasus DBD dan malaria. Maurits menegaskan, penanganan DBD tidak cukup hanya mengandalkan fogging, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk.
4: Sampai dengan akhir bulan ini, kasus KLB itu masih berjalan. Belum bisa dicabut karena kasus masih meningkat. Jadi salah satu upaya untuk menurunkan kasus ini tidak hanya fogging, tetapi bagaimana gerakan masyarakat, gerakan pengendalian lingkungan, pemberantasan sarang nyamuk. Seperti saya sampaikan bahwa 3M plus itu yang penting untuk pengendalian penyakit DBD. Untuk kasus DBD yang meninggal itu ada dua, kan? Yang salah satu di Desa Tadingkola, wilayah Kepulauan. Kemudian satu itu di wilayah Ratu Lindo.
3: Maurits berharap pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa ikut menggerakkan masyarakat untuk melakukan pengendalian lingkungan secara rutin. Kegiatan Jumat Bersih dinilai dapat menjadi salah satu langkah konkret untuk membersihkan sampah, mengatasi saluran tersumbat, serta menghilangkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Muhammadiyah Tojo Una-Una dorong pengembangan ekonomi pemuda melalui pemberdayaan di bidang kewirausahaan.
1: Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tojo Una-Una Iskandar Sirajang menyebutkan memacu berbagai program kerja, dikatakan Muhammadiyah juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, terutama dalam mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di daerah.
6: Realisasi program-program di beberapa bidang yang ada di struktur pimpinan daerah Muhammadiyah. Di antaranya itu bidang ekonomi.

0: Insya Allah kita juga akan memberdayakan pemuda Muhammadiyah supaya mereka itu akan diberikan usaha-usaha pengembangan diri di bidang kewirausahaan.
1: Organisasi keagamaan ini menurutnya harus terlibat dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi terutama para pemuda Muhammadiyah mengembangkan program-program baru yang relevan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Berita yang terakhir di Senarket Trans, Tauna perketat pengawasan perekrutan pekerja migran Indonesia.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una memperketat pengawasan terhadap proses perekrutan warga daerah yang akan bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una Taufan Hendra Tanri mengatakan pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan dan eksploitasi terhadap calon pekerja migran. Menurut Taufan, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dan verifikasi data calon pekerja migran sebelum diberangkatkan di negara tujuan. Selain itu, pihaknya memastikan perusahaan perekrutan memiliki legalitas serta menjalankan proses penempatan pekerja migran melalui jalur resmi. Ia menjelaskan calon pekerja migran juga harus memenuhi sejumlah persyaratan dasar sebelum bekerja ke luar negeri.
4: Dengan memastikan pemeriksaan dan verifikasi data terhadap calon pekerja imigran, memeriksa dokumen legalitas perusahaan perekrutan pekerja migran Indonesia, memastikan perekrutan melalui jalur resmi, dan memastikan bahwa perusahaan penempatan memiliki surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI, memastikan persyaratan dasar pekerja migran Indonesia berusia di atas 18 tahun, memastikan calon pekerja migran Indonesia memiliki kompetensi sehat jasmani dan rohani.
3: Selain pengawasan, pemerintah daerah juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan pemerintah desa mengenai prosedur bekerja ke luar negeri. Taufan mengatakan sosialisasi tersebut penting agar masyarakat memahami tata cara bekerja sebagai PMI secara aman dan sesuai prosedur.
4: Peran pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una, dalam melakukan edukasi kepada masyarakat, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa, khususnya tata cara dan prosedur bekerja ke luar negeri dengan aman dan prosedural.
3: Taufan berharap masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak jelas, terutama dari pihak yang tidak memiliki legalitas. Pemerintah daerah juga mendorong calon pekerja migran memastikan seluruh proses perekrutan dan penempatan dilakukan melalui jalur resmi. Dengan langkah tersebut, perlindungan terhadap warga Tojo Una-Una yang bekerja di luar negeri diharapkan dapat semakin diperkuat. Rahmawati Tanim melaporkan.
2: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Muhammadiyah Tojo Una-Una dorong pengembangan ekonomi pemuda melalui pemberdayaan di bidang kewirausahaan. Fogging bukan satu-satunya solusi, kesadaran masyarakat dan kebersihan lingkungan jadi kunci cegah DPD. Mewakili kerabat kerja jembat tugas, produser koordinator RD Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, saya Novin Kalang Ubar, semua operator, Arthur Tani Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

pulang yang indah permai.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Terima kasih untuk kebersamaan Anda, perikiran masih bersama kami di 93 FM, Radio Republik Indonesia, 4.40 menit. Peringat kita bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami temani Anda di program acara Pro Dangdut Peringat sore ini. Anda juga bisa mendengarkan atau request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda di Pro Dangdut. Setelah sebuah lagu akan hadir mengawali jumpa kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, satu buah lagu baru saja hadir pendengar mengawali jumpa kita di Pro Dangdut sore hari ini. Dan kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung di 0821-850-2652. Kita ke penelpon yang pertama sore ini, siapakah dia? Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bung Pian, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, apa kabar Pro Dangdut?
2: Dangdut adalah kita. Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
1: Luar biasa.
2: Walaupun lagi flu, begitu flu berat, tapi tetap enjoy.
1: Ya, memang kentara sekali dari vokalnya ini, sudah berubah ya. Ternyata flu beliau ya.
2: Memang orang itu kalau gak ngerti suara, pas itu pasti kentara gitu ya.
1: Langsung dapat tahu kalau dia bawa flu.
2: Berarti anda ini pas pembuka anda peres ke saya.
1: Aduh.
2: Kemudian gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah, Bungi? Kabar baik, luar biasa sore ini.
2: Tetap tercharges dengan baik ya, karena beberapa hari ini saya lihat aktivitas kemudian memang luar biasa.
1: Iya dong.
2: Silakan, silakan. Mau request lagu dong.
1: Yang mana itu?
2: Dari Lesti Kejora, judulnya Egois.
1: Oke, saya carikan lagunya. Boleh kirim dulu silakan.
2: Sebelum saya mengirim lagu ini atau menyapa kepada seluruh pendengar RRI, saya juga ingin menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu angkasawan RRI Pro 1 Palu, yaitu kepala biro pemberitaan RRI Pro 1 Palu, Bapak Job ya, yang meninggal pada hari ini di kediaman beliau. Saya mewakili seluruh anggota FC RRI Ampana mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya ke Bapak Job gitu ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dari Tuhan begitu.
1: Amin.
2: Ya. Dan lagu ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun anda berada, tanpa terkecuali. Okay. Ya, tetap jaga kesehatan karena sekarang Ampana begitu menyiap ya. Dan untuk Bung Fian, anda cucok, anda
1: asik
2: mel
1: asik sekali
2: ya. Ibu Lina, baik, pokoknya ditunggu ya pas masuk ya, karena ini tolong pie koko yang paling cucok di hati ya.
1: Paten deh terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua FC bergabung ada Pak Bang Lakoro ya, mengawali jumpa kita sore ini. 0821-2850-2652. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam dan selamat sore Bung Tia.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut.
1: Panjang DP Dut ya.
3: Sepanjang
1: DP Dut. Baru saja disapa sama Pak Ketua tadi, langsung muncul orangnya. Ibu Lina Pusungi.
3: Oh, aduh, memang Pak Ketua ini tidak bisa
1: Dia langsung
3: pokoknya
1: absen tadi ini.
3: Ke depan. Saya paling Pino Rossi.
1: Baik, silakan Ibu Lina.
3: Iya. Lagunya RT5 RW3.
1: Okay.
3: Di mana itu alamat rumahnya?
1: Nah, saya cari dulu ya, mudah-mudahan ketemu alamat rumahnya.
3: Iya, iya.
1: Baik, boleh di.
3: Kalau bukan di Rondo, di Tombo mungkin ya.
1: Oh, begitu ya. Silakan dikirim dulu.
3: Iya, oke, okay, mau buat Ibu Eli, ada juga Mas Bang Lakoro, Pak Ketua FC yang bukan lewat, ada Ibu Uga, ada Ibu Rata, Ibu Rukmin. Ada Ibu Megawati bersama Awang juga, ada Ibu Ria, dan buat seluruh ya pendengar Rampana dengan saya berada tanpa terkecuali. Buat Bung Pian, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Oke deh Bung Pian.
1: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ade Ibu Lina bergabung sore ini, sehat selalu juga bersama keluarga. Satu perfo lagi kita ke lagu. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Selamat sore kembali Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Oke, Bunda Rata, betulkah?
4: Ya,
1: benar. Itu dia. Dari Bunda Rata ada Pak Nursin. Silakan Pak Nursin.
4: Juni Iskandar,
1: yang mana itu?
4: Ada enggak ada?
1: Harus ada.
4: Iya.
1: Carikan dulu Joni Skander, boleh kirim dulu.
4: Kirim ada Pak Ketua FC kita tadi, semoga sehat selalu, walaupun ada juga Ibu Lina di sini tadi, ada Bunda Megawati, ada tetangga Pak Soboros, dan semua pendengar Rondat, semoga keadaan sehat selalu. Kabar yang sama untuk Bung Novian dan Operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Pak Nursin, Boleh Ratu, dan tiga lagu pendengar kita akan kembali dengarkan.

0: Okay, kita lanjut lagi di pilihan lagu by request dengan pelafon yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sian dan
0: selamat sore. Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah Ibu Megawati.
0: Oke, silakan lagu dangdutnya sore ini.
1: Mau minta lagu Cari Jalan Yang Terbaik.
0: Dicarikan lagunya, boleh dikirim, silakan.
1: Dikirim buat Ibu Lina, makasih atas sapaannya. Dan Pak Nurtin juga makasih atas sapaannya. Dan semua juga pendengar RRI tanpa terkecuali Sian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Kita lanjut lagi untuk telepon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Rukmin di Muaratuba.
0: Muaratuba, silakan.
2: Lagunya Atiko Dong. Rindu Berat.
0: Lagunya siapa?
2: Atiko Dong.
0: Saya cari dulu ya, mudah-mudahan ketemu ya, lagunya.
2: Yang penting mulai saja, yang penting Rindu Berat.
0: Rindu, yang penting Barindu ya.
2: Iya,
0: oke, okay, nanti dicarikan lagunya. Boleh kirim ke silakan.
2: Kirim ada Megawati tadi lewat sama Pak Mutar. Ada juga Ibu Li. Ada Bapak Puspa, ada Pak Nursin. Bukan Pak Nursin yang lagu tadi diputar.
0: Pak Nursin. Oh, belum ya? Oh, belum ada ya? Oh, habis ini baru putar.
2: Itu dia.
0: Salah kesemasa mungkin operator tadi.
2: Iya, dan ada juga Ibu Timang, dan Ibu Ria, dan Ibu Rinduar Rian bersama Om Kilus. Dan semua-semuanya, salam hormat semua, salam sehat semua.
0: Oke. Okay.
2: Sialnya buat Om Kilus sama operator.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Untuk sore hari ini. Dan oke, kembali lagu akan kita dengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi di pilihan lagu Pro Dangdut sore ini. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore mungkin.
1: Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
2: Dengan cara di Kusung di Bandung.
1: Bung Mutar, silakan lagu dangdutnya.
2: Mau minta lagu dari
1: Megi Z. Megi Z, yang mana itu? Semut Merah. Ya. Oke, dicarikan boleh, kirim dulu silakan.
2: Ya, mungkin dikirim ada Ibu Saja Rukmin, Makassar tetapannya. Juga ada Ria, Ibu Eli, Pak Nuki. Juga ada Ibu Lina. Dan seluruh pendengar, ada juga Pak Kutoki saya buang lapor bersama keluarga. Dan seluruh pendengar RRI tempat terkecuali mana saja berada, salam sejahtera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Berikutnya 082185025652 Pro Dangdut RRI Ampana para penyiar. Kita lanjut. Assalamualaikum. Selamat sore. Halo. Halo. Assalamualaikum. Selamat sore Pro Dangdut. Halo. Mana suaranya? Halo. Terputus, coba lagi. Untuk terhubung bersama kami pendengar sore ini, pilihan lagu dangdut masih akan terus hadir. Kita jalan pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, sebelum kita dengarkan lagu dangdut yang baru saja direquest pendengar, akan kita dengarkan terlebih dahulu di kumandangan azan salat asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.
1: Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang-orang

0: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih ada 15 menit lagi mendingan kurang lebih kebersamaan kita di Pro Dangdut sore ini. Untuk Anda yang belum bergabung, silakan masih kami nantikan Anda 0821-2850-2652. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Selamat sore. Sore kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Iti Bayilo.
1: Dari Bayilo, silakan lagunya sore ini.
2: Lagunya Eri Sultan.
1: Yang mana?
2: Gerimis Melanda Hati.
1: Gerimis Melanda Hati, dicarikan. Boleh kirim dulu, silakan.
2: Dikirim-kirim. Ada yang lewat tadi. Salam kenal dan salam bahagia selalu. Ada iya. Ibu Uga, Bayilo, Ibu Lina, Ibu Ria. Ada Ibu Ratna, Ustazah Rukmin, Ibu Kimang di Mentasko.
1: Oke.
2: Dan ada buah spesialnya buat penyiar.
1: Iya.
2: Selalu.
1: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon berikutnya masih kami nantikan. Sebelum lagu, kita akan dengarkan kembali sore yang sudah kami siapkan. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo, Pro Dangdut. Halo. Oke, lagi-lagi terputus. Coba terus untuk bisa terhubung di 0821 8502652.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: berjaringan melalui Gema Saripati Maju dari RRI Palu.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamu.

0: dari wilayah Kota Palu, Ampada, Toli-Toli, kemudian juga Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi yang pertama, kami akan hadirkan dari RRI Palu. Pendengar, Kodam 23 Palaka Wira siap bersinergi dalam memerangi narkoba di Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Barat. Guna mewujudkan masyarakat yang sehat tanpa narkoba. Laporan selengkapnya kami akan hadirkan disampaikan oleh Nita Surbakti.
1: Tingginya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya ikut mendapat perhatian dari Pangdam 23 Palaka Wira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar. Menurutnya narkoba tidak hanya merugikan penggunanya, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar pengguna dan bahkan pengedar. Mengingat seringkali pengguna narkoba akan melakukan tindakan kriminal lainnya untuk pemenuhan kebutuhannya dalam menggunakan narkoba. Menyadari hal ini, dirinya berharap semua pihak khususnya masyarakat dapat terlibat aktif dalam memerangi narkoba serta melaporkan kepada petugas bila mengetahui adanya pelaku pengedar narkoba di lingkungannya. Hal ini jelas Pangdam juga bagian dari upaya masyarakat melindungi diri dan keluarga dari bahaya narkoba.
2: Jadi yang pertama, ini kan narkoba ini memang kan kejahatan luar biasa. Jadi tidak bisa kita mengandalkan satu dua institusi. Kita harus bergandengan tangan dan itu adalah langkah nyata. Mungkin akan ada obstacle ya, akan ada kendala-kendala dalam. Tapi kami bisa mendorong itu semua. Ya, langkah-langkah nyata. Kalau sekarang kita hanya memberikan himbauan, kemudian juga menyampaikan pengarahan-pengarahan di sekolah. Mungkin itu cukup bagus, tetapi harus ada langkah nyata untuk pemberantasan itu semua. Kita sedang memetakan nanti dari mana sih jalur masuknya. Kemudian di tiap-tiap wilayah itu siapa saja sih yang menjadi kontributornya di situ? Nah, ini kita perlulah bekerja sama nanti dengan BNN, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan pemerintah daerah khususnya.
1: Sementara terkait dengan personil yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna dan bahkan pengedar, Pangdam 23 Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar menegaskan, prajurit yang terbukti terlibat akan dipecat. Dirinya berharap ke depan tidak akan ada lagi masyarakat yang terlibat dalam penyebaran narkoba, baik sebagai kurir maupun bandar narkoba, karena hal itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga keluarga.
0: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju ya. Bersama dengan rekan kita Nita Wahyudi. Rekan Nita. Baik. Untuk audio kami ke RRI Mamuju nampaknya sedikit terkendala dan kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Bu Suda. Baik, halo.
3: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum di Program 1 RRI Palu. Dengar dari Kota Bau-Bau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
4: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau sesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut ditandai dengan Kecamatan Bungi yang telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau Muhammad Tasdik mengatakan El Nino perlu diantisipasi sejak dini karena dampaknya berlangsung perlahan namun dapat memicu kekeringan hingga kebakaran. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD mengaktifkan posko siaga dan piket layanan kebencanaan melalui sistem SIGAP. Kanal pelaporan cepat masyarakat juga disiapkan untuk memastikan setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti.
4: Di sisi lain, kami mengakui keterbatasan personel dan peralatan masih

0: jadi kendala berulang, terutama ketika kejadian berlangsung serentak di lebih dari satu titik. Karena itu, keterlibatan masyarakat bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari strategi mitigasi.
1: Kami realistis dengan kapasitas yang ada. Pada beberapa kejadian, api padam lebih cepat karena warga bergerak lebih dulu sebelum armada tiba. Kesiapsiagaan masyarakat itulah lapis pertahanan pertama yang paling menentukan.
2: Untuk mengantisipasi kekurangan air, BPBD menyiapkan dukungan distribusi air bersih bersama Perumda Air Minum dan pemerintah kelurahan. Prioritas diberikan kepada rumah tangga rentan, sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah yang mengalami defisit air. Di sisi lain, sosialisasi dan patroli keliling terus dilakukan menggunakan pengeras suara. Masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah maupun lahan, menghemat air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang.
1: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini, terutama menyangkut penggunaan air, penanganan sampah, dan keamanan instalasi listrik di rumah. Imbauan ini berlaku sampai BMKG menyatakan curah hujan kembali normal.
2: BPBD juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, PLN, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan untuk menangani pohon yang berisiko tumbang. Pemangkasan maupun penebangan dilakukan sebagai langkah mitigasi, terutama terhadap pohon yang berada di sekitar jaringan listrik. Untuk wilayah perairan, BPBD meningkatkan koordinasi dengan Pos SAR Bau-Bau dan Sabandar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penguatan angin dan gelombang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di laut. BPBD juga mendorong penguatan kapasitas relawan, kelurahan tangguh bencana, dan aparat kewilayahan sebagai ujung tombak deteksi dini di tingkat masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Umi Kalsum di program Satu Palu.
4: Terima kasih rekan kami yang ada di RRI Bau-Bau, Bung Busuda. Dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan kami Kona Sutianto.
5: Baik, terima kasih. Ya, rekan Umi, terima kasih rekan Umi. Dari RRI Ampana diinformasikan, mencegah kebakaran hutan berkepanjangan, pemerintah Kecamatan Ampana Tete membentuk Satgas Penanggulangan Kebakaran. Selengkapnya kita simak wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas bersama Camat Ampana Tete, Wahid Rimpu.
6: Assalamualaikum Pak Camat.
7: Waalaikumsalam.
6: Pak Camat, di wilayah Bapak ini kan sering terjadi kebakaran. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk mencegah?
7: Ini kami sudah ada pembentukan Satgas Penanganan Kebakaran.
6: Selain pembentukan Satgas Pak Camat, ada tidak fasilitas atau kebutuhan yang diberikan kepada para Satgas dalam hal penanganan kebakaran lahan dan hutan?
7: Ini sudah difasilitasi juga oleh pihak damkar dan badan penanggulangan bencana masalah tong-tong air dengan semprot air itu. Begitu ada titik api, Satgas ini langsung gerak cepat untuk memadamkan api sehingga api itu membesar.
6: Dan kemudian Pak Camat, situasi terkini di wilayah Kecamatan Ampana Tete pasca terjadinya kebakaran di beberapa titik ini?
7: Alhamdulillah sampai saat ini api sudah tidak ada lagi, ada tapi cuma kecil, tapi langsung turun kita semprot.
6: Ya, selain pembentukan Satgas Pak Camat, ada tidak hal-hal penting yang ditekankan kepada masyarakat di wilayah Ampana Tete Pak dalam mencegah karhutlah?
7: Imbauan saya dari pemerintah kecamatan bahwa setiap yang memiliki lahan untuk berkebun tidak usah lagi melakukan pembakaran kebunnya karena akan mengakibatkan kebakaran hutan. Kemudian yang kedua himbauan saya bahwa masyarakat yang ada di desa itu harus hati-hati membuang puntung sembarang, melakukan pembakaran kebun, di-stopkan dulu karena cuaca saat ini ekstrim.
6: Terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum.
5: Demikian informasi dari RRI Ampara untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Yang tugas saya Kondo Sutianto Lasangoli didampingi rekan teknik Agus Unga. Kembali ke rekan Umi. Silakan rekan Umi.
4: Terima kasih rekan Kondo Sutianto.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Mariani. Halo, selamat sore.
9: Selamat sore rekan Umi Kalsum di Palu.
4: Silakan informasi Anda.
9: Saudara, komunitas renang Toli-Toli terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan laut, sekaligus juga mengajak kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di kawasan pesisir. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
10: Komunitas renang Toli-Toli terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan laut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengajak masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, terutama di kawasan pesisir. Ketua Komunitas Renang Toli-Toli, Hardian Saat, mengatakan komunitas tersebut secara konsisten mengampanyakan pentingnya menjaga laut dari pencemaran sampah. Sebab kebersihan pantai dan laut, utamanya kawasan pelabuhan Haji Hayun, menjadi pusat aktivitas komunitas renang maupun beberapa komunitas senam lainnya merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarang tempat melalui papan peringatan yang berada di kawasan tersebut.
11: Jadi kami sudah kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, itu ada bikin panduk sepatuk sehinjauan ya. Laut bukan tempat sampah, mari kita di sana juga dibuat jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kita mari jaga sama-sama untuk menikmati air laut ini supaya bersih. Nyelam ke bawah itu kelihatan biar enggak pakai kacamata gitu kan enak gitu kan. Nah, jadi mari sama-sama jaga air laut, jaga kelestarian laut gitu.
10: Sementara itu, anggota komunitas senam Toli-Toli, Lina Bantilan, mengungkapkan ia bersama komunitas senam memanfaatkan kawasan pelabuhan Haji Hayun untuk menjadi tempat berolahraga bersama, sehingga mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam menjaga kebugaran tubuh di pagi hari.
12: Manfaat yang didapat memang kadangkala orang tidak berpikir kesehatan untuk masyarakat, olahraga itu paling tidak susah, membutuhkan biaya yang banyak. Yang penting kemauan, tidak malas, itu saja. Silahkan olahraga, banyak lapangan, banyak ke taman kota, bisa ke kota, bisa ke Tanjung Batu untuk renang dan senam.
10: Untuk itu, melalui kerjasama dan kesadaran bersama, komunitas renang Toli-Toli maupun komunitas senam Toli-Toli dapat menjaga kebersihan kawasan pesisir, termasuk pantai dan pelabuhan Haji Hayun, dengan kelestarian lingkungan tetapi juga menciptakan kawasan pantai yang nyaman, sehat, dan aman bagi masyarakat.
9: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke Palu, di sana ada rekan Umi. Silakan rekan Umi.
4: Terima kasih rekan Mariani. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju bersama dengan Rizna Supratio dari RRI Makassar. Rizna, selamat sore.
13: Iya, selamat sore rekan Umi. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini terkait dengan pemerintah Kota Makassar mendorong koperasi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan lewat event Makassar Cooperative Expo 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusliah.
14: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membuka event Makassar Cooperative Expo 2026 di Gedung Manunggal kemarin. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka semarak Hari Koperasi Nasional yang ke-79 tahun tingkat Kota Makassar. Munafri mengatakan, peringatan Hari Koperasi Nasional menjadi momentum untuk kembali memperkuat peran koperasi sebagai salah satu penggerak utama perekonomian rakyat. Mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, ia menekankan kemajuan bangsa tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, koperasi harus terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas.
15: Ini menjadi hal yang sangat penting karena pergerakan ekonomi di UMKM ini akan terus mendorong pertumbuhan yang ada, sehingga fungsi pemerintah sebagai fasilitator untuk meningkatkan kelas dari UMKM ini menjadi sangat penting. Yang kedua, di tempat ini juga dari hasil asistensi yang dilakukan oleh teman-teman koperasi sudah menghubungkan beberapa pelaku-pelaku usaha dengan dunia perbankan. Tadi sudah kita lihat dari Bank Mandiri memberikan akses keuangan melalui kur tanpa agunan sudah sampai ada yang 100. juta, dan ini akan memberikan suntikan modal sehingga tidak hanya ini dilakukan juga pendampingan dalam rangka pengelolaan keuangan supaya modal yang diberikan benar-benar berfungsi sebagai modal.
14: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan KUR kepada pelaku usaha dan penghargaan kepada koperasi sehat. Event ini berlangsung selama 3 hari sejak 28 hingga 30 Agustus 2026.
13: Dari RRI Makassar pada sore hari ini, segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Dan kita kembali bersama dengan rekan Umi Kalsum Jawas.
4: Silahkan. Terima kasih rekan Rizda. Dari Makassar kita akan menuju ke RRI Kendari. Di RRI Kendari sore hari ini, halo, selamat sore.
16: Ya, selamat sore rekan Umi Kalsum.
4: Oke, silakan informasi Anda.
16: Ya, dari RRI Kendari, pendengar, informasi mengenai memperluas jangkauan pasar wisata. Wakatobi kini membuka akses dan siap menyambut wisatawan dari Pulau Bali. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
17: Kabupaten Wakatobi kini memperluas pasar kunjungan wisatawan dengan menargetkan kedatangan pengunjung langsung dari Pulau Bali. Langkah ini diambil menyusul semakin terbukanya akses konektivitas udara yang menghubungkan kedua wilayah tersebut sekaligus menjadikan Bali sebagai pintu masuk strategis mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara ke kawasan surga bawah laut Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Latarima menjelaskan pihaknya telah menyusun strategi promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak di Bali guna memperkenalkan potensi wisata Wakatobi secara lebih luas. Bali dipilih karena menjadi pusat kunjungan wisatawan terbesar di Indonesia sehingga peluang mengarahkan wisatawan ke Wakatobi dinilai sangat besar dan berpotensi mendongkrak angka kunjungan secara signifikan.
18: Dalam hal ini bayar yang berasal dari Bali sehingga nanti kalau ke depan bisa dia lebih maksimal untuk pemasaran kepariwisataan kita.
17: Selain memperkuat promosi, pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas penunjang wisata mulai dari ketersediaan tempat menginap, pelayanan transportasi lokal, hingga peningkatan keterampilan masyarakat dalam menyambut tamu. Sinergi antara akses perjalanan yang semakin terbuka, promosi yang gencar, dan kualitas layanan yang terus ditingkatkan diharapkan dapat menjadikan Wakatobi sebagai pilihan utama wisatawan yang mencari keindahan alam bawah laut yang masih alami dan asri. Latarima menegaskan membidik wisatawan dari Bali bukan berarti mengubah jati diri Wakatobi, melainkan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah kepada lebih banyak orang. Kerja keras pemerintah daerah dalam membuka akses pasar wisata yang lebih luas, dukungan konektivitas yang semakin baik, serta kesadaran seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas destinasi wisata akan menjadikan Wakatobi semakin dikenal di mata dunia seiring mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang makin maju dan berkelanjutan.
16: Demikian informasi dari RRI Kendari dan kembali kita ke RRI Palu-Palu bersama rekan Umi Kalsum.
4: Terima kasih rekan kami yang ada di RRI Kendari untuk sore hari ini, rekan Benazir. Dan berikutnya kita akan ikuti laporan ataupun informasi dari RRI Palu bersama dengan reporter kami Iksan Setiadi. Gerakan Palu Mapan di Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu mulai menunjukkan hasilnya dan kelompok masyarakat setempat berhasil memanen sekitar 135 kg bawang merah dari 35 bibit yang ditanam sebelumnya. Laporan selengkapnya kita akan terhubung bersama dengan rekan Iksan. Rekan Iksan, silahkan.
19: Baik, terima kasih rekan Umi. Pendengar, gerakan Palu Menanam terus dikembangkan pemerintah Kota Palu melalui kelurahan dengan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan lahan produktif. Salah satunya di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulu Jadi, yang berhasil mengembangkan komoditas bawang merah. Lurah Donggala Kodi Idris mengatakan proses penanaman diawali dengan penyemaian bibit, kemudian dilakukan perawatan selama kurang lebih 2 bulan hingga memasuki masa panen. Dari 50 kg bibit yang ditanam, masyarakat berhasil menghasilkan sekitar 135 kg bawang merah. Hasil panen tersebut kemudian dipasarkan melalui pasar rakyat yang difasilitasi pemerintah Kota Palu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar dapat menghasilkan komoditas pangan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Berikut kutipan Lurah Donggala Kodi Idris kepada RRI.
20: Alhamdulillah bawang merah kemarin kita jual dengan hasil panen kita, dengan jumlah bibit yang kita semaikan dan tanam itu, terus sekitar 50 kilo, hasilnya itu kurang lebih sekitar 135 kilo yang kita jual. Nah, jadi ini tahapannya untuk penjualannya, alhamdulillah melalui peringkat kemarin membuka peluang untuk penjualan. Kita punya hasil tanaman bawang merah itu bisa dijual di pasar pres, bisa juga dijual di pasar rakyat yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dan hasilnya itu kembali ke masyarakat pula. Nah, sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah yang ada di Kota Palu, maka kelurahan ini mendorong masyarakatnya yang mempunyai lahan pertanian untuk kemudian dilakukan penanaman untuk supaya ada hasil yang masyarakat bisa dapatkan melalui komoditi yang ada ditanam di kelurahan masing-masing.
19: Lebih lanjut, Idris menambahkan pengembangan bawang merah juga diarahkan untuk membantu menjaga ketersediaan komoditas di pasar dan menekan potensi kenaikan harga. Selain itu, masyarakat didorong menggunakan pupuk organik berbahan dasar kotoran hewan sebagai upaya menjaga kualitas tanah dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia. Gerakan Palu Menanam di Kelurahan Donggala Kodi diharapkan tidak berhenti pada satu kali panen, tetapi terus dikembangkan melalui pemanfaatan lahan masyarakat, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi warga. Demikian laporan Ros yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio rekan Umi.
4: Terima kasih rekan Iksan. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ke informasi dari RRI Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan juga kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Laporan selengkapnya Ahyan Irsyada untuk Anda.
21: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Upaya tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga krisis air bersih. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengatakan posko di tingkat provinsi maupun kabupaten akan diperkuat dengan sarana pendukung dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan, yakni Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya tersebut. Sementara untuk sektor pertanian, Suhardi Duka menyebut, terdapat sekitar 3.000 hektar lahan persawahan yang terdampak kekeringan. Pemprov Sulawesi Barat akan berupaya meminimalkan dampak tersebut dengan menyelamatkan sebagian lahan yang masih memungkinkan ditangani.
22: Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman itu juga dijaga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan.
21: Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dampak kemarau panjang terhadap masyarakat, lingkungan, dan sektor pertanian dapat diminimalkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
4: Dari RRI Mamuju, kita akan beralih ke RRI Bone bersama dengan rekan Arfiani. Rekan Arfiani, silahkan.
23: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini berawal dari gerobak sederhana di pinggir jalan usaha nasi goreng Bugis milik Asdar di Kabupaten Bone. Perlahan berkembang berkat cita rasa khas dan harga yang ramah di kantong pelajar. Berikut news feature RRI Bone bersama Firdaus Gafar.
24: Nah,
0: Aroma bawang dan rempah menyeruak dari sebuah gerobak sederhana di Jalan Wajo, Kabupaten Bone. Di tempat itulah, Asdar seorang anak muda menjalani hari-harinya sebagai penjual nasi goreng. Dengan wajan yang terus mengepul sejak sore hingga malam, ia merintis usaha kuliner yang kini dikenal dengan nama nasi goreng Bugis. Usaha itu bukan hadir tanpa proses. 2 tahun lalu, Asdar pertama kali membuka jualannya di Jalan Lapatau. Namun, perjalanan usahanya tak selalu mulus. Setelah berjalan sekitar 9 bulan, ia sempat berhenti berjualan. Hingga akhirnya, pada April lalu, Asdar kembali mencoba peruntungan dengan membuka lapak baru di Jalan Wajo. Perpindahan tempat ternyata membawa perubahan besar jika sebelumnya penghasilan harian hanya berkisar 50 hingga 80 ribu rupiah. Kini omsetnya meningkat hingga sekitar 150 ribu rupiah per hari.
1: Sebenarnya sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Awalnya di Lapatau kemarin cuma berjalan hanya kurang lebih 9 bulan. Kemudian berhenti di bulan 10, baru lanjut di bulan 4 di Jalan Veteran. Sudah berjalan kurang lebih 1 bulan di Jalan Wajo. UMKM, kita harus melihat dalam usaha mesti ada target. Nah, di Lapatau kemarin target yang saya sudah prediksi itu tidak tercapai. Makanya saya harus mencari lokasi yang strategis agar bisa mencapai target. Makanya saya pindahkan di Jalan Wajo, seperti itu.
0: Meski hanya menjual satu jenis menu, yaitu nasi goreng, Asdar menghadirkan berbagai pilihan topping mulai dari nasi goreng original, sosis, ayam, hingga nasi goreng spesial. Harganya pun terjangkau, mulai 10 hingga 17 ribu rupiah sehingga banyak diminati pelajar dan anak muda. Bagi Asdar, usaha kecil yang dijalankannya bukan sekedar mencari keuntungan. Sebagian hasil penjualan disisihkan kembali untuk modal usaha. Perlahan, kondisi usahanya mulai stabil setelah sempat mengalami pasang surut. Di tengah banyaknya pedagang kuliner malam, Asdar memilih menjalani persaingan secara sehat. Baginya, rezeki setiap orang sudah memiliki jalannya masing-masing.
1: Alhamdulillah, ketika dibandingkan dengan di Lapatau kemarin, itu sangat jauh beda. Mungkin dari lokasi yang memang strategis, sehingga target yang saya impikan sudah tercapai di Jalan Wajo ini. Kalau perharinya, saya bisa prediksi kurang lebih 150 per hari. Kalau di Lapatau kemarin, kadang 80-an, 50-an, sudah banyak perbandingan. Kalau menu, hanya nasi goreng saja, cuman di dalam menu nasi goreng ada varian.
0: Kini, di balik kepulan asap, wajan dan ramainya pembeli yang datang silih berganti. Asdar menyimpan harapan sederhana, ia ingin suatu hari nanti usaha nasi goreng Bugis miliknya memiliki tempat tersendiri, bukan lagi berjualan di pinggir jalan. Dari sebuah gerobak kecil di sudut kota Bone, Asdar membuktikan bahwa ketekunan, kesabaran, dan rasa yang konsisten mampu menjaga mimpi tetap menyala.

0: Demikian news feature produksi RRI Bone, dan kita kembali ke Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih untuk rekan kami yang sudah mengantarkan informasi dan juga feature untuk sore hari ini. Pendengar, news feature dari RRI Mamuju mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja dan bekerja. Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur, dan sejahtera.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka

Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

0: SP Mamuju, SP Bones, SP Ampana, dan SP Bangbang.
1: Setiap akhir bulan, malam minggu,
2: jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Radio Hits Berjaringan.
3: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan selamat malam pendengar Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Seperti biasa rekan Rizka di malam minggu terakhir, setiap akhir bulan ya, Pro 2 Hits kembali hadir ke ruang pendengar. Untuk edisi malam ini tepatnya tanggal 29 Agustus 2026 ya.
4: Benar sekali, dan tentu kalau sudah Pro 2 Hits berjaringan, kita bersama dengan RRI Makassar. RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bau-Bau, SP Bone, dan juga SP Ampana.
3: Oke, rekan Rizka, mungkin sebelum kita mendengarkan informasi yang menarik ya dari beberapa teman-teman di Pro 2 yang ada di Korwil 4, terlebih kita coba menyapa dulu rekan-rekan kita yang ada di mana dulu?
4: RRI Kendari dulu, DFD. Ya. Baik. Selamat malam, RRI Kendari.
5: Selamat malam.
4: Aduh, ada si cantik di sana. Selamat malam Kakak Yaya.
5: Selamat malam juga Kakak Rizka dan juga Kakak Bu Zuda.
4: Oke, nanti kita dengarkan infonya Evdin ya. Jadi kita beralih ke RRI
3: Bone.
4: Iya,
3: RRI Bone ada Kakak siapa di sana ini?
6: Halo, selamat malam.
4: Malam RRI Bone.
6: Malam dengan Via di Bone.
3: Dengan Kakak Tia
4: Via.
3: Di Bone. Via. Kabar sehat ya Kak Via ya?
6: Sehat, alhamdulillah.
3: Cuacanya cerah juga kayaknya di Bone ini.
6: Betul. Oke. Panas.
4: Terima kasih Kak Via. Kita ke RRI Palu. Selamat malam RRI Palu. Di sana RRI Palu ada Nadila ya, Kakak Nadila. Selamat malam.
3: Halo Kakak Nadila.
7: Halo, selamat malam.
3: Baik, mungkin belum tersambung.
7: Halo. Ya.
3: Kakak Nadila, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Kakak.
4: Oke, selamat malam. Kakak Nadila sudah siap nanti info-infonya untuk malam ini ya kan?
7: Iya. Suara aku
3: ya,
7: terdengar
3: kita
7: Kakak?
3: Dulu kayaknya ya.
4: Iya.
3: Oke, terima kasih Kakak Nadila. Kita ke RRI Mamuju.
4: Benar sekali.
3: Di sana ada siapa ya?
4: RRI Mamuju seperti biasa ada Kakak Suti.
8: Halo, selamat malam Kakak-kakak. Sehat iya, ya, semangat malam ini.
4: Tiap malam Minggu selalu kayak Kakak Sugi tepat ya.
3: Kakak Sugi juga memang selalu ceria juga.
4: Iya.
8: Oh iya dong.
4: Betul sekali. Tahan dulu informasinya Kakak Sugi. Terima siap. Kasih kita pindah ke RRI Ampana. Selamat malam RRI Ampana.
9: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
9: Halo.
3: RRI Ampana ada Kakak siapa di sana?
9: Ada Kak Yuni di RRI Ampana. Yuni Safira.
3: Ya, iya. Dan Rizka, kita ke RRI Makassar.
4: RRI Makassar ada Kakak Nindi. Selamat malam Kak Nindi.
10: Halo, selamat malam. Sudah kedengaran kan suara saya?
3: Kakak Nindi?
10: Iya, halo.
4: Kakak, halo. Jangan kedengaran kita yang tidak kedengaran ini suaranya ini. Iya.
3: Halo Kakak Nindi.
4: Oke, mohon maaf ya Kak Nindi, kayaknya kita yang lagi sementara proses untuk mendengarkan suara teman-teman yang ada di sana. Terima kasih Kak Nindi, kita tahan dulu. Kayaknya sebelum kita lanjut untuk mengupdate lagu-lagu yang hits di malam ini Kak Bu Zuda, dan juga info update apa saja sih yang ada di setiap RRI di daerahnya masing-masing.
3: Kita sapa dulu teman-teman atau rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
4: Iya, Toli-Toli. Ada si cantik juga ini RRI Toli-Toli. Hai Kak

0: ya?
1: Iya, halo Kakak Rizka, Kakak Bu Zoda. Selamat malam minggu ya.
2: Selamat malam minggu ya. Ini malam minggunya kita tidak kelabu ini, tetap harus cek ya.
1: Betul.
3: Pro 2 yang ada di Korwil 4.
2: Iya, betul sekali. Terima kasih ya Kak Fitri, nanti kita berjumpa kembali tentunya.
3: Baik, kita coba menyapa lagi ini yang di seputaran
2: Ampana tadi sudah ya? Jawab ya Ampana ya.
3: Ampana tadi sudah sempat terputus tadi kayaknya ya. Di Ampana ada Kakak siapa nih?
4: Halo, ada Kak Yuni.
2: Oke. Udah ada ya?
4: Iya.
2: Oke, Ampana ada Kakak Yuni. Selamat malam Kak Yuni.
4: Selamat
2: ya.
4: Malam.
2: Oke, baik. Kayaknya Kak Buzude kita hadirkan dulu lagu ya.
3: Kayaknya sudah ready semua.
2: Sudah ready semua, sudah siap semua dengan info-info update-nya. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu lagu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap bersama kami.

0: masih bersama kita ya dalam program acara Pro 2 Hits untuk siaran berjaringan Korwil 4.
1: Benar sekali, kayaknya tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke RRI Kediri ya, Kakak Ifdin ya, untuk mendengarkan info hits yang ada di RRI Kediri dan juga apa sih lagu hitsnya malam ini. Tapi sebelum kita dengarkan info terhitsnya, kita sampaikan dulu ini apa lagu hits yang ada di RRI Kediri.
2: Yang hits di Pro 2 Kediri.

0: Yang Hits di Pro 2 Kendari. Yang Hits di Pro 2 Kendari.
1: Oke Rizka, itulah tadi ya beberapa lagu yang hits di Pro 2 RRI Kendari. Mungkin Rizka ada lagu favoritnya tadi?
2: Ada, semuanya kayaknya.
1: Semuanya kayaknya ya.
2: Iya. Oke, kita ke RRI Kendari.
3: Oke, Kakak Rizka dan juga Kakak Bu Zuda. Iya. Ya, jadi di ya.
2: Ya apa di info hits yang ada di Kendari ini ya?
3: Iya, jadi di Kendari bulan ini tuh lagi rame ada lucu-lucu fest. Jadi ini tuh festival pertama ya yang diselenggarakan sama Stand Up Indo Kendari, yang mana kehadiran festival ini juga menjadi salah satu bentuk geliat dan juga perkembangan stand up komedi di Kota Kendari, sekaligus juga menghadirkan ruang bagi para komika untuk bertemu dan juga menghibur masyarakat. Dan pelaksanaannya tuh terdiri dari 2 hari, yang mana juga lucu-lucu fest ini menghadirkan sejumlah komika. Di hari pertamanya tuh ada Marcel, kemudian sebagai guestarnya, kemudian ada sesi malamnya yang mana penontonnya tuh dihibur sama Khairul Mukmin. Memasuki hari kedua, keseruannya juga berlanjut dan ada malam puncaknya diisi sama Oki DM dan juga Ali Akbar yang tampil sebagai penutup. Dan antusiasme penonton ini juga terlihat tinggi ya, yang mana penampilan Oki DM dan Ali Akbar ini juga menjadi salah satu yang paling dinantikan. Keduanya juga membawakan materi dengan gayanya masing-masing dan juga berinteraksi langsung dengan penonton, yang membuat suasana malam puncaknya ini tuh semakin meriah.
2: Iya, waduh, kalau lucu-lucu kayaknya bagus kita pergi di nonton ini ya.
3: Pasti iya,
2: hilang stres ini ya.
3: Iya, sayangnya sudah selesai festivalnya nih, Kak.
1: Ada juga beberapa komika ternama ya, ternama Indonesia begitu ya.
3: Iya, betul.
2: Iya. Makasih Kakak Yayan info update-nya.
3: Terima kasih juga.
2: Dan salam buat teman-teman yang ada di situ. Tetap semangat.
3: Semangat.
1: Oke, baik. Kita ke
2: RRI Bone. RRI Bone. Langsung ini anu ini apa namanya? Letting-nya. Letting ya. Kita sama-sama deh bau-bau.
1: Iya.
2: Gitu ya.
1: Berarti sudah satu dekade juga.
2: Satu begitu. Dekade juga. Tapi sebelum kita ke RRI Bone, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Bone.
0: Lagu yang hits di RRI Bone minggu ini.

0: itulah tadi lagu hits yang ada di RRI Bone. Kita langsung ke RRI Bone saja. Selamat malam Kak Fia.
1: Selamat malam Rizka. Selamat malam Ifdin.
2: Informasi apa yang menarik di RRI Bone nih?
1: Nah, informasi dari RRI Bone ya, kan sekarang lagi musim maulid ya Kak Ifdin. Benar, dan Rizka. Nah, di Kabupaten Bone tradisinya kalau maulid itu lumayan ramai, terutama di wilayah Bone Utara. Di mana perayaan maulid di Bone Utara ini terasa istimewa karena suasananya lebih meriah daripada Lebaran. Di mana saat merayakan maulid di Bone Utara, terutama di Kecamatan Cendrana dan Telu Settinge, ini setiap rumah akan sibuk menyiapkan berbagai hidangan khas, mulai dari burasa, kemudian ketupat, nasuliku, soko, hingga beragam lauk pauk yang nantinya akan dibawa ke masjid, kemudian juga untuk menjamu tamu yang berkunjung ke rumah. Dan tamunya bukan hanya dari keluarga saja ataupun sahabat ya Kak Rizka dan Ifdin, tapi juga siapapun entah itu dikenal atau tidak yang berkunjung ke rumah tersebut. Mereka akan menjamu, memberikan makanan, kemudian nanti kalau pulang pun tidak akan pulang dengan tangan kosong, tapi mereka akan diberikan maleh. Mungkin Kak Rizka sama Ifdin sudah tahu ya maleh itu seperti apa. Nah, kalau di Bone, maleh itu berupa perkakas dapur yang dihias kemudian diisi dengan beragam makanan. Ada juga yang mengisinya sekarang dengan sembako. Jadi mereka yang berkunjung itu pasti dapat maleh ketika berkunjung ke Bone Utara, seperti itu Kak Rizka dan Ifdin.
0: Iya, memang ya kalau maulid itu hampir semua daerah punya punya ciri khas juga, punya tradisi. Juga ya, sama juga dengan kita di Kota Bogor.
2: Kalau tadi Kak Fia, Naluku itu seperti apa itu?
1: Kenapa?
2: Naluku.
1: Nasuliku ya, itu nasuliku. semacam ayam yang dimasak dengan santan, kemudian ada lengkuas sangrainya, seperti itu. Gitu.
0: Kalau di Bone ada nasuliku, kalau di Bobo ada nasuolio.
1: Gitu, nasuolio.
0: Oke,
1: ya.
0: Okay, terima kasih info hitsnya ya. Kavia.
2: Oke, kita ke mana lagi nih Rizka?
0: Kita ke RRI Palu dulu nih.
2: Sudah tidak sabar ya.
0: Iya. Kayaknya langsung saja. Ini dia lagu hits yang ada di RRI Palu.

0: itulah tadi ya lagu yang hits di Pro 2 RRI Palu. Langsung saja kita coba menyapa di RRI Palu, ada kakak siapa nih?
1: Ada Kak Nadila ya. Selamat malam Kak Nadila.
2: Hai, selamat malam kakak.
1: Iya, sebentar ada live perform ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, sebelum kita ke live perform, apa ini yang lagi hits di Palu Kak Nadila?
2: Oke, sebelum yang lagi hits di RRI Palu atau di Kota Palu saat ini, saya ingin memberitahukan bahwa RRI Palu saat ini sedang berduka karena kami pagi tadi kehilangan teman terbaik kami, yaitu ketua tim pemberitaan RRI Palu, Kak Roy, yang berpulang tadi pagi. Jadi saat ini beberapa pegawai dari RRI Palu sedang melayat begitu ya, dan sekedar informasi juga dalam kurun waktu 2 bulan ini kami kehilangan 3 orang pegawai dari RRI Palu. 2 diantaranya adalah yang masih aktif dan satunya adalah yang baru aja pensiun. Kita doakan semoga mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin, amin. Iya. Mewakili teman-teman RRI Palu ini, kami juga turut berduka cita begitu. Kakak Nadila.
2: Baik, terima kasih kakak. Dan informasi yang lagi hits di RRI Palu saat ini yaitu rangkaian dari RRI Fest 2026 yang sudah kami selenggarakan sejak tanggal 26 Agustus kemarin sampai nanti di tanggal 8 September. Banyak sekali rangkaian yang diselenggarakan oleh RRI Palu, diantaranya adalah Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar yang bekerja sama dengan Universitas Tadulako. Lalu ada juga besok Lomba Mewarnai tingkat TK, SD dan juga SLB diselenggarakan di Hotel Santika Palu. Lalu ada tanggal 3 September nanti ada di SMP Negeri 4 Palu. Tanggal 6 ada Bintang Radio Indonesia 2026 untuk RRI Palu. Lalu tanggal 6-nya ada Senam Sehat dan Donor Darah dirangkaikan dengan Bazar UMKM yang nanti berlangsung sampai tanggal 9 September. Lalu di tanggal 7 sampai dengan 8 ada Lomba Mobile Legend, ada webinar AI juga, dan ada Lomba Tarik Kreasi Nusantara. Dan tanggal 8 September yaitu ditutup dengan kunjungan di Panti Wereda. Itu yang lagi hits Kota Palu saat ini kakak.
0: Baik, ini kakak Nadila non-stop ya kegiatannya ya.
2: Ya betul sekali kakak.
0: Mungkin sampai hari puncaknya begitu ya.
2: Iya.
0: 11 September.
2: Betul.
1: Iya, kayaknya hampir semua RRI nih menuju 11 September itu lagi pada sibuk-sibuknya. Jadi teman-teman semua tetap semangat, jangan sampai sakit ya, tidak boleh sakit. Harus tetap semangat karena kita punya banyak sekali kegiatan. Tripra setia, asik. Oke, kita live performnya ini kakak ada siapa aja di situ, silakan.
2: Iya, spesialnya hari ini udah ada kakak Stasia. Halo. Oke, Kak Stasia ini kemarin juga pemenang lomba menyanyi daerah Festival Pelajar Nusantara ya kak ya. Berapa kali waktu itu juaranya? 2 kali ya? 2 kali, lalu Bintang Radio juga jadi pemenang dari RRI Palu tahun 2024. Oke, hari ini Stasia bakal bawain berapa lagu? Oh, 2 lagu cukup ya, oke. Kita mulai dari lagu yang pertama. Yang judul, kamu mau lagu apa yang pertama? Oke, terima kasih Stasia. Oke, teman-teman semua, ini dia Stasia Veronica.

0: ya.
1: Iya, merdu sekali suaranya. Dia tetap berkarya terus ya, Stesia ya. Selamat, luar biasa.
2: Oke, rekan Naskah, untuk mempersingkat juga kebersamaan kita di acara Pro 2 Hits Indonesia semalam ini, langsung saja kita menuju ke RRI Mamuju.
1: Iya, sebelum kita ke Kak Sugi, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Mamuju.
3: Ini dia surprise untuk minggu ini. Tunggu di Twitter @tatahalea.titik

NPD, sempurnanya aku. Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Tulus jatuh suka.

0: Hits RRI Mamuju untuk minggu ini.
1: RRI Mamuju, silakan Kak Sugi langsung, ini apa info update-nya Mamuju?
2: Oke deh, informasi update dari Mamuju ini banyak banget kegiatan kayaknya. Kita emang lagi RRI Fest ya, di Agustus sampai dengan September ini. Kesibukannya udah pasti sama ya. Jadi kalau mau curhat, kayaknya gak cocok ya curhat gimana sibuknya RRI Fest, karena sama semua pasti. Tapi yang jelasnya dari RRI Mamuju juga, untuk RRI Fest tahun ini termasuk di Bintang Radio, kita udah keliling banyak sekolah banget dan menjaring juga untuk pelajar-pelajar yang bersuara merdu. Dan kita gelar ada Bintang Radio Goes to School, dan seru banget kegiatannya. Ada yang dalam ruangan, ada juga yang di ruang terbuka, dan wah seru sih. Jadi serasa tim-tim apa gitu ya. Terus juga kegiatan di hari kemarin ya, itu di Jumat Bersih, kita juga udah keliling pantai Manakara untuk melakukan pembersihan, bekerja sama juga dengan beberapa organisasi lainnya. Kemudian yang paling seru tuh besok. Jadi di Mamuju tuh ada CFD ya, Car Free Day, di sekitar pantai Manakara. Dan di sana besok bukan cuma kegiatan CFD-nya, bakal seru dengan senam, ada juga cek kesehatan gratis, terus ada pangan murah juga karena memang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mamuju. Dan ya besok juga bakal ada voucher yang kita bagi-bagikan untuk bisa belanja lebih murah lagi ke beberapa stand yang ada. Yang jelasnya seluruh UMKM bisa dilakukan penukaran voucher yang kita siapkan. Dan selain itu juga besok apa lagi ya, pokoknya harus datang, itu yang paling penting ya untuk eventnya.
3: Oke. Okay. Kayaknya banyak kegiatan sampai-sampai Kak Sugi lupa ya.
2: Ih, pokoknya Mamuju mah lagi rame banget, termasuk asik. Dalam waktu dekat kita bakal ada pidato juga. Waduh. Lombanya menjaring se-Sulawesi Barat, mantap ya, banget nih.
1: Baik. Oke, jadi kita harus ke sana ini ya, supaya kita
2: harus voucher ya. Biar temenin saya ya, bagi-bagi pekerjaan.
1: Pokoknya tetap semangat teman-temannya ada di RRI Mamuju ya. Dan jangan sampai sakit, jaga kesehatan.
3: Oke, makasih banyak. Atau semoga kegiatannya juga bisa berjalan lancar.
1: Betul. Terima kasih Kak Sugi.
2: Oke.
1: Dan kita kita dengarkan dulu lagu hits kita sendiri juga dong ya, RRI Bau-Bau. Seperti apa lagu hitsnya? Kita dengarkan sama-sama.
4: Radio Republik of Indonesia. Young Kids di RRI Bau-Bau.

0: Partner. Produa Hits Berjaringan.
1: Jaringan itulah lagu-lagu yang hits ya di bulan ini, terutama di minggu ke atau minggu terakhir ya di RRI Bau-Bau. Oke, rekan Rizka, informasi apa yang akan kita hadirkan juga di malam ini?
2: Iya, kalau di Bau-Bau, RRI Bau-Bau ini untuk persiapan HUT RRI, kita adakan lomba baca berita. Jadi kita menggait pelajar SMA sederajat, madrasah, SMK, semuanya kita ajak untuk
1: berpartisipasi.
2: Iya, untuk ikut lomba baca berita. Reporter-reporter muda untuk tingkat SMA, ayo bergabung bersama kami.
1: Iya, ya. Dan alhamdulillah memang Rizka sampai detik ini ataupun tanggal ini pesertanya juga ramai.
2: Iya, sudah lebih dari 50
1: melewati target begitu.
2: Iya, ya. 50 pelajar yang sudah mendaftar dan juga mengupload video nanti ya. Oke. Itu aja informasinya. Kita langsung ke RRI Ampana ya.
1: RRI Ampana, ada Kakak Sapa di sana ini. Langsung saja kita coba.
2: Ada Kak Yuni, tapi kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Ampana.
3: Rohits Ampana 93 MHz. David Bayu, segalanya itu kamu.

0: Soul Hits Ampara.
1: Lagu yang ada di RRI Ampana, dan langsung saja kita ke Kak Yuni. Selamat malam Kak Yuni.
2: Baik.
3: Selamat malam Kak.
2: Baik. Kak Yuni, informasi apa yang menarik di seputaran Ampana ini? Silakan.
3: Baik, yang hits di Ampana ya malam hari ini, karena tanggal di 25 Agustus kemarin juga masih semaraknya Maulid Nabi. Jadi di Ampana sekarang masih ramainya, ada berbagai kegiatan maulid yang turut diwarnai juga oleh kegiatan anak-anak ya, karena mereka juga ada lomba azan, hafalan surat pendek, juga mengaji dan lain-lain. Hingga orang tua juga turut memeriahkan dengan menyiapkan segala atribut dan juga telur hias pada acara maulid tersebut. Seperti itu.
2: Baik, Kakak Yuni.
3: Iya.
1: Oke, baik.
2: Kedengaran suara kami ya?
3: Iya, kedengaran.
1: Baik. Oke, semoga nanti Maulid Nabi ini bisa kita apa ya?
2: Kita renungi lah.
1: Iya. Bahwa sesungguhnya
2: kita teladani.
1: Iya, betul iya. Sekali. Uh-uh. Terima kasih Kakak Yuni.
3: Baik.
1: Atas informasinya, dan tetap sehat tentunya di sana. Kita langsung saja ke RRI Makassar. Kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Makassar.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yang hits di Pro 2 Makassar. Let's check it out.

0: Oke, rekan Rizka yang hits di Pro 2 RRI Makassar. Ada lagu favoritnya?
1: Ada dong. Okay. Ada kan Indi di sana? Iya. Selamat malam Makassar.
2: Selamat malam, bau-bau juga.
0: Agak kareba.
2: Baji-baji jika.
1: Asik, aduh saya enggak ngerti lagi.
0: Oke, informasi apa yang menarik ini kan Indi ini silakan.
2: Nah, ini cukup menarik ya, dari tanggal 28 sampai tanggal 30 Agustus pemerintah Makassar itu merayakan 79 tahun Hari Koperasi Nasional. Jadi kita semua tergabung di dalam event Makassar Korporatif Expo 2026. Kegiatannya banyak sekali. Salah satunya besok itu Jalan Sehat ya, di hari terakhir. Itu mengundang semua masyarakat Makassar khususnya untuk datang rame-rame, dan itu berhadiah door prize. Jadi sudah ada

0: Pulau kegiatannya banyak sekali ya. Tidak RRI Makassar tidak mau dikalah sama RRI Palu juga begitu ya.
1: Kayaknya semua RRI ini lagi banyak.
0: Tapi yang menariknya ini RRI Makassar kolaborasi juga sama pihak koperasi ya, Kanindi ya.
2: Iya benar. Okay. Kita tadi ke sana tuh meliput acara mereka doang. Kalau RRI Makassar sendiri di Makassar nanti mulai di tanggal 5 sampai 6.
1: Oke.
0: Okay. Baik.
1: Oke, okay, baik. Tetap semangat ya Kanindi ya. Oke.
0: Okay. Baik.
1: Kita ke RRI yang terakhir ini ada RRI Toli-Toli. Tapi sebelum itu kita dengarkan juga ya, lagu hits yang ada di RRI Toli-Toli.
3: Pro 2 Hits berjaringan.
4: Yang lagi hits di Pro 2 Toli-Toli.
3: The best songs on the radio.

0: hits perjalanan.
1: Pro 2 RRI Toli-Toli, teman terbaik kamu. Pro 2 hits perjalanan.
2: Oke Rizka, itulah lagu yang hits ya, yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita dari RRI
3: Toli-Toli. Dan langsung saja kita ke RRI Toli-Toli, ada Kak Fitrisa, Fitrisa ya.
4: Oke, selamat malam Rizka, Bu Zuda. Ini masih cukup waktunya saya baca 10 info, boleh ya?
3: Boleh,
4: silahkan. Mau aja. Oke, dan kali ini info hits ya dari Toli-Toli. Ini salah satunya itu sebanyak 100 wisatawan mancanegara menggunakan kapal pesiar Caledonian Sky itu berkunjung ke Toli-Toli dan menikmati pesona alam dan budaya kota Cengke. Nah, Toli-Toli ini sebagai tujuan wisatawan kapal pesiar dan kapal layar itu berlabuh di sekitar Pulau Lutungan dan menggunakan skoci. Jadi para wisatawan itu turun di Pelabuhan Haji Hayun Tanjung Batu terus menuju rumah adat Bale Masigi di Nalu, dan penjemputannya itu secara resmi oleh Pemda. Setelah itu mereka juga melakukan kunjungan ke pasar tradisional, Dekra Nasda, dan tempat ibadah, juga termasuk tempat wisata. Jadi pemerintah dan masyarakat juga berharap selama mereka di Toli-Toli, wisatawan bisa membawa dampak yang bagus ya bagi ekonomi daerah, dan juga itu sebagai ajang promosi pariwisata ke Toli-Toli. Itu satu info hits ya. Dan satu info hits terakhir ini ya, Kak Rizka dan Kak Buzuda, itu RRI Toli-Toli bareng Gekraf Kabupaten Toli-Toli itu dan pemerintah Kabupaten Toli-Toli menghadirkan event RRI Fest 2026 kolaborasi Merdeka Fest season kedua. Jadi bukan hanya nongkrong biasa ya, di sini banyak keseruan dan di tanggal 21 sampai di 29 Agustus. Jadi malam ini adalah malam penutupan. Ada kegiatannya itu diantaranya ranking 1, terus ada senam legend SKJ, ada arisan game show, tari kreasi salam gotong royong, terus ada lomba seru hari kemerdekaan, lomba dekorasi tenan, tenan kulit sampai door prize menarik. Jadi kita penyer hanya gigit jari ya di malam terakhir. Iya betul. Aduh, apalagi malam ini pasti banyak kegiatan juga. Yeah, itu ya baik. Info hits dari Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih Kak Fitrisa. Tetap semangat tentunya di RRI Toli-Toli.
4: Baik. Terima kasih.
2: Oke, tidak terasa Rizka. Kebersamaan kita dalam program acara Pro 2 Hits untuk edisi malam hari ini akan segera berakhir ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu begitu.
3: Betul sekali Kak Buzuda, dan mengingatkan kembali ya bahwa nanti untuk jadwal Pro 2 Hits selanjutnya di bulan September ya, itu nanti bersama RRI Palu dan juga RRI Bone ya. Oke, betul ya katanya operator begini nih. Pokoknya yang bertugas selanjutnya tetap semangat, dan kami cukupkan untuk Pro 2 Hits berjaringan kita malam ini. Terima kasih dari teman-teman semua ya yang ada di RRI Kendari, RRI Bone, RRI Palu, RRI Mamuju, RRI Ampana, RRI Makassar, dan juga RRI Toli-Toli. Tetap semangat teman-teman semua dalam persiapan hari ulang tahun RRI
2: di tahun 2026 ini.
3: Iya, ya, tanggal 11 September. Terima kasih.
2: Akhir kata saya
3: Rizka.
2: Saya Ifdin.
3: Sampai jumpa di Pro 2 Hits bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 Hits berjaringan.
0: Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
1: Disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, SP Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
0: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
1: Pro 2 Hits berjaringan.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara

0: Tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
1: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
0: Karena itu pada tanggal 1 September nanti kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
1: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutlah berskala besar di wilayah ikan. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutlah secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi

0: dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
1: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
0: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
2: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
0: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
4: Ini tahun ini lah, lalami ini tahun ini parah.
5: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
4: Kalau sebulan, tiap hari, pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
5: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Kering, ini mungkin betul. Sama di atas lah.
6: Lah sebulan?
4: Lebih kurang lah. Mengkeringi gak sih, dak. Beda untuk apa tak cukup.
5: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
7: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Menurut daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
5: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
8: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
9: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi.
8: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Banggas Lais BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukaryase menyebut stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
6: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
8: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
10: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
11: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
10: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
12: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
10: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: R. Otto Iskandar Dinata. Di sekitar daerah tengah kota Bandung, terdapat Jalan Otista atau singkatan dari Jalan Otto Iskandar Dinata. Nama pahlawan tersebut diabadikan menjadi nama jalan sebab ia adalah pahlawan dari Jawa Barat yang berperan pada kebangkitan bangsa. Ia mempunyai julukan si Jalak Harupat karena dikenal sebagai pejuang dengan kejujuran dan keberaniannya. Otto Iskandar Dinata terkenal sangat berani melawan penjajah di negara ini. Ia dikenal sebagai seorang yang berani dan non-kooperatif terhadap kebijakan Belanda. Diperkirakan pada tanggal 20 Desember 1945, Otto dihabisi di Pantai Mau, Banten.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yang menyapa malam.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Tim Indonesia menyapa malam Pro 3, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026 dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami hadirkan dalam Warta Berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog, Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk bertanya langsung kepada narasumber kami di 021-352-3172, 386-6712, 384-4545 atau di 386-2375 atau WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, pada sesi ini kami hadirkan dialog tentang batu bara. Pendengar, Indonesia menjadi salah satu eksportir batu bara utama dunia, tetapi masih harus mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan minyak dari pasar internasional. Ketimpangan ini membuat kenaikan harga minyak dunia berpotensi menekan neraca perdagangan, meningkatkan biaya energi, dan pada akhirnya berdampak pada perekonomian masyarakat. Apa yang menjadi penyebab utama Indonesia sulit untuk menutupi beban impor minyak? Berikut kami akan berbincang bersama pengamat energi dari Universitas Padjadjaran Bandung, ada Pak Yayan Satyakti. Pak Yayan, selamat malam.
6: Selamat malam.
5: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak. Selamat malam. Kabar baik ya, Pak?
0: Alhamdulillah, Pak Fajar.
5: Baik ya. Ini tentang energi, tentang Indonesia memang menjadi apa namanya, batu bara itu terbesar Indonesia. Tetapi untuk menutupi beban impor minyak ini, kenapa masih terasa ada gap di situ, Pak Yayan?
0: Okay ya, jika kita lihat di sini ada beberapa hal mungkin yang perlu diketahuinya, terutama untuk beberapa angka-angka kunci. Nah, misalkan seperti harga batu bara acuan itu sekitar 139,50 dolar US dollar per ton.
5: Yeah.
0: Kemudian juga ada harga DMO. Di sini batu bara untuk listrik itu sekitar 70 dolar per ton. Sehingga selisihnya itu kurang lebih sekitar 69,50 US dollar per ton.
5: Oke. Okay.
0: Kemudian kalau kita lihat di sini impor khususnya migas itu sekitar 4,51 miliar US dollar ini per bulan. Itu diantaranya hasil minyak di 3,81 miliar US dollar per bulan.
5: Oke. Okay.
0: Jadi kalau kita lihat setara setahun migas itu sekitar 54 US dollar per bulan. Nah, kemudian jika kita lihat angka dari nilai ekspor batu bara, ini katakan tahun 2025 ya. Sekitar 24,48 miliar US dollar.
5: Hmm.
0: Di mana volumenya itu sekitar 390,93 juta ton. Kemudian turun ya, itu kemudian realisasi rata-ratanya kalau kita lihat ini sekitar 62,6 dolar US dollar per ton. Artinya kalau misalkan kita lihat di sini ada penurunan harga karena ada beda calorific value. Jadi harganya itu ketika kita jual itu calorific value dari batu bara kita itu nggak begitu bagus ya. Kemudian juga ada nilai ekspor di sini untuk sebagai pembandingnya itu sekitar 30,49 US miliar US dollar. Nah, kalau kita lihat sekarang misalkan untuk tahun beberapa angka ya. Kita lihat saat ini bahwa untuk subsidi, misalkan subsidi plus kompensasi itu kurang lebih sekitar 381,3 triliun. Kalau kita pakai angka APBN itu sekitar 23,5 miliar US dollar. Lumayan, ini sangat besar ya.
5: Oke.
0: Okay. Kemudian ya, subsidi BBM listrik. Nah, yang jadi masalahnya, apa masalahnya di sini? Apakah terletak pada harga batu bara yang masih belum cukup tinggi, misalkan tidak ya. Jadi di sini kalau kita lihat itu harga bukan pengungkit
5: selisih belum menutupi beban impor ya.
0: Karena tiga alasan. Yang pertama betul ya, tadi yang pertama yaitu bahwa kan kita ada batu bara Indonesia itu menghasilkan misalkan 24,48 miliar dolar, walaupun itu angka yang lalu ya.
5: Yeah.
0: Tapi kalau misalkan kita lihat bahwa walaupun itu naik ya, nah tetapi kan impor kita juga makin bertambah.
5: Oh.
0: Jadi impor BBM kita kan bertambah.
5: Hmm.
0: Jadi kalau kita lihat di sini kan misalkan seperti realisasi sampai dengan Mei itu sekitar 203,7 triliun ya, ini untuk yang 2026. Atau kita lihat sekitar 12,6 miliar US dollar. Itu sekitar 45,6% itu dari pagu.
5: Iya. Yeah.
0: Jadi, kalau kita lihat di sini, kalau pendapatannya itu naik, tetapi angka impornya lebih tinggi, nah itu artinya apa? Artinya akan ada tetap defisit.
5: Oh.
0: Karena apa? Karena ketika misalkan kita memperoleh windfall profit ya dari batu bara, tetapi konsumsi BBM-nya dan lain-lain juga naik juga. Nah, sehingga dengan berarti kan kalau biasanya harga batu bara itu naik karena harga minyak bumi juga naik. Oke, kita punya harga minyak bumi juga naik. Nah, itu juga akan meningkatkan ekspor kita akan memiliki windfall profit juga.
5: Yeah.
0: Nah, tetapi windfall profit dari migas dan batu bara itu belum bisa untuk menutup. Kalau kita lihat kan kita impornya itu kan kurang lebih sekitar 900 barrel per hari, 900 ribu barrel per hari. Kemudian juga kita ngekspor batu bara dan lain-lain, itu kan ya DMO-nya juga sekitar berapa? 25%. Ya 25%. Nah, sementara kalau kita lihat angka kebutuhan BBM kita itu melebihi dari itu. Nah, jadi ketika misalkan angkanya itu lebih tinggi secara total, tetap saja bahwa walaupun ada windfall profit dari batu bara maupun oil and gas, itu tetap tidak bisa menutupi terhadap kebutuhan kita untuk mengisi khususnya konsumsi energi kita yang sangat lahap.
5: Apa opsi yang bisa dimiliki agar windfall ini terasa dan juga tidak membebani APBN utamanya? Karena tadi sempat disebut juga kalau produksi minyak mentah kita berapa sih, 600 ribuan barrel per hari ya, bayangannya?
0: Ya 500-510 lah, kadang-kadang 600 nyampe maksimal ya 550 lah. 550
5: kita butuhnya 1,5-an.
0: 1,5-an ya, 1,5 juta ya, 1,5 juta barrel per hari.
5: Oke. Berarti itu yang dibutuhkan, itu yang harus didatangkan dari luar. Kita mengimpor itu untuk menutupi kebutuhan dalam negeri, Pak Yen.
0: Nah, strateginya ada dua. Jadi yang pertama kita dengan yang pertama mengisi konsumsi itu dengan membeli minyak yang lebih murah dari Timur Tengah atau dari Rusia kalau sekarang, untuk kita isi di di refinery kita ya, kilangan kita. Sehingga kita bisa menghasilkan pertalite ya dan lain-lain. Nah, sisanya yang tidak dipenuhi melalui refinery kita itu diimpor. Nah, jadi kan kalau kita lihat sekarang ya kita adalah kurang lebih sekitar naik sedikit lah 30-40% lah ya. Berarti tetap aja sisanya yang 55% itu
5: sebentar, 30-40% kenaikan apa nih? Kita naik produksinya.
0: Produksi khusus untuk petroleum product.
5: Oh.
0: Jadi misalkan seperti pertamakan. Kan
5: okay.
0: Jadi kan begini, kita kan ada dua tuh ya, ngimpor itu pertama. Jadi kita jual minyak, kemudian juga nanti kita dapat margin beli minyak yang lebih murah sehingga kita bisa mengolah di dalam negeri untuk menghasilkan petroleum product, misalkan seperti Pertamax, Pertalite, itu dibuat di pengilangan kita.
5: Oke.
0: Okay. Nah, kilang minyak kita sekarang itu kan nambah tuh, ada RDMP ya. Ada RDMP di Balikpapan dan lain-lainnya, nambahlah ada 10-15%-nya, katakan 30-40%.
5: Oke. Okay.
0: Atau 50% lah. Tapi sisanya 50% itu kan tetap kita ngimpor lagi walaupun ada minyaknya, tapi kan ya kita akan mengimpor lagi khususnya untuk BBM tadi. Jadi tetap aja itu angkanya akan tetap banyak. Karena apa? Karena kita jual juga dengan produksi yang hanya sekitar 40%-an ya, sementara kita ngimpor berarti sekitar 60% lebih.
5: Nah, dari total kebutuhan kita ya, 60% dari total kebutuhan. Iya, Pak Payan, yang sebenarnya kita datangkan itu adalah minyak mentah minyak mentah atau setengah jadi yang bisa diolah.
0: Ada dua tuh. Jadi yang pertama itu dari crude oil ya, crude oil yang mentah, kemudian kita olah sehingga nanti kita punya distilasi. Nanti kan ada, sekarang ini kan nanti akan ada blending. Jadi di blending yang 50% itu kan kita sekarang udah ceritanya akan B50.
5: Oh, bioetanol itu ya, Pak ya?
0: Biodiesel.
5: Oh, biodiesel, sorry. Iya, iya.
0: Itu kan B50 tuh.
5: Yeah.
0: Kalau etanol 10 belum ya. Nah, okay. Jadi, tapi itu kan hanya solar, karena kan kebutuhan
5: yang tertinggi adalah ya itu, masyarakat itu ya BBM ya, Pertalite itulah.
0: Betul Pertalite, kemudian juga solar, ada Pertamax ya dan lain-lain. Nah, jadi kan sisanya itu kan yang yang kita impor karena pengilangan minyak kita itu sedikit, ya itu berarti kan kita impor. Nah, sesudah diimpor, nah tetap aja angkanya tetap kurang.
5: Kalau yang kita ekspor itu jenis apa minyak mentahnya, Pak Yen?
0: Kalau ekspornya kita lumayan bagus ya, itu kan light sweet crude petroleum ya, itu berarti low sulfur. Kalau low sulfur itu dia ya bisa lumayan lah angkanya, mungkin sekitar 10-15% lebih tinggi dari
5: itu. Sudah diolah atau nggak mentah ya, Pak Yen?
0: Nggak, itu mentah, kita jual itu mentah.
5: Bisa nggak itu yang mentah itu sebelum dijual kita olah dulu baru dijual atau gimana ya?
0: Untuk masalahnya begini. Kan kita jual itu harga dengan light sweet crude petroleum itu kan harganya lebih tinggi.
5: Lebih tinggi,
0: jualannya lebih tinggi. Nah, misalkan harganya itu 80 lah ya, 80 90 US dollar per barrel. Kemudian kita beli harga minyak yang dari OPEC itu hanya sekitar 65 sampai 70.
5: Kan lumayan tuh ada spread. Kualitasnya kenapa bisa murah? Karena perbedaan kualitas, Pak Yan.
0: Karena kalau yang minyak di beberapa daerah di Saudi Arabia itu high sulfur.
5: Jadi harus diolah lagi.
0: Jadi berat jenisnya itu akan lebih berat dan biasanya kualitasnya juga ya. Untuk penghilangannya itu tidak sebaik yang light sweet crude petroleum oil.
5: Jadi sebenarnya produksi minyak mentah kita tuh bagus ya kualitasnya ya Pak Yan ya?
0: Bagus, karena kan secara geologis kita lokasinya memang lebih dalam ya. Lebih dalam. Menghasilkan minyak-minyak yang low sulfur biasanya. Nah kalau di wilayah Arab Saudi karena dia itu tidak seperti di kita ya, maka dia itu timbul ke lebih. Kalau misalkan kita lihat reservoirnya itu lebih dangkal ya. Nah dia biasanya high sulfur seperti itu dan biasanya harganya juga lebih murah.
5: Oh gitu, oke. Pak Yan, sebenarnya eksplorasi kita yang kurang untuk mencari sumber-sumber minyak yang baru agar produksi kita meningkat atau tempat penampungannya, refinery-nya yang kurang juga, Pak Yan?
0: Dua-duanya.
5: Waduh.
0: Refinery-nya masih yang kurang. Kita kan cadangannya juga kan baru berapa hari? Cadangan khususnya untuk oil reserve kita itu kan baru 20 kurang dari 28 hari ya. 28 hari itu macam beda-beda tuh. Misalkan
5: ada gitu.
0: Yang sekitar 16 hari, 17 hari, ada yang sampai 20 hari ya. Itu maksimal rata-rata katakanlah 28 lah gitu kan. Supaya aman lah.
5: Iya. Bisa seperti itu. Tapi gini, sebenarnya idealnya gini, kan untuk jangka panjang agar APBN kita juga sehat, kan opsinya daripada kita terus mendatangkan minyak mentah dengan harga fluktuasi yang tidak menentu, apalagi faktor X-nya itu dari luar itu luar biasa seperti ketegangan Timur Tengah dan lain sebagainya, bukankah lebih baik dana-dana yang besar itu untuk membeli minyak mentah itu untuk dikelola untuk ekosistem perminyakan kita agar lebih bagus, refinery-nya ditambah, lalu juga sumber-sumbernya dieksplorasi lebih bagus untuk produksi yang lebih meningkat begitu Pak Yan, minimal 1 juta lah sehari gitu.
0: Oke, ini mungkin kita harus lihat masalah trading oil ya, ataupun trading oil itu memang yang lebih menguntungkan sih kita menjual turunannya ya, ataupun secondary product dari
5: crude oil ya, minyak mentah ya.
0: Misalkan pengolahan tadi ya, petrom, tapi kan orang jarang beli juga ya, jadi lebih baik kita jual. Sebetulnya kalau saya lihat ya, nggak masalah ya kita jual lebih mahal,
5: okay. Dapat
0: kan untung tuh.
5: Iya.
0: Kalau misalkan situasinya oke, itu nggak masalah ya. Nah yang jadi masalahnya itu bahwa okelah kita jual, nah kita beli. Nah yang menjadi permasalahan biasanya dalam oil inventory management system seperti misalkan di negara-negara maju, nah biasanya mereka memiliki sistem inventory yang kuat. Inventory yang kuat itu.
5: Inventory itu stok maksudnya?
0: Mereka memiliki bunker dulu. Jadi misalkan kita beli minyak dari Timur Tengah cadangan untuk setengah tahun. Misalkan 1 tahun itu disimpan.
5: Besar banget berarti ya?
0: Iya, tapi itu karena kan dia juga kan ada waktunya tuh. Jadi tidak lama-lama juga. Misalkan dia kan mereka ada tuh sekitar 90 hari lah.
5: Iya.
0: Ada yang 120 hari. Karena apa? Karena kan itu kan ada biaya juga kan, biayanya lumayan tinggi. Nah, jadi dia dikumpulkan untuk apa? Untuk menjaga bahwa kita bisa untuk mengurangi ketidakpastian.
5: Oh.
0: Itu untuk mengurangi. Andaikan apa? Andaikan misalnya seperti perang dan lain-lain. Itu kan Amerika Serikat itu cadangan bankernya, stok bankernya bisa 80 tahun, 90 tahun ya.
5: 80 hingga 90 tahun, tapi untuk ya, tapi sayangnya infrastruktur di kabar ya nih, infrastrukturnya itu usianya sudah sampai akhirnya nih. Usia infrastrukturnya ya, nih, tempat penyimpanannya nih harus harus diganti. Ya. Tapi gini, ya. Apakah kita butuh juga seperti itu? Tempat seperti itu?
0: Ya kalau misalkan kita sebagai negara besar ya, mereka itu kan sistemnya, walaupun itu hanya ceritanya aja, kalau misalkan technically-nya ya mereka bisa simpan dimanapun ya. Jadi mereka misalkan oh ini ada bunker di sini, nanti bisa diolah ya, kemudian juga bisa langsung transportasi, logistik dan. Tapi mereka itu sistemnya katakan bisa langsung dirilis ya, bisa dirilis itu misalkan dalam jangka waktu 1 bulan ataupun 2 bulan. Nah, mereka bisa cepat seperti itu sistem logistiknya. Nah, kalau di Indonesia, kita nggak punya tuh, even bunker pun kita nggak punya. Kita kan hanya, kalau kita ngimpor itu masukin ke semacam depot-depot Pertamina ya, ataupun apa, begitu kan.
5: Kemudian yang dimaksud dengan bunker itu memang tempat penyimpanan itu di dalam tanah gitu, Pak Ian.
0: Iya betul itu ada dua ya. Nah, misalkan ada yang memang cadangannya minyak sengaja ya, misalkan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, saya juga nggak tahu tuh karena itu kan masalah strategis ya. Mm-hmm. Pemerintah Amerika Serikat itu kan hanya bilang begitu, tapi tempatnya juga kita nggak tahu.
5: Nggak tahu ya.
0: Karena kalau hubungan dengan instalasi strategis energi itu biasanya negara adidaya itu sangat melindungi.
5: Iya. Yeah.
0: Karena apa? Karena itu orang kan bisa berpikir begini, kalau saya melawan Amerika Serikat berperang dengan mereka punya cadangan seperti itu, mereka bisa perang sepanjang tahun. Seperti itu kan. Nah, jadi kan itu udah takut duluan tuh.
5: Iya, benar.
0: Sekarang ditutup aja gitu kan.
5: Iya, itu termasuk apa, infrastruktur vital lah. Kalau misalkan ketahuan koordinatnya dan sebagainya, mungkin bisa jadi target juga.
0: betul. Itu bisa seperti itu. Nah, jadi kita harus agak hati-hati juga ya. Nah, kita juga nggak tahu angka sebenarnya seperti apa ya. Tetapi mereka kalau misalkan kita baca di textbook ya, yeah, mereka mengklaim seperti itu. Oke lah, silahkan. Itu kan bisa debatable. Nah, yang paling penting itu Indonesia. Nah, Indonesia kita itu nggak punya untuk event cadangan yang agak lama, misalkan untuk 1 tahun ataupun 2 tahun.
5: Hmm.
0: Kita nggak punya tuh. Karena kan kalau misalkan kita habis, ya kita nyari.
5: Kayak
0: orang misalkan rumah tangga nggak punya gudang. Nah, kalau misalkan kita rumah tangga kan harusnya punya gudang kan?
5: Iya.
0: Yeah. Ada simpan beras, simpan apa? Nah, kita nggak ada tuh.
5: Oh, nggak ada.
0: Jadi kalau misalkan kita mau kurang misalkan kita ke warung, datangnya ke warung.
5: Harus beli gitu ya.
0: Pikir harus beli langsung. Kalau misalkan harganya mahal, maka nggak apa-apa lah, yang penting ada.
5: Okay, baik.
0: Kemudian nanti kalau misalkan kurang lagi, nyari lagi kemana gitu kan warung. Nanti disimpan ya, paling-paling kita gudangnya sedikit. Jadi yeah, simpennya juga sedikit juga.
5: Baik.
0: Padahal kita itu kan luar biasa besar kan.
5: Iya, Pak Yayan, gini, saya berpikir gini, kalau produksi minyak mentah Indonesia stagnan, sementara kebutuhan dalam negeri adalah sebuah keniscayaan pasti akan naik, apalagi setiap tahun pasti ada pertumbuhan penduduk, butuh kendaraan, dan lain sebagainya, itu kan sangat berbahaya juga Pak untuk jangka panjangnya Pak Yayan.
0: Aduh, nah ini yang saya kritisi masalah RUU Migas saat ini. Jadi RUU Migas saat ini itu tidak begitu concern khususnya terhadap kalau saya menyebutnya ya di ada mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan energi, sumber daya alam dan lingkungan, mohon maaf. Nah, itu salah satunya ada natural resource, ada yang disebut sebagai backstop technology ataupun sumber daya pengganti.
5: Oh.
0: Nah, sampai saat ini kita itu belum memiliki sumber daya pengganti yang andal, walaupun kita memiliki renewables yaitu biodiesel saja. Kita baru punya biodiesel tuh.
5: Hmm.
0: Sementara kan kebutuhan kita itu kan tidak hanya solar.
5: Iya. Yeah.
0: Ada gasolin ya. Dan kita itu ketika minyak kita itu katakan habis dalam 10 tahun ataupun 15 tahun. Nah, itu siapa yang akan mengganti minyak itu? Sementara kita lihat produksi itu terus turun di antara 4 sampai dengan 6%.
5: Hmm.
0: Nah, jadi ketika misalkan si cadangan minyak itu turun, nah kemudian apa yang mengganti? Kan harusnya menggantinya itu minimal harganya sama ya, sesuai dengan daya beli.
5: Iya.
0: Nah, kalau kita lihat harga B50 sekarang ini untuk FAME-nya aja itu harganya lebih tinggi. Nah, jadi tetap aja kalau misalkan
5: kita menggunakan yang biodieselnya tuh B50 tuh tinggi juga.
0: Ah, itu lebih tinggi. Itu harganya kan 15-14 ribu.
5: Oh. Kemudian
0: kalau kita Pertalite sekitar 12-13 ribu. Nah, kita berarti kan kita nombok juga tuh. Nombok juga kan 2 ribu atau 3 ribu. Nah, artinya bahwa RUU migas ini yang sekarang itu ada, itu harus tersinkron juga. Yang disebut dengan oil and gas itu, ya itu tidak hanya oil saja, tetapi juga harus
5: gas.
0: Karena apa? Karena kan nanti untuk yang sektor hilirnya itu kan blending.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia, Ampana, radio kita Sampria. Saya Tito Lasangoli yang temani Anda malam hari ini pendengar. Kita melanjutkan kebersamaan kita di program acara Ngobras, ngobrol santai ya, ngobrol santai bersama komunitas ya. Tapi berbagai macam organisasi yang sudah sering kami undang untuk hadir sebagai narasumber, berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Nah malam hari ini pendengar, kita punya wajah-wajah segar ini ya, baru sampai dari cuci mata ke orang paling. Ada kakak-kakak pramuka dan juga adik-adik pramuka yang baru saja mengikuti Jambore Nasional yang dilaksanakan di Cibubur kemarin. Saya lupa tanggalnya berapa. Yang pasti masih pada bulan Agustus ya. Selamat malam semuanya. Karena di balik seragam coklat ini ada tepuk tangan dan juga ada yel-yel ya. Saya coba mau tes dulu ini tentang pramuka ini. Salam pramuka.
1: Salam.
0: Ternyata saya masih ingat ya. Satu persatu saya mau sapa dulu ini. Ada yang pertama dari kakak pembina yang pertama ini ada Ibu Khairunisa ya?
1: Iya.
0: Saya jadi sampai yang salah nama mungkin sama adik Khairunisa juga. Namanya sama Bu ya?
1: Iya, kalau saya Indah Khairunisa.
0: Indah Khairunisa.
1: Kalau ini Khairunisa.
0: Khairunisa Suaib ya.
1: Ya.
0: Oh, ini pakai Indah ya?
1: Iya.
0: Tapi cantiknya sama. Walaupun ini tidak pakai Indah. Kemudian ada juga Kakak Syahrul.
2: Siap.
0: Kakak Syahrul Sampo.
2: Sampo.
0: Woi, orang Semoli. Orang Semoli itu main bagus. Kakak Syahrul Sampo dan juga adik-adik kita ada Khairunisa. Assalamualaikum Khairunisa.
3: Waalaikumsalam.
0: Kakak penyiar panggil Nisa saja ya.
3: Iya.
0: Jadi saya panggil Nisa, kemudian sana saya panggil Kakak Indah saja ya.
1: Iya, baik.
0: Supaya ada perbedaan. Mungkin saya mau panggil Kakak Nisa dua-duanya. Kemudian yang berikut lagi ada Giano Alinsky
4: Godfrey Lambe. God
0: gimana?
4: Godfrey Lambe.
0: Godfrey Lambe. Gimana? Giano Alinsky
4: Godfrey
0: Lambe.
4: Biasa suka lagu suka nama-nama yang agak kebulian begitu.
0: Bagus, mana cek kurang jelas suaranya.
2: Suaranya lebih dekat.
4: Cek.
0: Oke, sip.
4: Cek.
0: Oh iya. Agak kecilan dia ini. Yang mana dia ini?

0: ke Jakarta. Kegiatannya itu dimulai tanggal 13 sampai 21. Kita kesana tanggal 11 karena masih prepare untuk pembangunan tenda dan sebagainya sebelum kegiatan dimulai.
1: Itu jumlah anggota yang berangkat berapa orang?
0: Kemarin kita sebanyak 34 orang.
1: Termasuk kakak pembinanya?
0: Kakak pembina. Kakak pembina itu sebanyak 10 orang, Kak.
1: 10 orang?
0: Iya. 5 orang putri, 5 orang putra pembinanya. Kalau untuk yang adik-adik penggalang, siswa itu sebanyak sebanyak 24 orang.
1: Minta maaf, berarti kalau penggalang itu setingkat sama SMA ya?
0: SMP. Penggalang usia 11 sampai 15 tahun.
1: Penegak SMA ya?
0: Iya. Penegak SMA.
1: Para malu selamat di sekolah. Saya pikir sudah SMA ini dua ini. Bodinya bagus-bagus ya, tinggi-tinggi apalagi.
0: Insya Allah.
1: Apalagi. Apalagi ini semacam apa sudah pendek bapaknya saya lihat tadi.
0: Tinggi.
1: Jadi setiap dimulai itu kegiatan tanggal?
0: Tanggal 13.
1: 13 Agustus kemarin.
0: 13 Agustus kemarin.
1: Artinya ikut upacara 17-an.
0: 17 di sana juga.
1: Kasih kesempatan dengan presiden sama.
0: Upacara di... kemarin kita di Cibubur juga di lokasi perkemahan.
1: Masih lokasi ya?
0: Iya.
1: Luar biasa. Saya pikir dikasih kesempatan. Kegiatan berapa lama, Sok?
0: Dari tanggal 13 sampai 21. Pokoknya satu minggu lebih. Di pembukaan resminya itu tanggal 14 Agustus karena hari Pramuka ke-65. Kemudian kemarin rencananya dibuka oleh Presiden. Tapi kemudian, Presiden ada agenda lain sehingga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang buka kegiatan. Iya.
1: Bau-bau memang gas. Ya,
0: insya Allah. Alhamdulillah ada perwakilan Tojonauna dan baru kali ini Kak, baru kali ini 10 tahun terakhir. Jadi kalau jambore itu kan 5-5 tahun sekali, 10 tahun berturut-turut Tuna tidak ada perwakilan. Nanti baru tahun ini
1: baru dapat ini.
0: Iya.
1: Emangnya itu perwakilan diutus sebagai perwakilan Tojonauna itu apakah dapat undangan atau ada kualifikasi memang khusus untuk bagaimana supaya bisa ikut itu jambore?
0: Iya. Jadi sebenarnya seluruh peserta penggalang seluruh Indonesia itu punya kesempatan. Berkesempatan. Jadi Tojonauna kuotanya itu 2 umpi putra, 2 umpi putri. Jadi sebanyak 32. 32. Hanya saja kemarin kita 3 regu saja yang berangkat, 3 umpi. 1 umpi putra, 2 umpi putri.
1: Lama saya di sekolah, saya lupa-lupa istilah pramuka ya.
0: Istilah kayak, iya.
1: Umpi perempuan.
0: Iya, satu umpi.
1: Umpi kalau laki-laki umpa.
0: Tidak, umpi itu regu gitu Kak, grup ya, grup. Seperti grup begitu. Regu, jadi satu umpi itu 8 orang, satu grup lah.
1: Saya kira
0: umpi putra sama umpi putri.
1: Baris barung pas ini, barung pis ini. Kayak gitu-gitu tuh.
0: Iya.
1: Masih begitu itu?
0: Iya.
2: Kalau di SD mungkin masih pakai barung. SD.
0: Kalau SD barung, SD barung, SMP regu.
1: Regu.
0: SMA warung. Itu sudah sanggah. Ke warung.
2: Warung.
0: So beda berarti.
1: Masing-masing. Mas berarti SD itu lain sebutannya.
0: Barung, iya.
1: Siaga, siapa ya? Kalau SD siaga tuh?
0: Iya. Ini penggalang. Ini penggalang enggak?
1: Penggalang. Penegak.
0: Iya.
1: Allahu Akbar. Kalau untuk lanjutannya ke atas lagi, kalau untuk mungkin perguruan tinggi ada lagi tuh.
0: Pandega, iya. Namanya Pandega, iya. Pramuka di tingkat yang sudah tinggi lebih dari tingkat SMA.
1: Seperti kakak-kakak berdua ini.
0: Sudah kalau ini sudah pembina.
1: Oh, masih pembina.
0: Jadi kalau habis penegak apa Pandega setelah itu pembina sesuai umur.
1: Kalau kakak Sarul sendiri itu dari sekolah mana?
0: Iya,
2: dari SMA-nya.
1: SMA sini?
2: SMA-nya di Rigi Gontor, Tamatan Gontor, Jawa Timur. Jadi
1: Yudi.
2: Yadi. Kalau kakak Yudi di sini memang tamatan iyo, sini.
1: Saya doang Yudi.
2: Iya. Yudi apa? Tidak paham.
1: Dari Gontor kemarin ya.
2: Gontor. Jadi adik sama
1: saya.

0: kemarin yang satu polisi, yang satu ustad.
1: Saya sendiri. Ini sudah ustadnya. Biasa kita ya kakak ustad.
0: Iya. Lendomu saya ingat lagi. Ya kalau orang Smoli atau orang Smoli orang Toba itu kalau yang bermarga Sampo itu pasti sama kanal mungkin itu ya. Karena kepala desa pertama di Sabulira Toba itu.
2: Iya
0: pasti. Dia mungkin sebagai penggagas juga jadi desa Sabulira Toba itu.
1: Oh,
0: mau jadi yang memperjuangkan mungkin ya jadi desa Sabulira Toba.
2: Opa.
0: Ya, opa ya. Opa. Bapak Pak Sampo siapa?
2: Malise Sampo.
0: Kalau Bapak itulah yang dikatakan itu yang namanya air cucuran atap jatuhnya ke pelimpahan juga. Kalau bapaknya juga apa? Kalau almarhum juga. Pak Akri juga kan almarhumnya kan
2: pramuka juga.
0: Pembina pramuka.
2: Sekarang saya yang meneruskan.
0: Kemudian turun ke anaknya baju coklat tapi polisi. Allah agak sebagai konten kreator juga ya.
2: Iya.
0: Saya tinggal lima Yudi. Ini mi pale Yadi saja. Kalau bilang Yadi di sini saya tahu. Ini Sarul ini. Ada.
2: Jadi cuma tahu marganya tadinya.
0: Iya saya cuma pikir Sampo.
2: Iya.
0: Kumpul Pak Sampo ya Mel. Oh bahasa anu itu bahasa planet ya. Terus bahasa di Toba itu. Kalau kakak Saru sendiri dari SMA
2: dari Gontor, Pondok Pesantren Modern Jarustaram Gontor, Jawa Timur. Jadi ketika SMA di situ, dan Gontor juga kan terkenal dengan pramukanya. Ada dua yang terkenal
0: begitu
2: di Gontor. Yang satunya bahasa, keduanya pramuka. Jadi pramuka di sana itu melebihi dari wajib bahkan.
0: Ini poin penting ini untuk adik-adik ya, yang di luar sana orang tua jangan membatasi membatasi langkah Anda untuk masukkan anak-anak ke pondok pesantren ya. Ternyata di pondok pesantren juga bisa semuanya.
2: Bisa semuanya.
0: Bisa jadi
2: modern.
0: Modern ya?
2: Modern kita.
0: Jadi pilot juga boleh.
2: Pilot bisa bahkan di sana marching band ada.
0: Kalau mau jadi polisi dari dari pondok
2: banyak
0: pesantren.
2: Banyak sekali yang bisa lewat jalur hafalan, tahfiz. Banyak sekali.
0: Maksud saya saat ini Kak Syahrul ini posisi ngajar atau apa?
2: Sekarang sedang membina pramuka juga sekaligus konten kreator juga di Turki. Jadi punya akun sosial.
1: Lulusan Turki dia, Kak.
0: Iya. Pas Arab juga turunin malam kalau gitu.
3: Coba.
0: Kalau Turki tidak pakai bahasa Arab ya?
2: Tidak, bahasa Turki lain lagi.
0: Bahasa Turki ya? Apa gimana? Jadi paham juga dengan tulisan-tulisan Turki itu yang apa ya?
2: Alhamdulillah,
0: paham. Itu Turki masuk kawasan Eropa ya?
2: Masuk kawasan Eropa.
0: Dia tidak Timur Tengah tidak ya?
2: Tidak, walaupun 3 provinsi saja yang masuk Eropa itu padahal. 72 provinsi lainnya masuk Asia, cuma dihitungnya
0: masuk
2: Eropa.
0: Asia di masuk kawasan
2: Asia.
0: Asia Timur. Asia Timur ya. Iya. Orang Asia punya Timur. Pemahaman selama ini bahwasanya Turki itu
2: Arab.
0: Adalah bagian dari Timur Tengah.
2: Timur Tengah.
0: Ternyata Turki itu mengatakan diri bahwasanya mereka itu bagian dari negara-negara Euro. Eropa. Ini dua orang adik siapa?
4: Giano dan Nisa.
0: Jadi ingat baik-baik itu ya, pasti juga ini orang yang di bawahnya pasti punya IQ yang di atas rata-rata lah.
1: Masya
0: ya kan? Karena mau ikut jambore seperti ini ya pasti ada event apa? Seperti pertandingan begitu ya, ada itu ya.
1: Iya.
0: Digelar-gelar kayak gitu ya.
1: Skillnya
2: masing-masing.
0: Jadi kakak Saru sendiri diangkat sebagai kakak pembina pramuka di Tojo Una Una juga.
2: Alhamdulillah sekarang sudah masuk dalam anggota Kuarcap Tojo Una Una.
0: Kuarcap Tojo Una Una. Jadi domisili sekarang diamnya di Sumoli.
2: Di Sumoli. Masih rumah sama di situ juga.
0: Situ ya, sudah masih menikah. Sama.
2: Belum, alhamdulillah.
1: Mau cari akan calon ini.
2: Calon di Turki kayaknya, Kak.
0: Kalau kakak Indah sendiri sudah menikah?
1: Iya, sudah, alhamdulillah.
0: Jangan langsung cemberut muka, tidak. Masih banyak jodoh saya.
2: Masih banyak.
0: Bercanda. Saya pikir mungkin ya, saya deh itu informasi itu yang ada di mana. Ada yang bilang ke Kairo.
2: Iya, itu adek yang cewek.
0: Oh, masih ada lagi?
2: Adek.
0: Ke Kairo?
2: Iya.
1: Luar biasa.
0: Sekali lagi saya bilang jangan batasi diri. Kalau kadang begini ya, orang tua itu cenderung lebih ke sekolah umum, baik, bagus. Kadang ada seperti ada momok yang menakutkan sama anak-anak masuk pesantren. Seperti saya kasih contoh ya kakak Indah sama kakak Syahrul ya juga ada Nisa sama
4: Kiano.
0: Kiano, kalau kau kalau kau tidak bandingkan saya kasih masuk pesantren kau.
1: Sebuah ancaman.
2: Padahal di situ ada semuanya skill-skill. Apalagi pramuka.
0: Pramuka. Ternyata biar pramuka ada juga di pondok apa di Gontor ya.
2: Di Gontor.
0: Luar biasa. Dari Gontor mana kemarin? Dari
2: kemarin di 3 tahun di Gontor Poso.
0: Poso.
2: Terus lanjut ke Jawa Timur 3
0: tahun. Jawa Timur di apa namanya?
2: Di Ponorogo.
0: Ponorogo. Ponorogo. Kemudian lanjut ke Turki.
2: Turki.
0: Di Turki berapa tahun, so?
2: 4 tahun.
0: 4 tahun.
2: 4 tahun juga. S1.
0: Oh, S1 di sana.
2: S1
0: ya?
2: Di sana.
0: Tiada niat untuk ngabdi pada negara di Indonesia.
2: Ya?
0: Mengabdi di negara Indonesia tiada?
2: Oh, tidak, karena beasiswanya itu dari Turki, bukan dari Indonesia.
0: Oh, begitu.
2: Iya. Tidak ada ikatan.
0: Oh. Iya. Oh, baru tahu saya. Eh, kita mau tanya dulu ini dua orang ini.
1: Iya, adik-adik ini.
0: Kenapa bisa komiu dua ini yang dipilih di antara sekian banyak siswa? Kenapa bisa kamu dua yang dipilih? Satu dulu dari Giano dulu.
3: Oke, karena saya dengan Nisa ini perwakilan dari Tojo Nauna, duta dari Tojo Nauna, bersaing di Sulawesi Tengah untuk mewakili Sulawesi Tengah.
0: Ada kompetisinya kayak gitu?
3: Ada. Jadi kita nanti jadi kita seleksi di Sulawesi Tengah dari. Jadi setiap kabupaten mengirim untuk diseleksi di Sulawesi Tengah, terus yang nanti dipilih siapa yang terbaik dari Sulawesi Tengah mewakili Sulawesi Tengah di Jambore Nasional. Terus nanti kalau misalkan kita bersaing, kita bagus dan mendapatkan nilai yang tinggi, kita bisa menjadi duta Jambore Nasional 2026 yang ke-12.
0: Kemana itu perginya lagi?
1: Ke Cibubur yang
0: masih
1: kemarin.
0: Cibubur lagi?
3: Iya.
2: Jadi mereka berdua ini perwakilan dari duta Jambore Nasional Kabupaten Tojo Una-Una. Jadi bersaing dengan Parigi Mautong, dengan Kota Palu, Donggala, Sigi,
1: Toli-Toli,
2: semua kabupaten. Terus terpilih dari putranya itu Giano tersendiri.
0: Giano.
2: Ya. Giano sendiri terpilih putrinya, dari putrinya.
0: Nisa.
2: Putrinya itu dari Kota Palu yang terpilih. Jadi mereka berdua bersaing juga kemarin dengan kabupaten-kabupaten di Sulawesi Tengah.
0: Oh begitu. Gitu. Kalau begitu juga dengan
1: Iya.
0: Yeah. Ikut kualifikasi seperti itu,
1: yeah.
0: Kompetisi kayak gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Ikutnya di mana di? Di
2: si? Lewat sosial media.
1: Lewat sosial media.
2: Video.
0: Online.
2: Online. Jadi mereka berdua ini juga apa tahu berbahasa Inggris, menjelaskan
0: bahasa Turki bisa Nisa. Bahasa Turki. Nisa tidak hobi main volley tidak? Tidak.
1: Basket, rencana ya? Ikut. Rencana mau lanjutkan.
0: Tapi tahu main volley tahu.
1: Sedikit.
0: Oh sedikit.
2: Itu orang ini kak masih ada batuk-batuk Cibubur. Semua ini masih faro kak.
1: Lagi ya,
0: kan,
1: flu.
0: Kan biasa di tempat seperti kan debu.
2: Iya.
0: Abu ya kan kering musim kering.
2: Polusi Jakarta.
0: Iya.
2: Jadi, mohon maaf kalau masih ada batuk-batuk ini suaranya faro.
0: Kemarin ada waktu jambore kemarin itu ada anu ada apa pertandingan poli tidak?
1: Tidak ada.
0: Tidak seperti itu kayak. Itu kalau di jambore kayak gitu apa saja itu kalau yang ada yang
1: iya. Jadi sebenarnya di sana itu giat edukasi. Jadi ada memang skill-skill keterampilan kepramukaan itu diasah di sana. Jadi untuk lebih lengkapnya coba Karama jelaskan karena kebetulan Karama ini dia adalah pembina yang langsung menampingi adik-adik untuk melaksanakan giat-giat tadi. Kalau saya sebagai pimpinan kontingen putri. Jadi saya lebih ada giatku itu yang tidak bersamaan dengan mereka.
0: Jadi
1: ada giat pinkon tersendiri, giat peserta tersendiri, tapi peserta selalu ada pendamping dari pembina.
0: Pelaksanaan ya,
1: pendamping
0: dan sebagainya. Kalau teknisnya seperti ya,
1: seperti ke pembina.
0: Apa saja itu yang dilombakan di sana?
2: Jadi di sana bukan sistem lomba kak.
0: Apa ini?
2: Jadi memang namanya jambore itu pesta penggalang, pesta. Bukan dalam sistem lomba bersaing antar sekolah atau antar
0: kompetisi.
2: Tidak.
0: Bukan.
2: Jadi memang di sana mereka itu riang gembira.
1: Iya. Pokoknya bahagia, senang-senang. Iya.
0: Sama dengan apa? Camping, apa kayak gitu.
2: Iya, pokoknya pesta penggalang. Namanya
0: pesta penggalang ya.
2: Pesta pramuka penggalang.
0: Saya pikir ada dibuat lomba kayak gitu orang mau apa ya. Apa biasanya kalau antar sekolah kemarin-kemarin kalau
1: tidak ini lebih ke mereka bahagia sekali untuk mengikuti kegiatan-kegiatannya.
2: Gitu. Bahkan mereka ada wisata edukasinya ke Taman Mini.
0: Saya pikir mungkin ada adu apa, IQ mungkin, lomba apa, kayak seperti apa begitu, bahasa Inggris, pengetahuan wawasan lain lain. Ternyata itu mungkin sudah dilewati sama yang di tes awal pertama itu.
1: Ya, di tes awal kemarin. Untuk kalau lomba lebih ke yang tadi, duta.
2: Duta saja.
1: Pemilihan duta Jambore Nasional. Jadi dari semua provinsi itu dilombakan.
0: Maksudnya dari 32 orang tadi ini, itu peserta dari tujuh nauna saja itu?
1: Iya, yang 24. 24.
0: 24 dari tujuh nauna. Ya, yang lain dari mana? Nauna.
1: Yang lain dari kabupaten yang lain.
2: Tapi kayak, ini se-Indonesia, Kak.
1: Pokoknya se-Indonesia ini, Kak.
2: Se-Indonesia.
1: Jadi di sana kita mewakili Sulawesi Tengah. Sudah gabungan dari Toli-Toli, Donggala, Kota Palu.
0: Jadi Tojona Una yang ikut ada 24 orang?
1: Iya, 24 orang untuk siswa peserta siswanya, penggalang.
0: Sisanya itu penggalangnya itu 24 orang. Kemudian yang 32 orang
1: berarti yang 10 orang.
0: 10 orang
1: kami. Ya, pembina.
0: Pembina.
1: Iya.
0: 10 orang, 24, 34 orang?
1: Iya, 34 orang totalnya.
0: Dan Tojona Una?
1: Iya.
0: Itu semua siswa-siswa penggalang?
1: Iya, 24.
0: Ikut testingnya itu lewat online?
1: Untuk syarat peserta penggalang itu yang seperti kita bicarakan di awal waktu kita ngobras pertama Kak. Jadi untuk syaratnya itu mereka itu tadi sehat jasmani, kemudian umur 11 sampai 15 tahun, tingginya. Itu saja.
0: Dan kualifikasinya juga.
1: Iya, dan lebih ke kemampuan finansial orang tua. Karena kemarin
0: ini bagus ini.
1: Iya.
0: Maksudnya berarti perginya kemarin, berangkat kemarin ini finansialnya itu semua ditanggung sama orang tua sendiri?
1: Iya, untuk transportasi, kemudian konsumsi pra kegiatan dengan pasca kegiatan itu ditanggung oleh orang tua. Yang dari kuartir cabang, dari pemerintah daerah, itu camp fee mereka. Jadi camp fee di Cibubur dibayar oleh kuartir cabang pemerintah.
0: Dibayar juga
1: pendaftaran
0: itu.
1: Iya, itu ditanggung juga oleh pemerintah daerah. Oh, tapi untuk transportasi sama konsumsi pra kegiatan ya Kak ya, ya sebelum kegiatan, kalau sudah selama kegiatan sudah ditanggung.
0: Oh, iya. Oh, begitu. Jadi jumpanya di sana itu ada berapa orang? Maksudnya berapa sekolah? Berapa provinsi?
1: Iya, seluruh Indonesia. 25.000 kemarin, Kak.
3: 25.000.
1: 25.000 orang. Pokoknya camp itu sub camp itu sampai 5, Kak. Jadi sub camp putra ada 5, sub camp putri ada 5. Pokoknya iya, banyak
2: kalau
1: sekali.
2: Salah itu, Kak, itu cuma lalunya itu cuma sampai sub camp 4.
1: Iya.
2: Sub camp 5 itu baru dibuka.
1: Baru karena dibuka saking banyaknya, karena saking banyaknya
0: peserta,
1: orang
2: peserta.
0: Antusiasnya. Jadi bagaimana rasanya ikut kayak gitu Nisa?
1: Nisa sama Giano gimana?
0: Kalau Nisa dulu gimana Nisa perasaannya?
4: Perasaan sangat happy, tapi banyak capeknya juga. Karena
0: capeknya di mana?
4: Kita kan di subcamp 3. Jauh itu kalau misalnya mau upacara pembukaan seperti pembukaan hari pramuka kan dari subcamp 3 itu jauh ke lapangan utama. Jalan itu bisa sampai 1 kilo ke sana.
0: Satu kilo jalan
2: Jadi tiap hari itu anak-anak jalan kaki sekitar 20.000 langkah bisa
0: untuk
2: jadi
0: upacara.
2: 20.000 langkah tiap hari itu minimalnya.
3: Minimal maksimal sekitar 30.000.
2: Iya, 30.000 langkah per hari.
0: Per hari. Luar biasa ya.
2: Itu kalau kita kan di kempa 3, kempa 3. Kalau yang di kempa 5 lebih jauh lagi, Kak.
0: Makin jauh lagi caranya.
1: Iya, akses ke lapangan utama.
0: Itu untuk ke lapangan utama. Jadi di lapangan utama itu kumpul semua.
1: Ya, semua
0: 25.000 yang ada itu.
1: Iya,
0: Allahu Akbar.
1: Jadi kalau kumpul memang sinyal itu down sekali, abis, langsung hilang.
0: Iya.
1: Sinyal.
0: Biar dia pasang 16 tower di situ kalau
2: mantap.
0: Tidak bisa mau lebih over kapasitas dia punya kuota. Down. Tapi memang lebih bagus begitu. Apa dulu supaya tidak sebegitu tidak banyak siaran langsung. Lebih fokus ke kegiatan
1: Kegiatan.
0: Luar biasa. Saya tadi itu saya lihat Nisa, kakak Omi Pianakin pasti kalau pertandingan voli dia mau nangin. Ini bapak sama ibunya bintang voli di Tojona Una dulu.
1: Dengar di luar kayaknya
5: bapaknya. Bapaknya standby terus di YouTube.
0: Bapaknya tidak dengar itu, jadi kita ada gangguan telinga deh bapak. Astagfirullah. Itu bintang voli Toyona Una itu di pada zaman mereka itu ya. Sampai yang mempertemukan dan sebagainya. Aduh, kalau persaya Giano sendiri gimana Giano?
3: Yang saya rasakan itu senang. Tapi ada rasa juga capek, ada rasa juga pusing karena
0: pusing.
3: Di posisi kita kan di sana happy-happy, tapi di posisi lain juga saya harus menghafal teks untuk mempersiapkan diri dalam kan kita di sana itu kan kita diseleksi di sini.
0: Ya.
3: Terus di sana kita diseleksi juga.
0: Seleksi tentang apa lagi?
3: Kita di sana ditanya-tanya tentang daerah, kita memperkenalkan
0: Sulawesi Tengah.
3: Terus kita ditanya-tanya.
0: Ya.
3: Saya kemarin dapat pertanyaan ditanya
0: tentang
3: bagaimana cara kita saya sebagai duta Sulawesi Tengah mempersatukan dua kan di Sulawesi Tengah ada 21 kabupaten ya?
0: Banyak 12.
3: Salah.
0: 12.
3: Suku atau berapa ya?
0: Suku banyak suku.
2: Ada pokoknya cara mempersatukan gitu ya.
3: Satukannya 12 kabupaten mau cari saya mempersatukan 12 kabupaten.
0: 11 kabupaten satu kota.
2: Iya. Kota Madia.
0: Kota Madia Palu toh.
4: Iya.
3: Jadi bagaimana cara saya mempersatukannya dan bagaimana cara kita dapat mengenal budayanya?
0: Jawabannya.
3: Jadi saya menjawabnya ya kita harus melakukan kegiatan pramuka ya kan. Gak mungkin kita
0: ini
3: Sulawesi Tengah ini sangat besar.
0: Jadi
3: kita harus mempersatukannya mereka dengan cara melakukan kegiatan camping mungkin bisa melalui Zoom.
2: Jadi kita linkkan lagi dengan pramuka kembali.
4: Dikaitkan dengan kegiatan pramuka.
0: Artinya untuk jawaban seorang anak SMP itu sudah luar biasa.
4: Ya lumayan kakak.
0: Iya. Mungkin kan banyak cara, mungkin ada cara-cara lain. Ya kalau macam menyebutkan pramuka lebih spesifik mungkin ya. Ada mungkin cara lain dan sebagainya. Luar biasa. Kemudian apa tanggapannya dari Anu? Dari tutor apa namanya? Kakak-kakak pembina juga ya?
2: Iya kakak-kakak. Juri kemarin ya?
3: Juri. Ada di... ada dewan juri di sekitar berapa 5 orang.
0: Tanggapannya apa? Tiada.
3: Kita habis selesai itu langsung disuruh duduk langsung keluar.
0: Ini saya sendiri ikut yang seperti itu tidak? Tidak dapat pertanyaan?
2: Tidak. Karena putrinya dapat dari Kota Palu.
1: Kota Palu yang mewakili Sulawesi Tengah.
2: Dari Touna 22 tuh.
0: Oh, jadi
4: harus salah satu.
2: Iya, harus salah satu. Sebenarnya Nisa juga bisa bersaing. Tapi tidak mungkin dua-duanya dari Touna. Jadi satunya yang menang itu Kota Palu.
0: Dikasih kesempatan sama kabupaten lain nih.
2: Iya, itu pun Kota Palu itu yang perempuannya dari SMP 1 juga, dari Ampana juga, cuma dia pindah ke Palu. Sebenarnya dua-dua semua
1: sama-sama
2: semua yang pegang ini.
3: Banyak bibit-bibit ya.
2: Iya.
0: Waktu pertama perasaan setelah terpilih untuk ikut kegiatan Nyambore itu,
3: perasaan saya sangat senang karena ini kegiatan nasional loh. Ada berapa negara ya kemarin?
2: Siapa yang tawarkan kemarin pertama?
3: Karang. Saya sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Karena Karama sudah kasih tahu saya jadi saya persiapkannya dari beberapa
0: bulan. Gitu. Ya. Jadi dari Kak Karama kasih tahu ikutin. Jadi Giano ikutin ya?
3: Iya.
0: Setelah diterima gimana perasaan?
3: Ya pasti sangat senang.
0: Terbang.
2: Apalagi dapat dukungan dari orang tua.
1: Iya, orang tuanya sangat mendukung Giano dan Nisa juga semuanya.
0: Kalau Nisa sendiri tidak menangis tidak waktu terpilih tidak nangis tidak. Biasanya kan ada nangisnya itu nangis bahagia. Alhamdulillah. Kayak gitu. Tidak gitu.
4: Nangis.
0: Karena
2: memang terharu. Ini sama orang tua. Perjuangan juga sama orang tua.
0: Ini kan satu pencapaian.
4: Iya.
0: Berapa banyak orang Toyona Una murid SMP. Apa penggalang yang ada di SMP. Yang ada di Toyona Una. Yang ingin seperti di posisi Nisa. Iya kan? Tapi Nisa punya kesempatan. Tidak dipikir begini langsung. Biasanya langsung ditangis begini. Ya Allah, berapa puluh juta dipanggil. Tidak.
2: Kira-kira dikasih orang tua atau tidak.
0: Mau kasih apalagi duriannya papa sana mati.
3: Aduh.
0: Tapi ada alpukat yang tongka ya. Bersama papa sekali-sekali undang teman-teman. Bikin pesta alpukat di sana di kampung alpukat.
1: Kode.
2: Di luar suka tahu papa.
0: Paling tidak kan ini bentuk apresiasi. Iya kan? Reward setelah kuarcap ampana Toyona Una. Boleh kita acara minum jus Coca-Cola, jus alpukat di pohon alpukat. Jadi nanti dikasih akan bingkisan setelah pulang, satu orang satu pohon alpukat cabut. Allah Akbar. Jadi kalau yang ikut tunggu saya ke kakak Rama ini, kakak Rama yang ikut di Tojo Nona itu ada berapa orang yang ikut seleksi?
2: Kalau untuk seleksi kemarin
0: tidak bisa ditahu ya.
2: Banyak anak-anak yang mau memang.
1: Iya.
2: Banyak anak-anak yang mau. Cuma kita langsung memilih kayak.
1: Iya.
2: Kayak,
1: yang langsung, tadi kak, iya, yang 11-15 tahun umur, kemudian tinggi, kemudian sehat jasmani. Setelah itu kemampuan finansial yang di awal kita. Jadi kan ada itu. Ada yang mau sekali kak, cuman kemampuan misalnya belum bisa gitu.
0: Gambarannya kira-kira berapa itu yang dipersiapkan?
1: Kemarin
0: artinya begini kan, di luar sana supaya juga ibu-ibu
1: iya.
0: Ini yang paling senang sekali balik kalau aneh itu ibu itu. Ikona nanti mama yang iya, kasih tahu papa.
1: Betul. Ya tiket pesawat kak, kan kita naik tiket pesawat Garuda. Iya. Kemarin batik berangkatnya pulangnya naik Garuda 2 jutaan lebih lah. Jadi kalau PP sudah berapa itu?
0: Itu hitungan tiket aja sudah persiapkan 5 juta ya.
1: Dan
0: lain-lain?
1: Iya. Dan lain-lain paling konsumsi saja, tapi konsumsi perjalanan saja kan Kak. Dari Ampana ke Palu, kemudian di sana ya di Jakarta, pulangnya seperti itu.
0: Artinya supaya mama dan papa yang ada di hari-hari rumah yang masih punya anak kelas 2 sekarang
1: SMP sudah siap-siap kan?
0: Persiapkan memang. Berarti saya harus persiapkan yang minimal ada 7 atau 8 juta lah, ya kan? Kalau mau suka ada oleh-oleh pulang ya kasih 10 juta.
1: Pokoknya supaya ada oleh-oleh dibawa pulang.
0: Allah Akbar. Kalau orang tua yang ada di Sabri Toba sana ya, kakak Rama punya saudara-saudara ya, keluarga banyak itu, Pak. Jadi siap memang begitu lahir deh penama yang sapi satu ekor ya, jadi untuk anu ini. Yang pagi ke jambore.
2: Tapi untuk 2 tahun ke depan ini juga bukan untuk penggalang lagi, Kak.
0: Oh begitu.
1: Ada event-eventnya
2: untuk SMA.
0: Allahu Akbar.
2: Karena ini sudah selesai 5 tahun lagi.
1: Sudah selesai 5 tahun lagi yang jambore.
0: 5 tahun satu kali.
1: Iya.
0: Mending yang batu piala dunia, piala dunia cuma 4 tahun.
2: Jadi lama. Umur-umurnya dorang ini beruntung sekali, Kak.
1: Memang. Beruntung sekali dorang dapat jambore nasional ini.
0: Jambore. Tidak semua generasi.
1: Tidak semua generasi yang dapat, Kak.
2: Bukan per tahun.
1: Tidak setiap
0: ya
1: tahun.
0: Ya Allah.
2: Jadi 2 tahun setelah ini 2028 itu baru ada namanya, bukan jambore lagi, Raimuna namanya.
1: Raimuna nasional itu tingkat penegak, tingkat SMA.
0: Bukan SMP lagi.
1: Bukan lagi. Lagi eventnya.
2: Itu juga per 4 tahun.
1: Iya.
2: Itu juga per 4 tahun.
0: Jadi maksudnya di 5 tahun ke depan nanti untuk kesempatan untuk penggalang ini tidak ada lagi, belum ada.
2: Bukan untuk mereka.
0: Untuk penegak lagi?
1: Iya, penegak. Ya. Penegak kan 2028.
0: Sama yang putaran STK ini.
2: Jadi satu seumur hidup sekali aja, cuma sekali. Untuk 5 tahun lagi mereka sudah kuliah pasti.
0: Iya. Neto.
2: Sudah kuliah.
0: Mungkin itu kan juga belum ada mungkin ya. Tidak jumpa lagi 5 tahun akan datang mungkin penegak lagi ya.
2: Tidak, gimana Kak?
1: Kalau penegak itu dia kan 2028 lagi Kak dilaksanakan 2028. Kalau mereka sudah di tingkat SMA ya kalau bisa mereka bisa ikut lagi.
2: Untung umurnya untung sekali umurnya.
1: Untung sekali umurnya ini.
0: Seraka. Seraka ini.
2: Tapi mau seleksi bagus-bagus.
1: Iya, diseleksi lagi.
0: Jika sekiranya nanti di 5 tahun kemudian berarti sudah di kalau itu sudah dapat.
2: Sudah kuliah, mereka bisa lanjut lagi.
0: Jika sekiranya dapat, mau ikut atau tidak kamu dua?
3: Pasti
1: ikut.
2: Bilang. Aduh, banyak saingan ini. Berarti banyak saingan.
1: Banyak saingan.
0: Biasanya begini kan, bijaksana lah. Arif, ikut jangan. Saya sudah ikut tahun lalu di SMP.
2: Tidak mau, dorang.
0: Harus
2: berkali. Aduh, momennya.
0: Harus bersaing. Luar biasa. Berarti asik ya, lantas saking asiknya ya kalau ada kesempatan kedua saya ikut lagi. Aduh, dipersiapkan memang.
3: Iya.
1: Karena masih rindu Cibubur kayaknya nih.
3: Biasa lewat di FVP masih ada.
2: TikTok.
3: Di Cibubur masih ada.
0: Teman-teman.
3: Jadi, keingat kenang-kenangan dulu di sana bermain bola sama NTT, semua Papua. bermain bola dengan orang Jawa,
2: pace-pace, macem-macem.
3: Iya. Dan mereka biasa itu sangat ramah.
0: Iya. Eh kakak dari mana kau kakak?
2: Bukan cuma itu kak, ada orang Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, Bangladesh.
1: Ini barang negara-negara.
0: Bukan cuma Indonesia yang kumpul sana.
1: Iya.
2: Ini saya bawa kayaknya dari Sri Lanka kak.
0: Apanya itu?
2: Jadi di sana itu ada
1: batch-nya, mereka tukar-tukaran batch.
2: Oh. Jadi kenang-kenangan ini dari Sri Lanka. Jadi ada bocah SMP ketemu di jalan. Jadi memang ada adat namanya saling tukar bet. Jadi orang bawa orang punya Sulawesi Tengah ini. Baru langsung pakai bahasa Inggris. Hi, my name is Rama. Can we change each other with bet contingent? Langsung ganti tuh tukaran. Saya ambil Sri Lanka, saya kasih sama dia
1: Sulawesi Tengah.
2: Support bar. Ini Sulteng, ini dari Sumatera Barat.
1: Saling tukar.
0: Maros ada.
2: Itu orang kasih orang pusul teng, orang kasih orang punya bed.
0: Berarti harus itunya. Kasih banyak memang persiapan
2: sebelum itu. Iya. Ini adik-adik juga kemarin
1: tuh. Mereka banyak ini kak.
3: Aku dapat 43. Total ada 33 provinsi yang aku dapat.
0: Berarti jadi paling tidak ada 43 teman yang
3: iya. Iya. Dan itu juga berguna nanti.
0: Sama nomornya tidak, nomor WA-nya tidak.
3: Ada yang aku minta nomor WA, ada juga yang minta nomor ada yang minta IG, Instagram dan karena mungkin ada yang lain juga tidak aku minta karena keburu dengan waktu. Mereka kadang-kadang saya mintanya mereka saat baris atau
0: begitu.
3: Iya, ketemu di jalan langsung. Hai, dari mana? Dari provinsi mana?
0: Gitu. Kalau untuk yang dengan yang apa? Yang foreign, yang luar negeri gimana?
3: Ya, pasti dapat bicara pakai bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
3: Iya.
0: Gimana bisa bahasa Inggris?
3: Sedikit-sedikit lah.
0: Nanti kasih lancar sama Pak Agus.
3: Aduh.
0: Allah, Nisa sendiri punya banyak teman sana dapat? Tukar-tukaran kayak gitu?
4: Iya.
2: Berapa punya Nisa
0: Berapa punya Nisa?
4: Tidak kehitung? Iya.
0: Banyak sekali, kenapa itu? Allahu Akbar. Kemarin waktu kakak Rama jumpa dengan orang Sri Lanka tidak diajak bahasa Urdu, tidak?
2: Oh enggak. Nah mereka memang Sri Lanka ya pakai bahasa Urdu, cuma mereka kan
0: lebih banyak yang pakai bahasa Inggris. Ya.
2: India, Bangladesh kan memang Inggrisnya bagus juga.
0: Iya. Walaupun bahasa mereka yang sering kan kebanyakan
2: Urdu.
0: Urdu ya.
2: Persian, ya.
0: Urusan dunia itu Urdu. Tidak. Nama bahasa mereka. Saya pun juga sempat jumpa dengan mereka di yang datang ke Indonesia. Ini akan datang lagi tanggal hari apa ya? Oh, cuma yang dari India kayaknya ya. India. Jadi saya latihan bahasa Urdu lagi dengan orang India.
3: Masya Allah. Jadi bisa bahasa Urdu ya?
0: Bisa. Sanjay Dut, saya tahu sama dia. Kucu-kucu tai.
2: Kayaknya kakak juga sudah ada batuk cibubur.
3: Ketular, ketular.
0: Saya kemarin 17-an, ada apa pertemuan kayak gitu juga. Dan tidak banyak juga kita sananya, kurang lebih ada 15 sampai 20 ribu orang itu yang jumpa di Makassar di Hertasning. Kita juga buat kegiatan juga. Ya. Kumpulnya para dai se Indonesia Timur gitu.
2: Para?
0: Dai.
2: Para dai. Oh, dai, para dai.
0: Se Indonesia
2: Timur. Tadi para digling. Para dai.
0: Jadi seperti itu juga kan? Apa? Bahu orang panah bilang.
4: Iya, betul.
0: Tidak pakai masker apa semua pulang sudah. So itu. Ada asap dari Cibubur juga ini.
3: Sampai di apa?
0: Allahu Akbar. Jadi memang saya itu pikirnya begini, jambore. Pasti ada lomba apa? Ampana ada juaranya nanti ini ya. Ternyata tidak ya?
1: Tidak. Mereka memang hanya pesta penggalang wisata. Edukasi.
2: Iya, ada skill-skill yang memang tidak ada selama ini di sini.
1: Didapat baru. Di sana dapat.
2: Seperti ada SDGs itu, Scout for Development Goals. Ada games-gamesnya. Ada renangnya. Ada perahu naga.
1: Petualangan air.
2: Ada boot. Itu fun sekali, senang sekali pokoknya anak-anak ini.
0: Jadi tempatnya itu memang lengkap ya?
2: Lengkap.
1: Lengkap semua sih itu kan?
2: Outbound.
0: Kalau macam pakai perahu naga itu di apa? Laut atau sungai?
2: Di danau.
1: Danau Cibubur. Karena ada Cibubur danaunya.
2: Ada danaunya.
0: Saya subayangkan lebih luas bagaimana lokasi itu.
1: Luas. Ya? Pokoknya pas masuk langsung dapat lihat patungnya Ibu Tin Soeharto. Karena memang itu lahannya kan?
0: Lahan dari situ ya?
1: Iya. dana dihibahkan oleh Ibu Tin.
2: Ibu Tin.
0: Banyak betul juga rumpelan itu.
1: Banyak kan, luas-luas pokoknya Lala Butul ini kaki ini kalau mau berkumpul di lapangan utama. Tapi karena saking banyaknya kita, kemudian berbaris-berbaris sambil yel-yel, senang-senang. Jadi tidak memang terasa, tidak terasa, sudah sampai. Tidak terasa, sopo langsung sampai di tenda.
0: Allahu Akbar. Itu yang saya pikirkan kemarin juga waktu saya ke Cikampek. Tahun berapa ya? Yang kita gunakan itu juga itu. Apa dulu? Lokasinya keluarga Cendana juga.
2: Cendana juga.
0: Iya,
2: banyak
0: itu
2: memang.
0: Punya punya Pak Tommy. Punya Pak Tommy. Itu lokasi kurang lebih 10 hektaran di Cikampek. Itu yang kita orang gunakan. Kegiatan kayak kemarin di Makassar.
1: Kemarin juga.
0: Luar biasa. Pahala mengalir untuk mereka ya. Amin. Luar biasa. Jadi kalau macam adik berdua ini. Apa momen yang paling... Tidak bisa dapat lupa.
2: Ayo.
1: Coba.
2: Ada sih.
0: Lebihan ada sih. Ada.
2: Tapi yang berkaitan pramuka dulu.
0: Pramuka yang lain.
3: Ya pasti yang paling saya ingat sampai sekarang ya pasti tukaran badge.
2: Ya. Tukaran ini.
3: Iya tukaran. Dan juga kegiatan-kegiatan di sana yang paling saya sangat ingat itu saat... kegiatan baru itu macam lempar pisau. Ya jadi kita dikasih target kita lempar pisau dan saya salah satu yang mendapatkan poin tertinggi di sana. Dalam 9 lemparan miss 2. Itu karena saya lempar kena pisau yang sama. Jadi kena pisaunya udah kena pas tapi mantul lagi karena kena pisau
0: ada pisau satu.
3: Iya.
0: Sekiranya tertancap dia di sama apa? Mau pak yang sama dia punya pegangan yang satu itu poin terpaling tinggi tuh. Karena pisau nancap. Pas dia lempar set nancap di belakang pisau gini.
3: Enggak bisa karena besi kan.
0: Besi ya.
3: Iya.
0: Selain itu apa lagi?
3: Selain itu yang saya ingat itu juga saat membuat membuat kerajinan dari sampah macam plastik. Sampah plastik botol. Ya yang saya buat saya terharu itu karena di situ ada yang disabilitas yang macam orang yang ada kelainan dan mereka bisa membuatnya itu
2: ada istilah dari
0: itu difabel tadi itu ikut juga apa
1: sih ada iya ikut kan ikut mereka khusus khusus mereka
3: dan mereka bisa membuat itu jadi saya rasa sangat terharu karena mereka bisa berjuang.
0: Saya ini lengkap semua ini.
3: Saya lengkap semua, masa saya gak bisa? Harus gitu kan?
0: Harus itu.
3: Iya.
0: Kalau Nisa sendiri apa yang paling mengesankan Nisa?
4: Kalau saya pertama sama seperti Giana tadi, tukaran badge. Terus yang kedua itu belajar bahasa dari daerah lain.
2: Logat.
4: Dialek. Gitu ya. Belajar bahasa daerah.
0: Bahasa apa ya? Dialek dari...
3: Jowo.
0: Dari mana yang Nisa paling suka? Coba.
4: Dari Sumatera Barat.
0: Bagaimana? Coba.
4: Itu kayak... Kalau misalnya mereka kagum sama yang hal-hal yang indah, mereka bilangnya tuh Rancak Bana.
0: Oh, Sumatera Barat itu ya? Oh, dia all lebih ke Minang. Saya pikir apa pula kau ini? Aku tak sepakat dengan
3: itu Sumatera bagian mana?
4: Itu utara setahu
0: Sumatera saya. Betul Medan ya?
4: Iya.
0: Dia lebih halus ya, berarti ini kesannya ini Nisa ini kesannya orangnya lembut ya, suka yang lembut-lembut ya. Dia suka dengan logat-logat apa, lebih ke Melayu ya? Beda sama Melayu?
4: Beda.
0: Bagaimana tadi dia bilang?
4: Rancak Bana
0: apa artinya itu?
4: Cantik sekali, kayak indah sekali.
0: Kalau untuk laki-laki?
4: Kurang tahu.
0: Padahal saya tunggu-tunggu tadi itu, untuk laki-laki pasti dan ke saya ini. Alalik. Kemudian pastikan kalau dalam apa yang bepergian kayak kelompok kayak gitu itu kan ada banyak hal-hal, banyak karakter yang kita temukan, ya kan?
4: Iya.
0: Banyak karakter ini sih ini. Kalau untuk sama Kakak Rama sendiri, siapa yang paling disiplin di antara semua peserta jambore tadi itu?
2: dari
0: Tojonouna.
2: Iya. Dari yang putra khususnya saya kan bidang damping putra.
0: Oh iya.
2: Yang putri lagi ada kakak lagi yang damping putri.
0: Kalau yang putra?
2: Putra saya sendiri.
0: Siapa yang paling disiplin putra di situ?
2: Jadi di sistem saya itu untuk 8 orang itu walaupun dia dekat dengan saya semua sama.
0: Sama.
2: Semua sama, tugasnya sama.
0: Kedisiplinannya?
2: Semuanya, piketnya saya harus dapat semua. Bukan berarti yang dekat dengan saya dia tidak dapat piket. Kan orang cuma 8 orang. Jadi bukan saya yang menentukan, dorang suten kak.
0: Oh begitu.
2: Suit dorang.
0: Suit.
2: Jadi kalau misalnya Rama sendiri menentukan, nanti dorang, kak Rama cuma dekat dengan Giano.
0: Ada tabang pilih
2: kayak gitu. Akhirnya Giano. Tapi kalau dari disiplin orang ini jam 3 saya baru sudah masuk di tenda, orang baru dengar kaki, duh, bangun semua.
0: Oh gitu.
2: Bangun semua.
0: Langsung sholat tahajud semua.
2: Mandi dulu.
0: Oh, saya kira tahajud. Giano tidak tahajud, Giano.
6: Saya jam 5 ke gereja.
2: Giano orang sholat subuh, dia langsung Giano ke gereja.
0: Langsung baca Alkitab lain dia.
2: Tapi kalau dari segi disiplin semua mereka bisa dibina, bisa diarahkan anak-anak.
0: Kalian paling bikin gahar siapa?
2: Kalau yang paling bikin gahar ini kayaknya yang lari-lari sendiri pergi baca.
1: Iya. Karena di sana itu kak kita untuk cas-cas handphone,
0: napsi-napsi.
1: Ya, kita dipusatkan di satu tempat, jadi tidak bisa mengambil aliran listrik sembarang itu tidak boleh. Jadi ada pendopo yang khusus untuk cas.
0: Cas.
1: Jadi mereka rame di situ kumpul untuk cas HP.
2: Karena semua kegiatan kita pakai aplikasi.
1: Pakai aplikasi.
2: Ayo Pramuka.
1: Semua absensi, untuk masuk giat harus ada absen.
0: Tuh, kalau mau baca tadi itu. Jadi misalkan kalau dari kemnya anu Tojonouna ini set, apakah diutus satu orang bahkan semua saja ini Kak Cas ini kau punya tugas baca semua ini. Tidak begitu, tidak.
2: Ada, betul Kakak.
1: Seperti gitu, itu.
2: Seperti itu.
0: Tapi kan ada yang lari-lari baca sendiri.
2: Ada yang lari-lari biasa. Karena solo beat sekali Kak atau ada yang di bocet mungkin ada di Ampanata tinggal tuh apa?
0: Langsung nyosor.
6: Atau baru cinlok di Cibubur.
2: Cinlok.
1: Akhirnya serta buka sekarang keramaian.
0: Teman yang paling berkesan sama Giano.
3: Teman yang paling berkesan.
0: Yang bukan di Tojonouna.
3: Yang bukan di Tojonouna.
0: Daerah ini.
3: Yang dari daerah lain.
2: Jangan bilang.
0: Dari mana?
3: Bukan. Ya,
0: dari mana?
3: Dari Jawa Barat apa itu?
2: Jawa Barat.
3: Asik. Jawa Barat. Karena saya jadi macam terharu begitu karena kan mereka dikasih hanya kalau nggak salah 3 batch. Batch yang mereka buat sendiri, mereka yang dikasih terus 2 yang mereka taruh di baju, 1 yang mereka simpan di rumah. Terus yang ada yang dari Jawa Barat dia kasih saya 1 itu. Dan itu macam
0: gelis,
3: sangat terharu karena
0: langsung gelis
3: karena ya karena di regu saya hanya saya yang dapat. Jadi kalau misalkan kan kita biasa kalau di tenda gue punya ini gue punya aku langsung tunjukin ini karena karena ini hanya
2: cuma Giano yang dapat
3: hanya saya sendiri yang dapat karena itu langka salah satu yang langka
0: yang kasih siapa atau cowok
3: cowok
2: bukan geli
0: cowok tampan pisan saya pikir gelis tadi. Tete.
2: Kalau gelisnya di itu mohon kayaknya kakak.
1: Surat utara.
2: Aduh. Di YouTube nih.
0: Ke-spill, waduh. Selera tinggi juga nih bocah. Aduh, dia mau cari ubi kupas.
2: Aduh. Menado.
0: Aduh. Tanpa dingin, ketiga lapis itu kesana. Kalau Nisa sendiri, siapa teman yang paling berkesan dan dari mana?
4: Dari Jawa Timur.
2: Masa?
4: Iya, Kuarca Ngawi. Ngawi.
0: Ngawi yo?
4: Iya.
0: Tak tumpu kamu. Jadi apa yang bikin berkesan dengan teman yang dari Ngawi?
4: Jadi kalau setiap berbaris itu pasti samping-samping kan? Terus kayak cuman sama dorang, torang bisa kayak bisa. Akrab kayak bagaimana bicara-bicara begitu. Terus dorang juga belajarkan dompe bahasa-bahasa di sana, logat-logat di sana. Terus cuy sama dorang juga toran bisa yang dekat sekali begitu.
2: Lebih welcome ya.
4: Iya, lebih welcome.
0: Jadi begini kan biasa ada bisa sibuk juga dorang dengar toran pe bahasa. Iya kan?
2: Dorang sangka toran bafeto padahal bicara biasa.
0: Saya itu kadang biasa. biasa berusaha pakai bahasa Indonesia yang pas ya. Ngomong apa sih? Ya. pernah jumpa dan begitu Nisa? Tidak? Iya. Jadi Nisa ajarkan orang?
4: Iya, iya. Terus waktu itu pernah ditanya, kan orang kau bisa bicara di sana tuh, ngana ini, jangan berduduk sini, jangan di situ, kamari, kamari. Terus waktu itu sempat orang tanya, ngana itu apa itu artinya tuh ngana. Jadi terang ajar terus bilang kalau dari sama orang ngana itu maksudnya kamu
0: orang kedua tunggal
4: iya.
0: Tapi diajarin baik-baik ya. Biasanya kalau belajar bahasa daerah begitu itu dari yang dari yang terbaik aduh. Jadi saling berbagi buat tukar apa ya, tukar pengalaman iyo. Nisa juga paham apa yang orang omongin?
4: Tidak.
0: Kan biasanya medok yo.
5: Iya. Iya saja.
0: Iya. Tumpuk kamu yo. Lakon melu.
3: Iya kan? Orang Jawa ya, orang Jawa.
0: Wong cowok. Kalau Jawa Timur kan, apalagi Ngawi. Oh, anu yang paling medok ya apa? Saya lupa. Ada ya. Mudah-mudahan Pak Andi dengar ini. Pak Andi orang Ngawi itu teman saya, polisi dia. ada Nisa ini tertarik sama anu orang Ngawi ya, maksudnya. Karakternya mungkin ya, jadi dekat sama orang Ngawi. Ada lagi mungkin momen-momen yang bisa, ayo momen selfie-nya itu, ada tidak yang paling asik?
2: Momen ada, konser ada. Tiap malam gak sih?
0: Iya.
1: Konser, ada pentas, pentas setiap malam kak.
0: Konser musik?
1: Artis-artis biasa datang. Pentas juga.
0: Artis?
1: Iya ada.
3: Ada sekitar berapa kemarin yang datang?
2: Ada Rahim Laode.
1: Ada Gea.
0: Paling depan pasti Nisa, tidak?
1: Tidak.
0: Itikaf ada?
3: Iya. Ada. Kemarin kita hampir dapat tanda tangannya.
0: Siapa Itikaf?
3: Iya, kemarin kan kita duta kan.
2: Jadi kita di belakang, kan dia hampir dapat.
3: Terus ini kita tuh. Jadi kita hampir, ruangan itu hanya di sini di kita, di sini kita. Jadi biasa aku intip-intip. Terus ada panitia. Kan mereka panitia dikasih kesempatan untuk mendapatkan anu tanda tangannya.
0: Kesempatan dia.
3: Ya. Terus ada salah satu panitia, mungkin karena dia lihat saya macam suka sekali.
0: Ayo, punya ambisi yang mau,
3: ambisi.
0: Mau suka sekali.
3: Terus dia bilang, saya kasih saya punya jatuh untuk kau. Jadi saya bilang, dia bilang suruh kasih barang apapun sini, nanti saya kasih tanda tangan. Terus saya kasih rompiku lah. Terus dibilang, habis itu saya tunggu.
0: Tidak
3: dapat. Ternyata gak dapat, ditolak karena dia ambilnya itu yang baru, gak mau yang udah dipakai.
2: Bukan cuma artis juga ya. Ada juga dari menteri-menteri.
0: Mungkin
2: dari
0: ya. Oh iya. Mungkin apa Giano tidak bawa payung mungkin.
2: Malam kok.
0: Tidak. Kan sedih aku
4: sebelum hujan.
0: Payung berarti. Aduh. Ada artis siapa lagi?
1: Republik.
0: Republik siapa? Ruri ya?
2: Gimana namanya ya?
1: Pokoknya selimut tetangga.
0: Ruri Ontogia.
1: Iya. Aduh pokoknya seru. Setiap malam pentas kak. Ada pentas. Pentas budaya.
0: Pentas budaya.
1: Setiap provinsi ada pentas.
0: Ada tidak yang dipentaskan sama Darian dari kontingen Sulteng?
1: Kalau untuk Sulawesi Tengah diwakili oleh Donggala kemarin. Iya.
0: Donggala yang pentas.
1: Iya, Donggala yang pentas apa untuk yang budaya.
0: Apa penampilannya?
1: Tarian dari Donggala.
0: Tari apa kalau Donggala?
2: Pakai tombak kemarin mereka itu.
1: Kayak pokoknya ceritanya itu batangkap apa begitu di pantai.
0: Oh, di pantai. Bukan Novunja apa?
1: Itu pokoknya yang begitu yang begitu itu kak. Iya.
2: Tombak kemarin.
1: Iya, pakai tombak itu yang mereka tampilkan karena sudah sepakat Sulawesi Tengah yang mewakili seni budaya itu adalah Donggala.
0: Iya.
1: Untuk koloni tongkat ya ada Tojono Una dan sebagainya. Kan kita mewakili daerah toh kak. Jadi sudah berbagi.
0: Luar biasa. Ada.
1: Masya Allah.
0: Tapi sampai sekarang masih lihat terus foto ya Giano. Aduh. Tiap malam begini terus.
3: Rindu.
2: Bisa bobo.
3: Bisa bobo enggak.
2: Bobo. Bobo.
3: Kan punya kesibukan masing-masing kan.
0: Iya. Apa namanya? Sleep call apa maksudnya?
2: Ini dua-duanya ada nih kak.
4: Tidak.
2: Ada apa-apa di luar bilang.
3: sama Haika.
4: Tidak. Pada Pak Mara.
1: Tidak boleh ya. Belum boleh.
0: Kecil teman ya, teman paling tidak sebagai apa? Yang bisa motivasi. Kok malam ini malam tidur ya?
3: Gitu ya.
0: Sudah jam segini kok belum tidur ya? Nanti kamu kesiangan.
3: Nanti kamu sakit.
0: Kalau kamu sakit aku gimana ya?
3: Bahaya.
0: Jadi kalau paling tidak yang dibicarakan kalau seumur-umur kayak gini Nisa sama Giano yang bicarakan tentang pelajaran. Kamu kemana ranking berapa? Dapat peringkat keberapa? Tanya-tanya lagi sama teman toh. Dapat peringkat berapa? Dapat peringkat 3. Tidak pagi dia sama hidup saya tidak ada kata peringkat 3. Saya harus terdepan, saya harus juara satu.
1: Harus satu.
0: Motivasi toh. Jangan lu tanya-tanya tentang perhatian. Sama Kang. Tidak berkualitas itu pertanyaan. Cari pertanyaan yang berkualitas, coba belajar. Sudah. Coba store apa yang kau pelajari hari ini. Itu yang punya kualitas. Ya kan?
3: Iya.
0: Jangan tahu siapa tanya sama Kang. Makanya kan mau kasih makan kalau kita mau makan.
1: Aduh.
0: Kecil terek. Sedangkan saya cuma mendengarkan kamu punya apa? Kisah kemarin di sana tidak terasa satu jam
1: pun belum bicara.
0: Apalagi yang mengalami, tidak terasa memang itu berapa hari di sana? 7. Satu minggu?
1: Iya, sepuluh hari ya.
0: Seboleh balapor di RT kalau 10 hari begitu.
1: Pokoknya 10 hari itu selesai kegiatan kita masih lanjut wisata kak. Kita ke Bandung, ke Tangkuban Perahu kemarin.
0: Sangkuriang.
1: Iya.
2: Ke rumah Bapak Aing.
1: Ke KDM. Kang Deddy Mulyadi.
2: KDM iya. Sate.
1: Gedung Sate.
0: Oh,
1: pokoknya jalan-jalan Bandung.
2: Bandung teh.
0: Sama kelompok itu berjalan.
1: Iya, khusus Tojo Una-Una.
0: Jadi jumpa dengan Bapak Aing, jumpa.
1: Kemarin tidak karena beliau ini ada agenda kan. Jadi enggak
0: sibuk gitu.
2: Kalau mencari naik ke puncak Monas aja kita.
1: Ke Monas sampai ke puncak.
3: Ada pengalaman. Aduh.
0: Kalau melihat fotonya, tidak bisa tidur. Kapan lagi?
3: Aduh, maksudnya kapan lagi kita kesana? Kapan lagi kita foto-foto kan?
0: Kan ke Monas.
3: Iya. Aduh, nggak semua bisa ke Monas itu.
0: Iyalah. Ya. Jadi satu hal yang perlu disyukuri. Jadi insya Allah mudah-mudahan juga ya, yang di luar sana ada yang punya keinginan mau seperti Nisa sama Giano ya harus ya. Ikuti dia punya tangga juga, jadinya seperti apa, ya kan?
1: Iya.
0: Ya, kalau saya rasa stunting ya lompat-lompat lah.
2: Masih umur-umur mau tinggi sekali orang ini. Iya.
0: Ya, jangan banyak menghabiskan waktu di tempat tidur. Nah, itu bisa jadi penyebab stunting.
1: Rebahan.
0: Iya. Habis makan tidur, lama-lama antuk, jadi gode. Jadi
2: ke samping, tumbuh ke samping. ke atas.
0: Ya kan, Wen? Lama-lama kamu tumbuh ke samping. Sementara kemarinnya di masuk kualifikasinya itu harus ada standar tinggi badan ya, kesehatan. Ada tes anu juga apa namanya kalau tes pikiran?
2: IQ?
0: Apa biasanya kan apa namanya tes itu?
2: Ya?
3: SKU.
0: Kalau banyak-banyak di tes itu terus tambah-tambah huruf-huruf sampai 700 nomor itu.
2: Eksak
1: apa? Kejiwaan.
0: Iya, kejiwaan gitu.
1: Tidak ya. Ke situ sih Kak.
0: Saya masukkan itu perlu. Jangan pas naik di Monas dia lompat ya.
3: Enggak ada pagar.
0: Oh, ada pagar ya.
3: Ada penghalang.
0: Jadi pengalaman di Monas kemarin apa?
3: Pengalaman di Monas ya kita foto-foto bareng-bareng teman-teman.
2: Kota tua.
3: Ke kota tua.
0: Oh, kota tua juga?
3: Iya. Kota kita jalan-jalan, tukaran rompi.
1: Pokoknya mereka sangat menikmati Kak.
0: Jadi Nisa juga nikmati tuh di kota tua itu yang ada. Ya. Kalau bergerak.
3: Ada. Terus kita masuk rumah hantu juga.
0: Masuk?
3: Ya.
2: Rumah hantu dua kali orang masuk kan. Di Bandung orang masuk, di Jakarta pun orang
0: masuk. Lagi.
2: Pokoknya uji nyali itu di Bandung orang uji, Jakarta juga orang uji.
0: Bapak ya?
3: Ya, bayar.
0: Ada yang pray. Naik di Gunung Pasundan. Aduh, itu hantu asli yang datang. Ya Allah. Untuk kakak pembina, kalau satu hari nanti adik-adik yang kakak bina sudah dewasa, apa yang kakak harapkan untuk mereka ingat dari pengalaman mengikuti pramuka? Kalau kakak Indah sendiri.
1: Ya, kalau saya sih harapannya kelak mereka menjadi anak yang tidak gampang menyerah, kemudian peduli sama orang lain, peduli sama orang lain, itu saja barangkali karena kalau bisa diimplementasikan, insya Allah bisa menjadi pribadi yang baik di lingkungan, kemudian pengabdian kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una.
0: Kalau itu. Untuk Nisa sendiri, bila nanti kalau sudah lulus, sudah lulus sekolah dan melihat kembali foto-foto jambore, kira-kira kenangan apa yang paling ingin Nisa lihat?
4: Kenangan ini, jambore nasional ini, kayak rasa ingin kembali lagi begitu mau ulang. Kalau nanti saya lulus kan pasti dilihat, ini seru sekali, aku dapat banyak teman, jadi rindu kan.
0: Jadi ada kenangan.
4: Iya.
0: Ingin diulang tapi tidak mungkin akan terulang.
4: Iya.
0: Allahu Akbar. Di balik kegembiraannya Nisa dan Giano, tentu ada perjuangan orang tua.
3: Iya. Ya, pasti.
0: Apa yang mau diucapkan sama Mama untuk Giano?
3: Bukan hanya untuk Mama, hanya untuk Papa juga.
0: Karena untuk Papa dan Mama.
3: Iya. Untuk Mama dan Papa yang nonton ya. Saya berterima kasih karena Mama dan Papa macam berusaha untuk saya, untuk saya ikut lomba apapun lomba itu, Mama selalu berusaha, Mama dan Papa selalu berusaha, selalu dukung, selalu support apa yang kurang mereka sediakan. Jadi saya sangat berterima kasih dan saya sangat bersyukur mendapatkan orang tua seperti itu.
0: Kalau Nisa sendiri, apa yang mau sampaikan sama Papa?
3: Jangan nangis.
0: Kan namanya banyak orang yang mau seperti kalian berdua. Tetapi ya mungkin dari segi yang paling mendukung lebih ke finansial. Apa yang mau sampaikan Nisa?
4: Yang mau disampaikan, makasih sobat usahakan apa yang Nisa mau. Karena memang itu jambore nasional itu sudah ada dalam wish list saya dalam dunia kepramukaan ini. Sudah ada memang di impikan-impikan dari kemarin-kemarin. Dan pas dikasih ikut, saya sangat bersyukur sekali. Pokoknya makasih sudah bawa usahakan apa yang Nisa mau. Walaupun Nisa tahu itu kayak pasti berat juga untuk biayanya itu. Iya, berat di Mama dan Papa. Tapi makasih sudah usahakan semua yang dimau.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan papanya di luar mah dengar sana itu. Walaupun Papa stres dengan durian mati ya. Hanya durian yang mati. Untuk Kak Rama, apa yang mau disampaikan sama Nisa, sama Giano dan teman-teman di luar sana Kak Rama?
2: Banyak sih Kak. Cuma kalau dari Rama mungkin kalau misalnya kalian buat buku, silakan masukkan kisah jambore ini buku kalian. Terus jangan lupa untuk ini juga, mungkin tadi kita tidak membahasnya bahwa sertifikat yang kalian dapat ini.
0: Oh, ada sertifikatnya.
2: Iya, jadi sertifikat yang kalian dapat itu bisa mendapatkan beasiswa di beberapa universitas di Indonesia. Allah. Bukan hanya sertifikat jambore sebenarnya, tapi pramuka.
0: Pramuka.
2: Anak-anak yang berprestasi di bidang pramuka bisa mendapatkan beasiswa di beberapa universitas. Salah satunya itu IPB. Kita tahu bahwa IPB itu termasuk universitas unggul. Pertanian Bogor.
0: Bogor ya.
2: Jadi Institute. Apalagi kalian bisa dapat sertifikat ini. Kalau misalnya kalian mau melanjutkan di bidang apa kuliah, kalian bisa mungkin daftar prestasi lewat jalur prestasi pramuka. Itu saya dari saya.
0: Kan. Baik. Tak terasa kita sudah 2 menit lewat dari
1: waktu
0: yang ditentukan. Saking asiknya turun baca cerita. Oke. Okay. Yang di bawah pulang di jambore ini bukan hanya piagam atau kenangan ya dan foto, tetapi juga ada keberanian, pengalaman, kemandirian juga, ya kan, persahabatan yang lebih utama ya untuk senusantara boleh dikatakan, dan juga pengalaman yang menjadi bekal untuk melangkah ke masa depan. Jangan berhenti sampai di sini, Nisa dan Giano. Juga sama kakak-kakak pembina ya. Terima kasih sudah hadir malam hari
1: ini. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan siaran RRI Ampana yang kami pancarkan di luar pada gelombang FM 93 MHz Radio Kita Sampria. Saya Tito Tasangoli yang temani Anda malam hari ini peringat. Lanjutkan kebersamaan kita selepas tadi ada ngobras ya, ngobrol, obrolan santai bersama komunitas yang tadi kami sudah menghadirkan dari organisasi Pramuka Kuarcap Kabupaten Tojo Una-Una yang barusan saja selesai dari mengikuti jambore yang dilaksanakan di

0: Salah dari Lobo yang sudah membawa kita 23 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya mengucapkan selamat bermalam minggu untuk semuanya yang malam hari ini lagi menikmatinya. Menyapa, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama, kegemaran saya.
0: Pak Nursin mau lagu apa nih, Pak?
1: Pohon yang rindang.
0: Pohon yang rindang. Saya cari dulu ya. Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jamal Mirdad pelagu ini. Pohon yang rindang. Pohon yang rindang ditiup angin selatan, hati melayang hanya karena. Ini saya ingat lagu ini karena ibu saya waktu saya masih di bue-bue umur 9 bulan ini tepi lagu andalan ini. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay, ada yang bikin senang ini ibu ustazah kata turus ini.
2: Tidak terserahkan Tito.
0: Oh.
2: Dengan lagu rendang.
0: Saya ingat sekali itu lagu kesian. Mama menyiakan kalau saya semua tidur itu umur 9 bulan. Lagu apa Ibu Ustazah?
2: Lagu apa? Rumah Kita.
0: Ahmad Albar. Oke. Terima kasih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya spesial satu malam ya.
0: Anda jangan ikut-ikut cara ngomong saya ya. Saya lagi flu ini. Anda jangan ikut-ikut ya. Jangan.
3: Mohon maaf Bapak.
0: Jangan.
3: Yang bukan cuma Anda yang dilanda flu tapi saya juga.
0: Jangan.
3: Ya.
0: Anda ikut-ikut saya bawa flu. Jangan. Saya dengar itu suara.
3: Mohon maaf.
0: Oh.
3: Mohon maaf lagi oh. Sekali lagi untuk kali ini saya tidak mau mengcosplay Anda ya dalam flu ini ya.
0: Oh, memang lagi flu. Oh, Bapak lagi flu memang.
3: Iya, saya lagi flu ini akibat terpapar abu, kemudian asap juga. Ya, karena sekarang masih musim El Nino ya. Jadi, orang itu memang harus pakai masker. Kayaknya memang harus pakai masker deh ya. Supaya orang itu terhindar dari paparan debu-debu jalanan.
0: Abu ya.
3: boleh mau request debu-debu jalanan dari Caca Handika malam hari ini?
0: Kenapa kau lagu dangdut? Jangan lagu dangdut.
3: Jangan ya.
0: Saya menyanyikan lagu
3: ini malam. Jangan ini malam anak-anak Gini Z yang sementara malam minggu kosong joget dangdut bandingkan
0: no. FFI. Kalau datang lempar kantor lah ya. Urusan.
3: Iya. Abang kalau saya minum Nosa ya. Kalau Nosa itu memang rekomendasi banget. Cuma kalau saya minum obat itu kayaknya jangan beraktivitas karena FFI mengantuk.
0: Iya. Bagus itu mengantuk terus. Supaya tidur terus no.
3: Mata butuh dong.
0: Dan lagu apa sih?
3: Mau request lagu dari Titur Nurhaliza judulnya Purnama Merindu ya.
0: Purnama Merindu. Begitu gitu.
3: Iya betul. Kalau Anda keluar dari studio itu coba Anda agak ke langit matahari. Bulan kayaknya lagi bulan sempurna ini Abang ya.
0: Iya. Lagi bulan purna ya.
3: Pokoknya untuk Anda semua para pendengar RRI, selamat menikmati malam minggu Anda yang begitu panjang. Karena besok biar bangun jam sambil tapi jangan juga bangun jam
0: juga gitu lah ya.
3: Terus setiap dapat sholat tahajud dan sholat subuh.
0: Asik
3: ya. Abang cepat sehat, cepat sembuh. Terima
0: Amin.
3: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan dulu lagunya.

0: lanjutkan kebersamaan kita malam hari ini pendengar, masih di Pulau Togean. Halo. Halo.
1: Halo RR.
0: Waalaikumsalam Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria.
0: Ibu Ria mau lagu apa, Bu? Hah? Mari.
1: Lagunya Anggun C. Sasmi, Kembalilah.
0: Kembalilah.
1: Baik. Iya.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bung Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagunya Ibu Ria. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ibu Lina.
2: Iya.
0: Silakan lagunya apa, Bu?
2: Lagunya Krisdayanti. I'm sorry goodbye.
0: I'm sorry goodbye. Siapa mau dikasih tinggal ini, Kak?
2: Tidak, tiada yang dikasih tinggal.
0: Oh, tiada ya. Bas suara kita dengar di belakang itu ya. Tidak ya?
2: Tidak, jangan.
0: Tidak. Makasih ya.
2: Oke deh, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut, belakangnya Ibu Lina, satu penelpon lagi nih. Ya. 821-850-2652. Halo. Halo. Baik, kita mainkan saja lagunya ya.

0: Kita lanjut ke penelpon berikutnya lagi. Halo. Halo.
1: Bapak.
0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya. Dari Kajel Abang.
0: Ibu Uga mau lagu apa, Bu?
1: Lagunya Mahendra.
0: Mm-hmm.
1: Rindu dalam diam.
0: Rindu dalam diam. Saya cari dulu ya. Makasih. Oh,
1: terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat.
0: Ya. Waalaikumsalam. Rindu dalam diam. Lanjut, halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Tegean.
2: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Ibu Fatma ya?
2: Iya.
0: Nah, silakan mau lagu apa?
2: Lagunya Charles, ada yang kita putar malam-malam itu.
0: Saya selupa.
2: Nanti dilihkan saja, tapi
0: cari. Oke, nanti saya carikan ya.
2: Sehat selalu, Pak.
0: Makasih.
2: Sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
2: Ya.
0: Yang penting cari respe lagu, eh. Sambaran saja. Lanjut belakangnya Ibu Fatma. What if there was a song about... 8218502652 kami masih menanti. Baik, temankan lagunya ya. Tetaplah bersama kami.

0: Baik, kita lanjut lagi pendengar. Saya menyapa. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama di Semarang saya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Itu di Bailo.
0: Siapa?
1: Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece di Bailo. Silakan Bu Ece, mau lagu apa ya?
1: Lagunya Obinusak.
0: Ah.
1: Seandainya aku punya sayap.
0: Baik, saya cari dulu ya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
2: Kenal lagi lama dari Bung Hasan di Bailo.
0: Bung Hasan, silakan lagu apa ini, Bung?
2: Dari Rory. Biarlah bulan bicara.
0: Biar bulan bicara. Bintang pada ingat saja, ya?
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut belakangnya Bung Hasan.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, kabar akhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali sukarima waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Wakil kerabat kerja bertugas, saya Kona Sutianto Lasanggol mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita bisa dan sampai jumpa. Sekali udah tetap darah, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali menerangkan acara siaran hari ini Minggu 30 Agustus 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

pendengar mengawali jumpa kita pagi hari ini. Beberapa saat lagi akan hadir pilihan lagu-lagu rohani bagi umat Kristiani. Menantikan Lintas Sulawesi, maksud kami Mutiara Pagi untuk umat Kristiani hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 dari Palu, dilanjutkan dengan Lintas Sulawesi Tengah hingga pukul 6.30 nanti. Di pukul 7 pendengar warata berita kita akan dengarkan dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu kami hadir dengan pilihan musik hiburan dan juga informasi jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan kembali mendengarkan informasi-informasi terkini bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 8 nanti. Setelah itu akan kembali hadir pilihan lagu rohani bagi umat Kristen yang menantikan ibadah Minggu pagi dari Gereja Kalvari Ampana tepat pukul 9 nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk pilihan program-program acara akan hadir di ruang dengar Anda peningkat untuk di part 1 pagi bersama saya Novian Kalangudan. Berikut akan hadir beberapa pilihan lagu rohani bagi umat Kristiani. Selamat mendengarkan.

0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara pendengar setia RRI Palu, di mana saja Anda berada. Jumpa lagi pada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Tentunya di dalam acara Dialog Religi Mimbar Agama Kristen, dan bersama saya pada saat ini Yohanes Kristanto Wilelipu yang akan memandu acara Dialog Religi kita pada pagi hari ini. Dan tentunya pada saat ini juga telah hadir di ruang dengar kita Bapak Pendeta Yeskel Surono STH yang akan menjadi narasumber kita untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Yeskel.
1: Ya, puji Tuhan, selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, puji Tuhan ya. Pagi hari ini Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan buat kita semua di dalam siaran religi mimbar agama Kristen. Saudara pendengar setia RRI Palu, di mana saja Anda berada, sebelum kita akan memulaikan acara kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini karena kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami semua, sehingga masih diberikan oleh Tuhan kesehatan, kekuatan untuk kami menikmati hari ini. Dan semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur karena Tuhan terlalu baik bagi kami semua. Dan pagi hari ini kami menyerahkan acara kami di dalam Dialog Religi Mimbar Agama Kristen, bahkan hambamu sebagai narasumber Bapak Pendeta Yeskel Surono yang akan membagi kebenaran firman Tuhan bagi kami semua pada saat ini, diberkati, diurapi oleh Tuhan. Amen. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh beliau sampaikan itu akan menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengar, terlebih semua pendengar setia RRI Palu di mana saja berada. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Baik Pak Pendeta, dipersilakan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini.
1: Oke, terima kasih Pak Anies. Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya rindu kita untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan yang saya kutip dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Nah, dialog pada pagi hari ini saya memberi judul Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Haleluya. Saudara pendengar RRI yang diberkati

Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, hari ini banyak orang merasa tertekan, ya, stres, ya. Masalahnya ada di sini. Pernahkah Anda berkata, kok hidup saya begini-begini aja? Kok orang lain maju, kok aku tertinggal? Dan seterusnya. Kadang-kadang atau bahkan seringkali kita melihat keberhasilan orang lain, lalu kita merasa tertinggal. Melihat apa yang mereka miliki, kita mulai mempertanyakan, kenapa saya hanya seperti ini? Ketika kita bersikap seperti itu, tanpa sadar kita sedang membandingkan proses hidup kita dengan hasil hidup orang lain. Padahal kita tidak tahu perjuangan mereka, air mata mereka, dan proses yang mereka lewati. Membandingkan membuat kita lupa satu hal. Tuhan mempunyai waktu dan jalan yang berbeda bagi setiap orang. Nah, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, ada empat hal yang sangat penting bagi anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Ada empat hal yang penting. Yang pertama adalah, jangan membandingkan, ya. Jangan ukur hidupmu dengan hidup orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Ada yang dipercepat, ada yang harus menunggu, ada yang mengalami keberhasilan lebih dulu, dan ada yang harus melewati proses lebih panjang. Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Daud melewati sangat banyak tantangan sebelum menjadi seorang raja. Demikian juga Yusuf yang kita kenal, mengalami sumur dan penjara sebelum janji Tuhan digenapi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, menunggu tidak berarti bahwa Tuhan melupakan kita. Jangan iri melihat halaman kehidupan orang lain, sementara Tuhan sedang menulis halamanmu sendiri. Membandingkan membuat kita fokus pada apa yang kita tidak punya. Ya, membandingkan membuat kita fokus pada apa yang kita tidak punya. Dan lupa menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, hal kedua yang penting adalah belajar bersyukur. Bersyukur bukan berarti berhenti berjuang. Paulus berkata bahwa ia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, di dalam Filipi pasal yang keempat tadi, ya. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikan kata belajar. Artinya adalah rasa cukup itu harus dilatih. Bersyukur bukan berarti tidak boleh mempunyai cita-cita. Kita tetap boleh ingin maju, memiliki target, bekerja keras, dan berharapan kehidupan akan menjadi lebih baik. Tetapi jangan sampai keinginan itu membuat kita tidak mampu menikmati apa yang Tuhan sudah anugerahkan.

0: dianugerahkan hingga hari ini. Haleluya. Bersyukur bukan berhenti bertumbuh. Bersyukur berarti bertumbuh tanpa kehilangan sukacita. Haleluya. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, hal penting yang ketiga adalah jangan meremehkan perubahan kecil. Ya, mungkin kita pernah berkata, hidup saya tidak berubah. Benarkah? Mungkin keadaan memang belum berubah, tetapi sebenarnya kita sudah berubah. Dulu mudah marah, sekarang lebih belajar mengendalikan diri. Dulu mudah menyerah, sekarang sudah lebih kuat. Dulu hanya melihat masalah, sekarang mulai belajar melihat Tuhan dan kebaikannya. Kalau kita, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, merasa melakukan dan ada hal-hal tersebut dalam hidup kita, kita sudah tidak mudah menyerah, kita tidak mudah marah, kita tidak mudah terikat dengan masalah, itu berarti ada perubahan. Ya, kita mulai melihat bahwa Tuhan berkarya dan kebaikannya selalu ada buat saudara pendengar yang dikasihi Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang 145, di sana dikatakan Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ya. Ayat yang lain dalam Mazmur juga dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Haleluya. Tetap turun-temurun. Itu artinya berkesinambungan terus-menerus bagi orang-orang yang berharap pada Tuhan. Nah, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan dimanapun berada, tidak semua pertumbuhan itu harus terlihat dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk rumah, atau keberhasilan. Ada pertumbuhan yang terjadi di dalam hati. Seringkali bahkan Tuhan membentuk manusia dari dalam diri sendiri sebelum mengubah keadaan di sekitar kita. Ya. Bapak Ibu, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Hal yang keempat yang penting juga untuk kita renungkan, percayalah pada waktu Tuhan. Ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Masalah kita adalah seringkali bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena kita ingin Tuhan mengikuti jadwal kita. Ya, itu yang menjadi masalah. Tuhan punya waktu, Tuhan punya rencana, tapi kita mau Tuhan yang mengikuti jadwalnya kita. Tuhan di schedule. Tuhan, kapan ini, kapan itu? Ya, Tuhan bilang percayalah. Jangan memaksa sebuah musim berakhir sebelum Tuhan menyelesaikan pekerjaannya di dalam kita. Haleluya. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, jangan membandingkan bab 5. Ya, bab 5. Jangan membandingkan bab 5 hidupmu dengan bab 15 hidup orang lain. Tuhan memiliki waktu, memiliki proses dan tujuan yang berbeda untuk saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Mungkin hidupmu belum seperti yang kamu harapkan, tetapi jangan biarkan apa yang belum kamu miliki membuat melupakan apa yang Tuhan sudah berikan. masih ada kehidupan, masih ada kesempatan, masih ada pengharapan, dan masih ada Tuhan. Selama Tuhan masih memegang hidupmu, kisah kita belum selesai. Amin, haleluya. Seperti itu Pak Anies, saya kembalikan.
1: Baik, saudara pendengar setia RRI Palu, dimana saja Anda berada, puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan lewat renungan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yeskel begitu luar biasa, bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Berarti masih banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang akan kita nikmati, Pak Pendeta, ya?
0: Ya, betul.
1: Nah, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada saat ini, tentunya ini menjadi satu bagian penting, dikatakan sebab aku telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini pernyataan Paulus. Nah, dari poin-poin kebenaran firman Tuhan yang Bapak Pendeta sampaikan, ada bagian yang begitu menarik, yaitu bagian yang pertama adalah jangan membandingkan, ya. Yeah. Nah, seringkali kita ini, Pak Yeskel, yeah, membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, ya, mengukur keberhasilan kita dengan orang lain. Nah, kira-kira bagaimana dengan sikap-sikap yang demikian? Perlukah itu ada di dalam kehidupan kita orang percaya atau bagaimana?
0: Iya, yeah, baik sekali Pak Yanis, bahwa seringkali memang orang Kristen sendiri kehilangan damai sejahtera bukan karena dia tidak punya apa-apa.
1: Iya.
0: Ya, tapi karena dia silau dengan apa yang dimiliki orang lain. Ya. Karena dia berpikir orang lain kenapa lebih besar, gitu ya. Padahal belum tentu kalau kita dikasih besar kuat, gitu ya. Belum tentu kalau kita dikasih banyak mampu. Ya, Tuhan punya takaran masing-masing terhadap orang per orang, sehingga kalau kita apa silau dengan keadaan orang, ya justru kita rugi dua kali.
1: Iya.
0: Rugi yang pertama, kita kehilangan damai sejahtera.
1: Betul sekali.
0: Ya, rugi yang kedua, bahwa kalau kita benar-benar dijadikan seperti orang itu, belum tentu kita kuat, itu ya. Itulah sebabnya Paulus mengajarkan untuk belajar mencukupkan diri, ya. Artinya, ya, bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah beri bagi kita. Itu berarti rancangan yang Tuhan pas. Walaupun menurut apa rasa manusianya, wah saya mau jadi seperti yang dia itu, yang gede gitu ya, yang besar, yang banyak gitu.
1: Iya. Iya. Nah, karena seringkali kita melihat bahwa orang-orang hari ini, bahkan orang percaya itu, kadang membandingkan kehidupannya, bahkan keberadaannya dengan orang lain. Ya, seperti Pak Pendeta katakan tadi, itu akan membuat jadi beban pikiran buat kita, ya.
0: Yeah.
1: Kenapa mereka bisa seperti ini, kok saya tidak? Nah, tetapi satu hal mungkin Pak Pendeta, sebagaimana yang Pak Pendeta sampaikan, bahwa tidak perlu iri dengan halaman hidup orang lain, ya. Wah, ini menarik sekali pernyataan ini. Tidak perlu iri dengan halaman hidup orang lain, karena Tuhan sementara menulis halaman hidup kita sendiri, ya. Wah, ini luar biasa. Berarti Tuhan masih punya cara yang begitu besar untuk kehidupan kita. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain.
0: Iya.
1: Nah, kemudian bagian yang kedua, Pak Pendeta, bersyukur bukan berarti berhenti berjuang, ya. Nah, ini bagian ini begitu penting bagi kita sebagai orang percaya. Nah, seringkali yang kita hadapi adalah ketika segala sesuatu terpenuhi, ketika segala sesuatunya baik-baik saja, seringkali orang percaya itu baru ada rasa syukur, ya. Nah, ya, jikalau ya, semua tidak terpenuhi, sepertinya rasa syukur itu tidak ada. Bagaimana itu, Pak Pendeta?
0: Iya, iya. Ya. Betul sekali. Itu memang apa kenyataan yang terjadi,
1: ya,
0: di dalam hidup manusia pada umumnya, bahkan tidak terkecuali juga di antaranya orang Kristen bisa seperti itu.
1: Iya.
0: Kalau semuanya baik-baik, wah ringan sekali mengatakan terima kasih Tuhan. Saya bersyukur karena ini berhasil, ini berhasil. Begitu dalam keadaan yang terasa tersendat, hilang rasa bersyukurnya. Nah, justru Rasul Paulus menyodorkan sesuatu yang berbanding terbalik.
1: Iya.
0: Dia menyebutkan kekurangan. Dia menyebutkan mencukupkan diri. Ya, karena Paulus pernah merasakan kelimpahan,
1: ya.
0: Tapi juga tidak jarang dia kekurangan.
1: Betul
0: karena
1: sekali.
0: Karena pelayanannya yang sering berpindah-pindah, sehingga di satu tempat mungkin dia terjamin dengan luar biasa, tapi di satu tempat dia dengan bekerja sangat keras untuk
1: memenuhi dapat kebutuhannya,
0: makan. Ya, untuk kebutuhannya. Makan. Sehingga dari pengalaman pelayanannya itu dia merasakan Tuhan hadir di setiap musim. Hadir di setiap musim kelimpahan juga dia bersyukur. Musim kekurangan juga dia bersyukur.
1: Betul sekali.
0: Bahkan satu kali waktu Tuhan bilang sendiri kepada Paulus, justru dalam kelemahanmu maka kekuatanku makin nyata bagimu. Ya. Sehingga Paulus menyadari bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, seharusnya bersyukur itu tetap menjadi tetap menjadi ciri pola hidupnya, sehingga keadaan berubah seperti apapun, ucapan syukur tidak berhenti.
1: Ya,
0: ketika senang bisa bersyukur, ketika susah juga tetap bisa bersyukur, walaupun rasanya mungkin beda. Kalau bersyukur di waktu senang itu tentu beda, rasanya bersyukur di waktu susah juga beda. Tapi dua-duanya harus tetap ada rasa syukur. Rasa syukur yang dalam keadaan mencukupkan diri, itulah yang disebut bersyukur, bukan berarti berhenti berjuang.
1: Ya. Iya.
0: Bersyukur bukan berarti menyerah.
1: Menyerah.
0: Tapi bersyukur adalah rela menjalani proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Ya, itu.
1: Wow, luar biasa ya. Karena kita tahu sendiri Pak Pendeta bahwa Paulus sendiri berkata tidak ada yang merupakan rahasia bagi Paulus ya. Di waktu kekurangan, di waktu ada, di waktu tidak ada, tetap dia berkata di ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wah, itu pernyataan syukur yang luar biasa, bahwa Paulus tetap percaya bahwa dalam keadaan apapun harus senantiasa terus belajar bersyukur. Nah, bagian sangat menarik dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, Pak Pendeta, ada pernyataan Pak Pendeta bahwa rasa cukup itu harus dilatih. Ya, itu. Kira-kira bagaimana itu Pak Pendeta?
0: Ya.
1: Bagaimana kita harus melatih? Ternyata harus dilatih rasa syukur ini ya.
0: Betul-betul. Jadi ada orang yang
1: mungkin sudah cukup, sudah ada tapi kurang bersyukur. Ya.
0: Ada orang yang hidupnya terus merasa tidak cukup. Dikasih sedikit tidak cukup, dikasih lebih banyak juga tidak merasa tidak cukup, dikasih banyak sekalipun tetap tidak cukup.
1: Belum cukup.
0: Ya, itulah sebabnya kalau diikuti maunya kemanusiaan daging ini, memang tidak ada rasa cukup. Ya, mau dikasih berapapun tetap kurang. Gitu. Oleh sebab itu rasa cukup harus dilatih. Ya, dilatih bahwa sedangkan Tuhan sendiri mengajarkan untuk berikan pada kami makanan hari ini yang
1: secukupnya.
0: Ya. Bukan yang sebanyak-banyaknya loh ya, yang secukupnya. Artinya apa? Bahwa masing-masing dalam setiap proses, bahkan setiap hari itu ada perjuangannya sendiri. Dan setiap hari ada berkatnya sendiri. Setiap hari ada ucapan syukur juga yang harus diberikan kepada Tuhan dari proses yang sedang terjadi itu. Sehingga ketika kita menyadari bahwa tiap hari ada berkatnya, di situ kita belajar
1: bersyukur.
0: Belajar melatih untuk memiliki rasa cukup.
1: Jadi biar mau kecil, mau besar, tetap harus bersyukur ya. Tentunya itu yang terus melatih kita. Kalau kita sudah sering seperti itu, mau keadaan apapun pasti kita bersyukur. Puji Tuhan. Luar biasa pagi hari ini. Kiranya tentunya pendengar setia RR Palu pada pagi harinya mendengarkan dialog kita, perbincangan kita diberkati oleh Tuhan.
0: Amin.
1: Nah, selanjutnya Pak Pendeta, kita jangan meremehkan perubahan-perubahan kecil di dalam kehidupan kita orang percaya.
0: Ya.
1: Nah, seringkali ada perubahan-perubahan kecil yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah perubahan-perubahan yang menuju pada sesuatu yang baik yang Tuhan izinkan bagi kita. Bagaimana kita mau menyadari semuanya itu, Pak?
0: Iya, itulah kecenderungan yang ada di dalam kehidupan manusia itu hanya mau hanya mau terima kalau besar.
1: Iya. Ya. Kalau ada perubahan besar, kalau
0: ada perubahan yang mencolok, yang besar, melejit begitu, melambung tinggi, baru berteriak haleluya.
1: Para tapi tanpa sadar ada perubahan-perubahan kecil.
0: Kalau ada perubahan kecil dia tidak rasa. Padahal perubahan kecil itu sangat berpengaruh. Ya, ya, perubahan kecil itu yang menjadi modal untuk bisa nanti mengalami perubahan-perubahan besar. Kalau perubahan kecil enggak dihiraukan, maka dia tidak akan bisa mengalami yang besar.
1: Iya, ya, betul sekali. Contoh kecilnya ya, seperti dulu mudah marah, sekarang jadi lebih kuat lagi, bisa mengendalikan ya.
0: Itu perubahan-perubahan yang seyogianya untuk kita masing-masing, ya masing-masing. Artinya seluruh pendengar dan kita juga mengkoreksi, mulai membaca diri ya.
1: Iya.
0: Adakah sesuatu yang berubah dalam hidup saya? Oh, ternyata saya sekarang sudah enggak gampang menyerah. Nah, itu itu bukan perubahan yang mencolok yang dilihat orang, tapi kita rasakan. Oh, sekarang saya kalau cuma ditempeleng saya dicaca.
1: Iya. Contohnya seperti dulu kita lebih cenderung melihat persoalan, sekarang kita mulai belajar melihat Tuhan dan kebaikan Tuhan.
0: Betul ya. Itu yang harus kita latih untuk merasakan perubahan-perubahan kecil yang terjadi dalam hidup kita karena Tuhan.
1: Ya. Jadi mari kita selalu menghargai perubahan-perubahan kecil ya. Mungkin kita menganggap bahwa kita ini belum berubah, tapi ternyata ada perubahan-perubahan kecil yang sesungguhnya Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita.
0: Haleluya.
1: Puji Tuhan. Nah, Pak Pendeta, di bagian yang terakhir dalam poin kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang percayalah pada Tuhan di setiap waktu ya. Ada waktu Tuhan yang luar biasa. Seperti dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi bagian ini tentunya bagaimana kita harus membangun iman percaya kita bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin kira-kira apa yang akan dikerjakan oleh orang-orang percaya mungkin hari-hari ini, pendengar setia RR Palu mungkin ada yang dalam pergumulan, masih dalam persoalan, begitu.
0: Iya, betul. Jadi biasanya kita itu maunya apa-apa itu serba cepat gitu ya. Sekarang dunia instan gitu ya.
1: Iya.
0: Bukan cuma mie saja yang instan, semua mau dibuat cepat.
1: Dibuat gitu instan.
0: Ya. Lalu karena konsep seperti itu semua mau dibuat cepat, dia juga berpikir kalau bisa Tuhan juga mau Tuhan bekerja cepat seperti yang maunya dia bikin jadwal gitu.
1: Jadwal.
0: Tuhan, minggu depan saya harus bisa dapat ini. Tuhan bilang percayalah. Ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Tuhan pasti punya rencana, ya, punya tiap kepada tiap orang. Ada deadline-nya, ada titik demi titik, proses demi proses. Kalau kita percaya pada waktu Tuhan, kita lebih enteng, kita lebih sejahtera. Tidak, Tuhan tidak mungkin tinggalkan saya, kan begitu.
1: Tidak memaksakan kehendak kita.
0: Kita enggak memaksakan kehendak kita. Kita mengalir dengan waktunya Tuhan itu lebih enak gitu ya, mengalir dengan waktunya Tuhan. Kita enggak, orang Jawa bilang enggak ngongso, enggak memaksa. Semua terjadi pasti karena Tuhan sudah punya waktu itu ya. Itulah sebabnya saya senang dengan kalimat yang saya buat di sini, jangan membandingkan bab 5 kita dengan hidup orang lain yang sudah sampai bab 15. Jangan membandingkan bab 5 hidupmu dengan bab 15 hidup orang lain. Karena kita memang mungkin belum waktunya itu. Nah, kalau kita merasa dan kita menyadari bahwa kita belum waktunya itu, dan Tuhan punya waktu, punya rencana, maka kita akan menjadi lebih berserah, ya. Terima kasih Tuhan, Engkau berproses seperti ini, dan saya percaya satu waktu pasti Tuhan akan membuat indah di pada waktu yang Tuhan sudah rencanakan.
1: Ya, puji Tuhan, luar biasa ya. Satu renungan yang begitu luar biasa membangun iman percaya kita pada pagi hari ini. Saudara pendengar setia RRI Palu, dari kebenaran firman Tuhan ini yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yeskiel, ada poin-poin penting yang kita sudah dengarkan bersama, yaitu jangan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, atau jangan ukur hidupmu dengan hidup orang lain, tapi mari kita terus belajar bersyukur, ya. Dan juga jangan meremehkan perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan kita. Dan bagian yang terakhir yang kita sudah bicarakan pada malam hari ini, pada pagi hari ini, adalah percayalah pada Tuhan, karena Tuhan senantiasa membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Di penghujung dialog kita pada pagi hari ini, Pak Pendeta Yeskiel, ya, silakan memberikan closing untuk kita semua dari perenungan kita pada pagi hari ini.
0: Ya, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang percaya, ya, mungkin merasa bahwa apa yang kita capai sekarang, yang kita alami sekarang, belum seperti yang kita mau, belum seperti yang kita harapkan. Tetapi jangan sampai apa yang belum kita capai itu menyebabkan kita lupa bahwa Tuhan sudah berbuat banyak dalam hidup kita. Ketika kita lebih menyadari bahwa Tuhan sudah berbuat banyak daripada apa yang belum kita miliki, maka rasa bersyukur itu akan muncul dalam hidup kita, dan setiap hari kita berani berkata, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati saya sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong saya sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Nah, kalau kita selalu menyadari bahwa Tuhan baik dalam hidup saya dan hidup saudara, maka saudara pendengar RR yang diberkati Tuhan akan senantiasa merasakan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita hidup dalam kasih karunia yang Tuhan beri.
1: Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara pendengar setia RRI Palu, mana saja Anda berada, mungkin hidupmu belum seperti yang kamu harapkan, tapi jangan biarkan apa yang belum kamu miliki membuatmu melupakan apa yang Tuhan berikan. Nah, sekali lagi di akhir dari dialog kita pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Yeskiel akan berdoa bagi kita semua.
0: Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri sesi dialog pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika kami terlalu sering membandingkan hidup kami dengan orang lain. Ajari kami melihat berkat-Mu bukan hanya kekurangan yang ada pada kami. Ajari kami untuk bersyukur tanpa berhenti bertumbuh. Ketika hidup terasa tidak berubah, ingatkan kami ya Tuhan bahwa Engkau tetap bekerja. Kami percaya waktu kami ada di tangan Tuhan, ada di tangan-Mu Tuhan. Kami mau setia menjalani bagian kami hari ini, dan percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup kami. Itulah sebabnya pimpin setiap langkah-langkah kami agar kami boleh selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga seluruh staf RRI di tempat ini Tuhan, dalam setiap tugas aktivitas mereka, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka karena kasih kemurahan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur telah bersama seluruh pendengar RRI dalam dialog pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Puji Tuhan, saudara pendengar setia RRI Palu, di mana saja Anda berada, demikianlah dialog religi pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat menjalani hari ini, selamat melayani, dan selamat beribadah. Shalom.

terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu RRI Palu Kanal Informasi dan Inspirasi pagi ini. Kami cukupkan hingga di sini dulu sajian lagu-lagu rohani menemani Anda. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti info sepekan.

0: dari pakai sapa sembarangan, jangan sampai apa tidak dijaga.
1: Untuk kasus demam berdarah di Kota Palu, ini masih belum terjadi peningkatan. Masih kasusnya per bulan itu fluktuatif dia. Fluktuatif di Januari kemarin 26, naik lagi terus turun lagi. Ini fluktuatif dia. Tahun kemarin juga begitu. Ya. Nah, tahun ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, khusus pilot belum kami rilis karena itu nanti di akhir bulan dan ya, di awal bulan berjalan ya. Jadi masih sampai dengan bulan Juli, sampai dengan bulan Juli data kami untuk 2026 ini 220 kasus. Alhamdulillahnya tidak ada kematian, Pak. Alhamdulillah ini tidak ada kematian. Keseluruhannya 220 kasus. Tahun kemarin, di tahun kemarin dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Juli, 213, ada peningkatan sedikit lah. Peningkatan sedikit di tahun kemarin dengan bulan yang sama.
2: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini, kami awali dengan informasi. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia, DPP Apindo Sulawesi Tengah, mendorong pemerintah Sulteng untuk mengoptimalkan Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Iketut Wiranata.
3: Dibukanya penerbangan internasional di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menuju Tiongkok dan sebaliknya menjadi peluang strategis bagi Sulawesi Tengah, tidak hanya memperkuat konektivitas, tetapi juga membuka pasar global, diantaranya pariwisata, perdagangan, hingga ekspor berbagai komoditas unggulan daerah. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia, DPP Apindo Sulawesi Tengah, Wijaya Chandra kepada RRI mengatakan, dibukanya penerbangan internasional tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berpergian ke luar negeri, khususnya ke Cina. Karena itu keberadaan penerbangan internasional Palu-Tiongkok dapat dimanfaatkan secara maksimal, tidak berhenti sebagai sebuah seremoni pembukaan, tetapi perlu dukungan strategis pemasaran agar masyarakat mengetahui di Kota Palu saat ini telah memiliki akses penerbangan internasional sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.
4: Dengan adanya penerbangan ini, tentu kami sangat mensupport dan kami selalu mensosialisasikan teman-teman, bahkan kemarin kami cari informasi beli tiketnya di mana. Maaf, jangan cuma sebagai sebuah seremonial, tapi perlu marketing sehingga pasar terbentuk, orang tahu. Oh, ternyata sekarang di Palu pun kita sudah bisa langsung terbang ke internasional. Dan dua dilayani dua penerbangan, baik nasional Garuda maupun oleh Southern China Airlines. Termasuk kami mendukung pembukaan restoran Chinese food yang betul-betul ciri khas Chinese food dengan koki asli dari Tiongkok juga.
3: Dikatakan, selain konektivitas, kesiapan sektor pendukung pariwisata juga perlu menjadi perhatian, seperti kuliner khas Tiongkok. Menurutnya, hal ini penting dalam memberikan kenyamanan wisatawan mancanegara selama berada di Kota Palu.
2: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu menggagas promosi wisata berbasis digital melalui barcode layanan imigrasi untuk menyambut penerbangan internasional Palu Guangzhou. Selengkapnya, laporan Miftahul Janah.
5: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal, menegaskan potensi pariwisata di Sulawesi Tengah semakin terbuka seiring dengan peluncuran penerbangan internasional Palu Guangzhou beberapa waktu lalu. Namun, ia menegaskan hal ini harus diimbangi dengan pembenahan destinasi wisata secara berkelanjutan oleh pemerintah provinsi agar kunjungan wisatawan asing dapat dioptimalkan. Sebagai bentuk dukungan, Kantor Imigrasi Palu menggencarkan promosi pariwisata secara digital dengan menyematkan kode barcode khusus dalam lembar persyaratan imigrasi dan tempat tinggal. Melalui pemindaian barcode tersebut, wisatawan asing dapat langsung mengakses berbagai informasi destinasi unggulan di Sulawesi Tengah secara praktis.
6: Kami akan mendukung pemerintah provinsi, kami membuat barcode di situ dengan persyaratan selamat datang di Indonesia, dalam hal ini Sulawesi Tengah. Itu persyaratan-persyaratan izin tinggal, informasi, dan kami akan masukkan juga situ informasi turisme. Informasi turisme itu melihat-melihat apa-apa yang bisa dimasukkan di barcode sehingga wisatawan itu tidak perlu melalui brosur lagi. Apa mengindikan HP-nya di barcode itu sudah kelihatan semua, peserta paspor, informasi wisata yang ada di Sulawesi Tengah, dan di setiap kabupaten ini semua ada tonjolan wisatanya.
5: Muhammad Akmal menegaskan Sulawesi Tengah memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa sehingga harus dikelola serta dikemas dengan baik dalam menyambut kedatangan wisatawan asing maupun potensi penambahan rute internasional di masa depan. Ia mengingatkan terdapat 4 pilar utama untuk mendorong sektor ini, yaitu kenyamanan, keamanan, kelengkapan fasilitas, serta kesiapan masyarakat. Dirinya optimis dengan penguatan 4 pilar tersebut, industri pariwisata Sulawesi Tengah akan tumbuh pesat dan memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
2: Dalam membantu warga yang mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih, Korem 132 Tadulako saat ini berupaya menyediakan air bersih di sejumlah wilayah melalui program TNI Manunggal Air. Selengkapnya bersama Nita Surubakti.
7: Pastikan seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik, khususnya dalam memperoleh air bersih. TNI Angkatan Darat saat ini melaksanakan program Manunggal Air. Dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu Budi Hidayanta mengatakan, selain melakukan pembangunan dan perbaikan jembatan melalui program Presiden Jembatan Garuda, pihaknya juga secara intensif melakukan upaya pembangunan sarana air bersih bagi wilayah yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya akan air bersih. Diakui upaya penyediaan air bersih telah menjadi program prioritas TNI Angkatan Darat sejak 5 tahun dan akan terus berlangsung guna memastikan semua masyarakat dapat menikmati air bersih dengan mudah.
8: Kami TNI Angkatan Darat ataupun Korem 132 Tadulako juga menyelenggarakan Manunggal Air. Sebetulnya TNI Manunggal Air ini sudah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun belakang sebelum Bapak Kasat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, ini sudah kita sudah bangun kurang lebih 10.912 titik. Di antaranya 5.797 adalah sumur bor. Nah, untuk Manunggal Air ini pada tahun 2026 ini TNI Angkatan Darat sudah mengerjakan 3.232. Yang sudah selesai 3.000 seperti yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Sedangkan 232 sedang berproses. Di antara 3.000 tersebut yang dikerjakan oleh Korem 132 Tadulako jajarannya, dari Manunggal Air keseluruhan kami sudah mengerjakan 43 titik. Ya, saat ini yang sedang berproses di Parimo satu titik, semoga dalam bulan ini juga selesai.
7: Sementara terkait dengan pengerjaan seluruh sarana prasarana air bersih dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu menjelaskan selain personel TNI, pihaknya juga dibantu masyarakat setempat. Hal ini diakui semakin mempercepat penyelesaian pembangunan sarana air bersih di wilayah Sulawesi Tengah. Di tengah upaya TNI dalam memenuhi kebutuhan air bersih, dan Rem juga minta masyarakat untuk merawat dan menjaga fasilitas yang dibangun agar dapat bertahan lama dalam memberi kebutuhan air masyarakat.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan proses verifikasi dan pembayaran beasiswa Berani Cerdas terus berjalan. Selengkapnya bersama Ihsan Setiadi.
9: Program Beasiswa Berani Cerdas Sulawesi Tengah melalui Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah masih membuka pendaftaran bagi mahasiswa jenjang S1. Proses pendaftaran hingga pelayanan administrasi beasiswa kini dilakukan secara digital melalui aplikasi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah, Firman Syah, mengatakan pelayanan beasiswa Berani Cerdas tetap berjalan, sedangkan proses verifikasi calon penerima juga terus dilakukan, termasuk bagi mahasiswa dari perguruan tinggi swasta. Menurutnya sejumlah penerima yang telah memenuhi persyaratan mulai diproses untuk pembayaran beasiswa. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan perguruan tinggi swasta agar mahasiswa yang telah terdaftar sebagai penerima tetap dapat mengikuti proses perkuliahan sambil menunggu pembayaran.
10: Masih dibuka pendaftaran karena kan masih banyak ini yang swasta belum mereka belum mendaftar kembali mereka. Yang jelas untuk

0: prestasi semester atau IPS sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Karena kalau dia mahasiswa baru, kemudian dia tidak bisa memenuhi dari segi prestasi akademik nilainya, kemudian dia tidak mempunyai sertifikat atas lomba-lomba juara 1, 2, dan 3 dengan sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, kemudian dia tidak bisa juga masuk jalur afirmasi, maka dia boleh menunggu, dia masuk sejak kuliah, boleh menunggu di tahun depan, insya Allah kalau masih dibuka, dan kita berharap dibuka, dia boleh mendaftar tapi pakai standar IPS-nya lagi, bukan lagi standar rapor. Jadi untuk peluang dapat saat ini itu tidak ada. Kurangnya seperti.
0: Lebih lanjut, Cynthia menambahkan penerima beasiswa akan terus dievaluasi setiap semester. Karena itu mahasiswa penerima diharapkan mempertahankan dan meningkatkan prestasi akademik agar tetap memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa berani cerdas.
2: Saudara, BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri Palu memprediksi musim kemarau masih berlangsung hingga September. Kondisi cuaca panas dan kering ini perlu diwaspadai karena meningkatkan resiko kebakaran lahan.
3: Musim kemarau yang masih berlangsung menyebabkan kondisi lahar semakin kering sehingga potensi kebakaran perlu diantisipasi sejak dini. Kepala Stasiun BMKG Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri Palu Asep Ilahi menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan tanpa pengawasan, termasuk membakar sampah. Dijelaskan kekeringan akibat cuaca panas menyebabkan vegetasi mudah terbakar dan cenderung cepat meluas akibat suhu udara yang cukup panas dan kering.
4: Kalau prediksi saya masih akan terus terpecahkan nanti di bulan-bulan berikutnya sampai dengan bulan Oktober. Kalau kami prediksi mungkin bisa lebih dari 37 ya. Karena kita masih belum memasuki sepenuhnya musim kemarau.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu, Danusa Putra, menyebutkan adanya tren kenaikan kasus kebakaran lahan di Kota Palu. Meski belum merinci jumlah pasti kejadian, Danu menilai resiko kebakaran semakin tinggi seiring kondisi cuaca panas yang terjadi. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Kondisi ini menjadi perhatian karena lahan yang kering menyebabkan api lebih mudah menyebar, terutama saat terjadi angin kencang.
5: Kebakaran lahan ya meningkat karena ini kan ada El Nino ya. Hari kemarin tuh pagi sudah pasti panas. Menghadapi hal ini kan kebanyakan kebakaran lahan. Yang kita mau sampaikan juga himbauan kepada masyarakat untuk menjaga wilayahnya masing-masing dari bakar sampah sembarangan, jangan sampai tidak dijaga.
3: Danu menambahkan pencegahan menjadi langkah utama menghadapi meningkatnya risiko kebakaran lahan. Masyarakat diminta tidak menunggu api membesar dan segera melakukan pelaporan agar penanganan kebakaran lahan segera ditangani dan tidak meluas. Susanti Akataba melaporkan.
2: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan terus melakukan beragam upaya penanganan dan sosialisasi untuk menekan angka kasus demam berdarah dengue atau DBD di masyarakat. Selengkapnya, laporan Muhammad Sidik.
6: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat sebanyak 220 kasus DBD sepanjang Januari hingga Juli 2026. Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Palu Muhammad Irza mengatakan, jumlah kasus DBD masih bersifat fluktuatif setiap bulannya. Pada Januari 2026 tercatat 26 kasus, sementara hingga Juli jumlah kumulatif mencapai 220 kasus. Jumlah tersebut sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencatat 213 kasus hingga bulan Juli. Meski demikian, ia menegaskan hingga Juli 2026 tidak terdapat catatan kematian akibat DBD di wilayah Kota Palu. Kondisi tersebut dinilai menjadi capaian positif di tengah masih ditemukannya kasus DBD sepanjang tahun.
7: Untuk kasus demam berdarah di Kota Palu, tidak ini masih belum terjadi peningkatan. Masih kasusnya per bulan itu fluktuatif dia. Fluktuatif di Januari kemarin 26, naik lagi terus turun lagi. Ini fluktuatif. Tahun kemarin juga begitu. Ya. Nah, tahun ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli khusus pilot belum kami rilis karena itu nanti di akhir bulan dan di awal bulan berjalan ya. Jadi masih sampai dengan bulan Juli data kami tahun 2026 ini 220 kasus. Alhamdulillahnya tidak ada kematian, Pak. Alhamdulillahnya ini tidak ada kematian. Keseluruhannya 220 kasus. Tahun kemarin dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Juli, nah 213 ada peningkatan sedikit di tahun kemarin dengan bulan yang sama.
6: Irza menambahkan, dalam upaya menekan penyebaran DBD, setiap laporan kasus dari rumah sakit akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan epidemiologi di lingkungan penderita. Hasil penyelidikan tersebut menjadi dasar bagi para petugas untuk menentukan langkah lanjut.

0: dan termasuk pelaksanaan fogging atau pengasapan. Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan melalui pemantauan jentik dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan pemantauan lingkungan turut dibantu oleh program padat karya. Sementara jajaran puskesmas secara rutin memberikan edukasi kepada sekolah melalui gerakan Jumantik Sekolah. Selain itu, edukasi juga dilakukan kepada masyarakat melalui kegiatan Jumat Palu Sehat, melalui pengendalian kasus, pemantauan jentik, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk. Dinas Kesehatan Kota Palu berharap angka kasus DBD dapat terus ditekan dan tidak menimbulkan kematian.
1: Kepolisian Resor Kota Palu berhasil mengamankan tersangka kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Duyu, Kota Palu, setelah sempat dalam pengejaran selama kurang lebih satu bulan. Laporan Isan Setiadi.
2: Setelah hampir satu bulan dalam pengejaran aparat kepolisian, tersangka kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Duyu, Kota Palu, akhirnya berhasil diamankan. Penangkapan tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam pengungkapan kasus pembunuhan satu keluarga di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Tersangka berinisial AK diamankan polisi pada Selasa sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah di Jalan Kamboja, Lorong 2, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat. Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail Bobby dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihak kepolisian menerima informasi mengenai keberadaan tersangka. Informasi tersebut diperoleh dari keluarga tersangka yang kemudian disegera ditindaklanjuti oleh tim Jatanras Satreskrim Polresta Palu.
3: Tersangka diamankan sama sekali tidak melakukan perlawanan. Pengakuan tersangka selama ini, pengakuan tersangka ya, namun belum dikembangkan oleh penyidik kami, tersangka selama ini bersembunyi di rumah atau gubuk di wilayah likuifaksi Balaroa, di sekitar likuifaksi Balaroa selama satu bulan. Untuk barang bukti yang diamankan sekarang yaitu pisau yang digunakan tersangka untuk melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan meninggalnya seseorang.
2: Lebih lanjut, pihak kepolisian juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk pisau yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut, serta pakaian yang dikenakan tersangka saat kejadian. Penyidik juga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka untuk mendalami seluruh rangkaian kasus dalam perkara ini. Tersangka dijerat pasal 459 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara, pasal 458 ayat 1 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara, pasal 466 ayat 3 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara, serta pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
1: Banjir bandang yang menerjang Desa Ovolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, pada Rabu 26 Agustus 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah, menyebabkan sedikitnya 68 unit rumah terdampak.
4: PLT Kepala BPBD Parigi Motong Muhammad Rifai mengungkapkan banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Parigi Utara. Kondisi ini menyebabkan air sungai meluap hingga menggenangi badan jalan dan pemukiman warga. Dijelaskan berdasarkan data sementara Pusat Pengendali Operasi BPBD Kabupaten Parigi Motong, sekitar 68 unit rumah terdampak. Dari jumlah tersebut, 12 rumah mengalami kerusakan dan 55 rumah terendam. Dampak banjir juga dirasakan warga di Dusun 2 Desa Apolua, sebanyak 28 kepala keluarga atau 103 jiwa terdampak. Sementara di kawasan perumahan nelayan tercatat 40 kepala keluarga terdampak dan 12 kepala keluarga dilaporkan mengungsi. Selain pemukiman, pagar pabrik durian dilaporkan rusak akibat terjangan banjir. Banjir juga mengganggu akses transportasi di Jalan Trans Sulawesi di mana ruas jalan tertimbun lumpur dan material kayu sepanjang sekitar 500 meter. Sehingga arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan meski sudah dapat diatasi.
5: Dari hujan tadi malam ini, yang banjir bandang. Nah ini ada, kalau korban jiwa tidak ada, cuman ada rumah rusak ini. Sekitar 12 unit rumah data sementara. Iya, sekitar 68 rumah terdampak ya. 12 yang rusak berat. Desa Pulua, Dusun 2.
4: Muhammad Rifai mengungkapkan meski banjir telah surut, material lumpur dan kayu yang terbawa arus masih menutup sebagian badan jalan dan menghambat kelancaran kendaraan. Untuk itu, BPBD Parigi Motong telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penanganan. Meski tidak terdapat korban jiwa, namun jaringan air bersih di wilayah Desa Avolua juga terputus sehingga suplai air bersih akan dimaksimalkan di wilayah tersebut. Susanti Akataba melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kota Palu mendorong pelaku usaha depot air minum isi ulang segera memenuhi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Saat ini dari ratusan depot air minum yang beroperasi di Kota Palu, baru 2 pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikat tersebut. Berikut dilaporkan Muhammad Sidik.
0: Pemenuhan sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS dinilai penting untuk memastikan keamanan produk air minum isi ulang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Amiruddin mengatakan, SLHS tidak hanya menjadi jaminan bahwa produk telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, tetapi juga menjadi bentuk legalitas bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang. Menurutnya, setiap depot yang telah memenuhi persyaratan SLHS seharusnya memasang bukti kepemilikan sertifikat di lokasi usahanya agar masyarakat dapat mengetahui status kelayakan depot tersebut. Pemasangan bukti SLHS dapat menjadi informasi bagi konsumen bahwa depot air minum tersebut telah melalui pemeriksaan serta memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dinilai penting karena air minum merupakan produk yang langsung dikonsumsi masyarakat, sehingga aspek keamanan dan kualitas harus mendapatkan perhatian yang ketat.
6: Jadi begini, sebenarnya tujuan utama LHSP itu selain memberikan jaminan keamanan tentang produk pangan khususnya air minum, juga sebagai legalitas pelaku usaha. Nah, harusnya pelaku usaha yang sudah memiliki SLHS itu harus menempelkan bukti kepemilikan itu sehingga para konsumen yakin betul bahwa depot yang bersangkutan betul-betul sudah melalui pemeriksaan permisahan dan persyaratan ketat. Yeah. Mengapa demikian? Karena terkait air minum ini kan produk yang langsung diminum, Pak. Yeah. Jadi tentunya keamanannya harus super tinggi, super ketat.
0: Amiruddin menjelaskan, pemerintah Kota Palu terus mendorong seluruh pelaku usaha depot air minum isi ulang untuk segera memenuhi persyaratan SLHS sebagai upaya memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat. Melalui peningkatan kepatuhan terhadap persyaratan higiene dan sanitasi, pemerintah berharap kualitas layanan depot air minum di Kota Palu semakin terjamin, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk air minum isi ulang.
1: Tampil dominan dengan mengirimkan 2 tim di babak final. SMA Negeri 3 Palu Tim 1 keluar sebagai juara Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Tingkat Kota Palu. Laporan Miftahul Janah.
7: SMA Negeri 3 Palu Tim 1 berhasil keluar sebagai juara dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Tingkat Kota Palu sore kemarin. Tim ini menang dengan skor 165 poin, mengungguli 2 tim lainnya di putaran final, yaitu SMA Negeri 3 Palu Tim 2 dan SMA Kristen Gamaliel Tim 1. Pertandingan di babak puncak tersebut berlangsung sengit, di mana masing-masing tim mengerahkan kemampuan akademis dan ketangkasan berpikir kritis dalam menjawab setiap pertanyaan yang diwacakan. Guru pendamping tim SMA Negeri 3 Palu, Hairuddin, mengaku bersyukur dan bangga atas raihan yang diperoleh timnya di ajang ini. Capaian ini semakin spesial karena mampu mengirimkan 2 tim ke babak final. Menurutnya, penampilan yang telah diberikan kepada kedua tim yang dikirim sudah maksimal.
8: Untuk hasil yang mereka dapatkan, saya sudah sangat puas dan sangat berterima kasih dengan kedua tim saya, tim 1 dan tim 2, kelas 12 dan kelas 11. Mereka berkolaborasi dengan baik, mereka tidak ada yang mendominasi, mereka juga berusaha untuk bekerja sama dalam perlombaan ini supaya dua tim ini bisa sukses dan maju babak ke final.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Tingkat Kota Palu, Suwardi Muara, mengungkapkan rasa haru dan bangganya karena seluruh rangkaian lomba dapat berjalan sukses. Ia berharap ajang edukatif ini dapat berjalan secara konsisten serta memperluas jangkauan lomba hingga ke tingkat provinsi.
9: Itu ada rasa bangga, senang, terlepas dari beban yang kami pikul selama ini dari persiapan sampai kegiatan pada saat ini dan penyerahan hadiah kepada para peserta. Itu suatu momen yang sangat membanggakan sekali kan kami sebagai panitia penyelenggara bahwa untuk kegiatan itu kami telah sukses melaksanakan kegiatan. Hanya kedepannya bagaimana kami ini bisa membuat kegiatan tersebut regenerasi untuk ke tingkat provinsi lagi.
7: Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Tingkat Kota Palu digelar oleh Hima PPKN Morality Universitas Tadulako bekerjasama dengan RRI Palu sekaligus menyemarakkan RRI Fest 2026 berlangsung selama 2 hari. Ajang ini diikuti oleh 14 tim dari sekolah tingkat SMA sederajat. Lomba tersebut terinspirasi dari kompetisi serupa yang digelar MPR Republik Indonesia dan menjadi ruang bagi pelajar untuk mengasah wawasan kebangsaan, pemahaman konstitusi, serta kemampuan berpikir kritis. Diharapkan melalui ajang ini, siswa dapat memupuk jiwa nasionalisme serta kecintaan terhadap NKRI sejak dini.
1: Perang melawan narkoba membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk memberi efek jera pada pengguna maupun bandar dan pengedar.
10: Badan Narkotika Nasional BNN terus melakukan pencegahan tidak hanya meliputi sosialisasi, namun juga tindakan represif untuk memberi efek jera baik pada pengguna maupun bandar dan pengedar. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojonauna AKBP Johansa Rahman menyebut, upaya ini diharapkan dapat menekan korban penyalahgunaan narkoba.
11: Kedepan pengguna atau pemakai narkoba di Kabupaten Tojonauna ini semakin berkurang, makanya saya mau kepada mari kita sama-sama berperang, juga dalam memberantas narkoba dengan mengawasi keluarga anak kita masing-masing dengan cara pengawasan pergaulannya. Betul-betul kita awasi.
10: Kaban BNN Johansa Rahman juga meminta semua pihak khususnya orang tua agar mengawasi putra-putrinya dengan ketat saat mereka di luar rumah. Pengawasan dari orang tua di lingkungan keluarga menjadi faktor yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan korban dan penyalahgunaan narkoba. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Kunjungan wisatawan ke Kepulauan Togean meningkat, Ampana didorong menjadi kota transit pariwisata di Kabupaten Tojonauna.
12: Kunjungan wisatawan ke Kepulauan Togean, Kabupaten Tojonauna menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut turut didukung oleh tersedianya transportasi laut, khususnya layanan speedboat yang setiap hari melayani rute Ampana Wakai. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tojonauna Asrin Soga mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan menjadi peluang besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat tidak hanya di kawasan kepulauan, tetapi juga di kota Ampana. Menurut menjadikan Ampana sebagai salah satu daerah transit bagi wisatawan yang akan melanjutkan perjalanan menuju Kepulauan Togean. Dengan demikian, wisatawan tidak hanya melintas, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi berbagai pelaku usaha di Ampana. Asrin menyebut sektor yang diharapkan ikut merasakan manfaat tersebut, antara lain hotel dan homestay, jasa transportasi bentor, kafe, UMKM, hingga pelaku usaha lainnya.
13: Terkait dengan kunjungan para wisatawan mancanegara ke Kepulauan Togean ini sudah begitu besar, sudah begitu banyak terkait dengan kunjungan para wisatawan mancanegara. Itu yang pertama disebabkan dengan transportasi laut, khususnya speedboat yang sudah setiap hari melayani rute Ampana Wakai dan memang harus melalui pelabuhan Ampana ke Wakai, ke pelabuhan Wakai, karena pemilik perahu wisata yang ada di Wakai itu bisa merasakan dampak dari kunjungan para wisatawan itu. Yang kedua, bahwa dari Dinas Pariwisata berkeinginan bahwa Ampana ini menjadi transit sebelum para wisatawan masuk ke Kepulauan Togean, agar pemilik hotel, transportasi, bentor, kafe, UMKM, dan lain-lain bisa merasakan dampak dari kunjungan wisatawan mancanegara itu.
12: Pemerintah daerah, lanjut Asrin, akan terus mendorong pengembangan pariwisata secara terintegrasi sehingga Ampana dan Kepulauan Togean dapat menjadi satu kesatuan destinasi yang saling memberikan manfaat ekonomi. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab, Kepala RRI Palu, dan saya Ikarik Andika, ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: sesaat lagi. RRI Ampana akan segera bergabung dengan Pusat Pemerintahan Pro 3 RRI Jakarta turut menyebarluaskan Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
1: Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya otorita IKN menyiapkan aturan larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia atau BEI memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk menuju rendah karbon. Organisasi Maritim Internasional mencatat ratusan kapal dan ribuan pelaut terdampar di kawasan Teluk. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 89.618 rumah rusak pada 7 kabupaten pasca gempa Nusa Tenggara Timur. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan jumlah tersebut masih perlu diverifikasi dan divalidasi. Informasi mancanegara, Organisasi Maritim Internasional atau IMO mengatakan sekitar 400 kapal dan 6.000 pelaut masih terdampar di kawasan Teluk. Hal tersebut disebabkan oleh konflik yang masih berlangsung hingga saat ini di Timur Tengah. Informasi dari dunia olahraga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menilai Merdeka Run 2026 mencerminkan semangat komunitas dan kebugaran masyarakat Indonesia. Menurut Hartman, olahraga lari mampu menyatukan masyarakat melalui kegiatan positif yang memperkuat kebersamaan serta menjaga kesehatan tubuh bersama. Otorita IKN siapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

0: Warga yang terdampak, Daniel mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
1: Sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-sehari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
0: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Kering. Ini bukan betul. Sampai di atas.
2: Lah sebulan?
1: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa yang tak cukup.
0: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
3: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Memang daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
0: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
5: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan orang tua asuh cegah stunting atau Genting bersama mitra orang tua asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan orang tua asuh cegah stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
6: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
5: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
7: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
5: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS, Maksus menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Oni Arianto berikut ini.
2: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan

0: Elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
1: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
0: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
2: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
0: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sesaat lagi, RRI Ampana akan segera bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyebarluaskan warta berita. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu.